0: Dingin dengan mesin 160cc yang bertenaga, tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya Motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
2: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
2: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
2: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
0: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
2: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
0: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Baik Mitra Buana, kita lanjut masih di info pagi masih bersama Sadui ya. Mitra Buana, pemerintah Kabupaten Sragen terus melakukan perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur jalan untuk meningkatkan keamanan serta kenyamanan masyarakat dalam berkendara. Salah satunya melalui rehabilitasi ruas jalan Gading Jati yang berada di Kecamatan Sumberlawang. Bupati Sragen Sigit Pamungkas meninjau langsung rehabilitasi ruas jalan Gading Jati di Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang. Dan ruas jalan yang direhabilitasi tersebut memiliki panjang 0,415 km dengan lebar bervariasi antara 2,50 hingga 5 meter. Rehabilitasi jalan tersebut dibiayai melalui dana alokasi umum DAU dengan anggaran sebesar 640 juta. Perbaikan dilakukan pada sejumlah titik yang sebelumnya mengalami kerusakan yang dilaporkan oleh masyarakat. Menurutnya, perbaikan infrastruktur jalan merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, dan dirinya berharap kondisi jalan Kabupaten Sragen dapat terus mengalami perbaikan dan juga peningkatan secara bertahap. Dan perbaikan tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat pengguna jalan. Sementara Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum DPU Kabupaten Sragen Ari Wibowo Sulistyo menjelaskan ruas jalan Gading Jati merupakan salah satu dari 6 ruas jalan yang diusulkan untuk mendapatkan penanganan di Kecamatan Sumberlawang, dan penanganan tersebut meliputi rekonstruksi, rehabilitasi dan juga pemeliharaan rutin. Ari Wibowo menjelaskan selain 6 ruas yang masuk

Dalam usulan penanganan tersebut, DPU Sragen juga tengah melaksanakan pemeliharaan pada sejumlah ruas jalan lainnya di wilayah Kecamatan Sumber Lawang.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen. Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
1: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik Mitra Muda, kita kembali lanjut dan masih di gelaran Info Pagi, masih bersama Sadri yang masih siap menemani di kesempatan kali ini. Mitra Buana, jajaran kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Sragen melaksanakan apel pada hari Kamis 17 September 2026 bertempat di halaman kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen. Bertindak sebagai pembina apel Kasih Bimas Islam kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen Haji Muslim menekankan pentingnya kecermatan dalam melaksanakan tugas, khususnya dalam mempelajari, menelaah dan menindaklanjuti setiap disposisi surat. Setiap disposisi hendaknya dipahami dengan baik dan juga dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan. Asli Aji Muslim juga mengajak seluruh jajaran untuk berpikir luas dan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian tugas secara administratif. Setiap pekerjaan yang dilakukan diharapkan memberikan manfaat dan dampak positif bagi organisasi maupun masyarakat. Apel ditutup dengan doa bersama sebagai ikhtiar memperkuat semangat dan komitmen jajaran kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen dalam memberikan pelayanan yang cermat, responsif, dan juga berdampak

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Makasih untuk Mitra Buana dan pendengar yang telah menikmati di gelaran Info Pagi di edisi hari ini Jumat 19 September 2026. Makasih untuk atensi dan kebersamaannya, dan yang pasti buat yang masih terus ingin bergabung, jangan kemana-mana, tetap di Buana Sisi Regen. Dan satu lagi, nanti saya bakal hadir lagi untuk menemani, dan kita ketemu nanti di Buana Putri. Selamat pagi, tetap semangat untuk semua.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Men.
2: Buana Putri. Buana Putri.

Selamat pagi Mitra Buana, kita jumpa di Buana Putri dari 94,7 Buana Serai FM di gelaran edisi hari ini Jumat 18 September 2026 bersama saya Yudi yang hadir untuk menemani Anda. Dan kali ini kita sajikan tips untuk Anda ya, tetap sehat dan bugar di usia 60 tahun ke atas. Mitra Buana, memasuki usia lanjut di atas 60 tahun, sebagian besar orang mulai mengalami penurunan fungsi dan kinerja tubuh. Tubuh gampang lelah, pikiran cepat penat, lesu, dan juga berbagai penyakit pun mudah menghampiri. Namun demikian, berbagai upaya bisa dilakukan untuk menjaga agar tubuh tetap sehat dan bugar meski usia sudah di atas 60 tahun. Dilansir dari bisnis.com dan Mayo Clinic, 1 dari 4 individu memasuki usia lanjut setiap tahunnya. Nah, sebelum kita bahas selengkapnya mengenai tips sehat dan bugar di usia 60 tahun ke atas, nah, kita simak dulu tembang di berikut ini.

Baik Mitra Buana, Anda masih menyimak Buana Putri Fresh and Healthy di Radio Publik Kabupaten Seragen, membahas tema mengenai tip tetap sehat dan bugar di usia 60 tahun ke atas. Ya Mitra Buana, penurunan fungsi dan kinerja tubuh dapat memicu individu berusia lanjut untuk jatuh dan mengalami

diri. Penelitian menunjukkan seiring berjalannya umur, otot dapat mengalami pelemahan dengan mudah. Dengan melakukan berbagai aktivitas fisik secara rutin, orang berusia lanjut bisa memperoleh berbagai manfaat dalam area kesehatan. Kemudian berikutnya, latihan keseimbangan dan cara berjalan untuk mencegah resiko jatuh. Berikut adalah melatih keseimbangan dan cara berjalan untuk mencegah resiko jatuh. Penelitian menunjukkan semakin baik keseimbangan tubuh, semakin besar peluang individu yang berusia lanjut jatuh. Salah satu penelitian menunjukkan, individu berusia lanjut yang memiliki keseimbangan tubuh yang baik, memiliki angka mortalitas yang baik, dan seluruh individu berusia lanjut dapat mulai melatih keseimbangan tubuh melalui kebiasaan sehari-hari. Nah, Petra Buana yang pasti tetap di Buana Putri ya, dan nanti akan kita bahas untuk lebih jelasnya. Yang pasti untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Buana Putri di kesempatan pagi hari ini.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN lho, Pak.
0: Apa iya, Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah, Pak. Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya, Bu. Kalau begitu, Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya, Bu?
1: Iya dong, Pak. Makanya, Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya? Kalau begitu, Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
0: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.
3: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi centik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana, kita lanjut masih di Buana Putri dari 94,7 Buana SRFM. Di kesempatan pagi hari ini masih bersama Sadwe yang masih siap menemani. Dan kita masih membahas tentang tip tetap sehat dan bugar di usia 60 tahun ke atas ya. Mitra Buana, yang berikut adalah langkah yang bisa dilakukan yaitu mengkonsumsi nutrisi yang sehat dan juga bermanfaat. Selain aktivitas fisik dan aerobik, orang berlanjut usia disarankan fokus mengkonsumsi makanan yang bernutrisi. Makanan bernutrisi dapat membantu mempertahankan kekuatan dan kualitas kehidupan individu. Seiring bertambahnya usia, tubuh memerlukan protein dan nutrisi karena penurunan massa otot. Selain mengkonsumsi protein, mengurangi konsumsi makanan dengan gula, garam, dan natrium tinggi juga tidak kalah penting. Menjaga fungsi dan kinerja otak dengan kebiasaan sosial dan kognitif. Salah satu risiko terbesar saat berusia lanjut adalah penurunan kognitif dan demensia. Namun, risiko-risiko tersebut dapat dicegah dengan kebiasaan sehari-hari termasuk olahraga, tidur, dan manajemen emosi dan stres. Selain kebiasaan sehari-hari, menjaga tubuh tetap aktif juga memberikan dampak signifikan dalam menjaga kesehatan otak dengan melakukan aktivitas yang menstimulasi otak, baik secara sosial maupun mental, dan performa otak tetap bisa terjaga karena pekerjaan secara aktif. Studi observasi menunjukkan aktivitas stimulasi otak dapat mempertahankan fungsi kognitif otak.

0: Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
3: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
3: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
3: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
3: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Tribuana, lanjut lagi masih di Buana Putri yang pasti masih tentang tips sehat dan bugar di usia 60 tahun ke atas. Mitra Buana, memasuki usia 60 tahun, menjaga kebugaran fisik menjadi semakin krusial untuk kualitas hidup yang optimal. Olahraga untuk usia 60 tahun perlu disesuaikan agar memberikan manfaat maksimal tanpa membebani tubuh. Aktivitas fisik rutin dapat melancarkan peredaran darah, mencegah berbagai penyakit kronis, serta meningkatkan kekuatan otot dan fleksibilitas dengan durasi rutin dan intensitas sedang. Individu berusia 60 tahun dapat menjaga kesehatan tulang, sendi, dan sistem kardiovaskular secara menyeluruh. Kemudian juga pastikan untuk mendapatkan waktu tidur yang cukup ya, idealnya sekitar 7-8 jam setiap malam. Ciptakan suasana kamar yang nyaman dengan pencahayaan redup dan juga suhu yang sejuk agar tidur bisa lebih berkualitas. Hindari pemberian minuman berkafein seperti kopi ya, dan juga terutama di malam hari karena dapat mengganggu waktu istirahat. Pokoknya biasakan juga lansia tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari untuk menjaga ritme tubuh agar tetap stabil.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
4: Ngerti kacamatane bapak ora?
5: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
4: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
5: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
4: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
6: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
7: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
6: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Ya, Peter Buana lanjut lagi ya. Memang menjaga kesehatan di atas usia 60 tahun ini dapat dilakukan dengan menerapkan pola makan seimbang, rutin beraktivitas fisik, juga menjaga kualitas tidur setiap hari. Nah, mencoba untuk selalu berusaha menjaga pola makan seimbang, konsumsi makanan protein ya seperti ikan, telur, dan tempe. Nah, ini bisa menjaga massa otot serta cukupi asupan serat dan sayur dan buah. Minum air putih 1,5-2 liter per hari untuk mencegah dehidrasi. Kemudian aktivitas fisik teratur, melakukan olahraga ringan ya seperti jalan kaki atau senam lansia minimal 150 menit per minggu ini agar tubuh tetap bugar dan juga terhindar dari risiko jatuh. Kemudian istirahat cukup nih ya, prioritaskan pokoknya tidur malam 7-8 jam guna menjaga kestabilan tekanan darah dan juga fungsi tubuh. Semua itu bisa dilakukan karena apa ya? Karena fungsi tubuh ini akan menurun ketika kita memasuki usia lanjut. Proses penuaan ya umumnya berawal dari munculnya keriput, kemudian juga secara perlahan sistem kekebalan tubuh mulai melemah sehingga lebih mudah terkena penyakit. Meski tidak bisa dihentikan, penuaan bisa diperlambat dan tubuh masih tetap dijaga kesehatannya. Baik, Peter Buana, kita akhiri sampai di sini di gelaran Buana Putri dan terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya. Jangan lupa nanti selepas Buana Putri nanti kita ketemu di mimbar tetap di 94,7 Buana Sri FM. Selamat pagi untuk semuanya dan selamat pagi dan tak lupa semangat. Selamat pagi dan yuk keren.

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK, secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Ini nih yang bikin ribet.
3: Hari gini masih aja setiap sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet?
3: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris, login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
2: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
3: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066, bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
3: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.

0: Selamat pagi Mitra Buana, masih bersama Anda Lembaga Penyiaran Publik Radio Publik Buana Sri Sragen. Dan kesempatan berikut bisa Anda dengarkan Mimbar Agama Islam, dan kali ini telah hadir di studio Bapak Joko Sambodo yang pagi hari ini akan menyajikan tema Berlomba dalam Kebaikan. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
2: Nelayan of Javamen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minina liyastadu imanu ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah daula syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali washabi ajmain amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pendengar radio Bana Asri yang berbahagia, sebelumnya mari kita bersama-sama tidak lupa untuk mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya, bahkan nikmatnya yang sangat luar biasa, sehingga di pagi hari ini kita bisa bersama-sama mendengarkan, menyimak satu kajian tentang bagaimana kewajiban seorang muslim untuk selalu berlomba-lomba dalam amal kebaikan. Tentunya hal ini akan memberikan satu semangat kita sebagai satu bukti syukur kita kepada Allah SWT. Salam dan salam semoga tercurah pada baginda Nabiullah Muhammad SAW, yang tentunya mudah-mudahan kita semuanya yang mendengarkan bahkan dimanapun berada mendapatkan bagian daripada syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang berbahagia, kita sebagai seorang muslim tentunya memiliki satu tanggung jawab, kewajiban yang harus kita lakukan sebagai satu bukti bahwasanya kehadiran kita di muka bumi ini tidak semata-mata melakukan hal-hal yang sekiranya bermanfaat untuk diri kita sendiri. Akan tetapi ada satu kewajiban agar kita mampu memberikan manfaat, kebaikan kepada orang lain. Nah, satu hal yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim, yaitu bagaimana kita bersama-sama berlomba-lomba untuk melakukan sebuah kebaikan. Karena kebaikan ini adalah bagian daripada cermin hasil dari ibadah yang kita lakukan selama ini. Apalagi selama ini kita sudah mengaku diri kita sebagai orang yang beriman, mengaku sebagai seorang umat atau pengikut baginda Rasulullah SAW, tentunya semuanya itu membuktikan satu realitas amal perbuatan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan Allah pernah berfirman dalam salah satu surat Al-Baqarah ayat 148 yang mengatakan, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Walikulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Dan setiap muslim punya kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam amal kebaikan dimanapun kamu berada, maka Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu berkuasa. Para pendengar yang berbahagia, dari apa yang disampaikan Allah ini ada satu pesan yang sangat besar kita sebagai seorang yang beriman. Bahwasanya sudah selama ini kita begitu berjibaku, bersungguh-sungguh menjaga sholat lima waktu, menjaga perintah-perintah Allah dalam kehidupan kita, tidak lain adalah agar kita menjadi pribadi yang beriman. Setelah kita menjadi pribadi yang beriman, ada satu tanggung jawab bagi kita semuanya untuk bisa menunaikan sebuah kebaikan. Yang mana dengan kebaikan inilah hasil daripada ibadah yang kita lakukan selama ini. Kalau kita memahami betul apa arti dari menunaikan kebaikan, yaitu satu tanggung jawab kita sebagai umat manusia. Yang pertama yaitu menunaikan hak Allah dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah menunaikan hak manusia, hak sama hidup dalam kehidupan ini. Di saat kita mendengar kewajiban untuk berlomba-lomba dalam amal kebaikan ini, ada satu kisah riwayat yang sangat memberikan satu motivasi kepada kita semuanya untuk ikut berperan di dalamnya, untuk berpartisipasi di dalamnya, yang mana dalam sebuah riwayat dikatakan, pada zaman Rasulullah, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, karena merasa ketertinggalan dalam amal kebaikan, ada seorang sahabat yang mengadu dan mengeluh kepada Rasulullah. Yang mana sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, engkau telah menganugerahkan kepada setiap manusia itu, Allah telah menganugerahkan kepada manusia itu ada yang kaya, ada yang miskin. Bagaimana dengan kami yang dalam kondisi miskin ini? Kami bisa menjalankan ibadah sholat lima waktu. Orang kaya juga bisa menjalankan sholat lima waktu. Kami bisa puasa bulan Ramadan. Orang kaya juga biasa menjalankan ibadah puasa Ramadan. Tentunya kami akan di belakang dengan orang-orang kaya dalam masalah ibadah. Kami akan ketertinggalan dalam masalah ibadah di saat kita disuruh untuk berlomba-lomba dalam amal kebajikan. Kemudian Rasulullah menjawab, jalankan
satu ibadah yang bisa engkau lampui atau menyamai daripada ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Yaitu apa? Ya Rasulullah, biasakanlah engkau, istiqomahkanlah engkau untuk selalu mengucapkan kalimat tasbih, tahmid, tahlil, takbir dalam kehidupan sehari-hari. Maka itu akan memberikan satu balasan atau kebaikan yang engkau rasakan begitu banyak. Seiring dengan berjalannya waktu, sahabat tadi mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Meskipun dari sisi ekonomi, materi, dia akan ketertinggalan dalam masalah berinfak, dalam kebaikan untuk berbagi kepada orang lain, tapi dia masih bisa mengandalkan dengan membiasakan diri untuk mengucapkan kalimat Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar, yang dengan semuanya itu akan melampaui atau menyamai kebaikan yang dilakukan oleh orang kaya. Akan tapi seiring dengan waktu, suatu hari sahabat orang kaya itu mendengar ada satu keutamaan di saat seseorang itu mengucapkan kalimat tahmid, takbir dan tahlil dan tasbih ini. Kemudian dia juga ikut mengamalkan amal ibadah ini. Orang yang tidak merasa secara ekonomi keberuntungannya tidak baik berkata, bertanya, mengeluh kembali kepada Rasul. Ya Rasulullah, ternyata si fulan juga bisa menjalankan apa yang aku lakukan, apa yang kami lakukan. Kemudian Rasulullah mengatakan, apa yang menjadi taufik bagi Allah untuk setiap umatnya untuk berbuat baik, maka Rasulullah tidak mampu mencegahnya. Ini adalah suatu hal yang harus kita sikapi dengan baik dan benar dalam kehidupan ini. Bahwasanya kesempatan untuk berbuat baik, untuk berlomba-lomba dalam amal kebaikan itu tidak semata-mata karena kita ditunjukkan untuk melakukan suatu amal tertentu. Semuanya itu tidak terlepas daripada taufik atau pertolongan dari Allah SWT. Di saat Allah sudah memberikan taufiknya kepada siapapun tanpa mengenal latar belakangnya, entah kaya, entah miskin, entah orang itu mempunyai latar belakang yang kita tidak ketahui asalnya, bisa jadi di saat Allah sudah menurunkan taufik kepada orang itu untuk berbuat baik, maka kita tidak ada alasan untuk menghalanginya. Maka tidak alasan bagi kita untuk cemburu kepada orang lain dalam berbuat baik. Yang bisa kita lakukan adalah mari kita menata diri kita masing-masing. Kita perbaiki diri kita masing-masing. Bahwasanya apa yang kita lakukan selama ini adalah bagian daripada cara kita menggunakan rahmat yang Allah turunkan kepada kita. Karena dengan kita memanfaatkan rahmat yang diberikan kepada kita, mulai dari indera ini, mulai dari apa yang sudah disempurnakan dalam diri kita ini, maka mari kita gunakan semuanya itu dalam rangka untuk beribadah dan dalam rangka untuk berlomba-lomba dalam amal kebaikan. Para pendengar Radio Bu Nasir yang berbahagia, kita dalam sebagai seorang muslim tentunya tahu bahwasannya dalam hal amal kebaikan atau amal kebajikan ini, Allah tidak mengenal istilah adalah tidak mengenal istilah pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Setiap pribadi muslim, baik laki-laki dan perempuan, diberikan kesetaraan, kesamaan untuk berbuat baik, untuk menebarkan sebuah kebaikan, kedamaian di muka bumi ini. Ada satu kisah juga dalam riwayat yang menceritakan bahwasanya pada zaman dahulu kala ada seorang wanita yang mengeluh kepada Rasulullah, yang bernama wanita itu bernama Asma binti Yazid, yang mana beliau ini pernah bertanya kepada Rasul, mengatakan bahwasanya Islam itu tidak adil, Islam itu membedakan antara laki-laki dan perempuan. Asma bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kenapa engkau lebihkan laki-laki dibandingkan dengan seorang perempuan? Kalau laki-laki engkau beri kesempatan untuk bisa mengerjakan sholat jamaah, engkau beri kesempatan untuk bisa berjihad dan melakukan kebaikan-kebaikan lainnya, akan tapi kami sebagai seorang wanita hanya engkau berikan sebagai pemberi pemuas atau pemberi pelayanan kepada seorang suami, mendidik anak, bahkan hanya kerja di rumah tangga saja. Kemudian setelah Rasulullah mendengarkan apa yang menjadi bagian keluhan dari sahabat Asma bin Yazid ini, Rasulullah mengatakan kepada

menaatinya dan bila ia pergi, si istri akan menjaga dirinya. Hadis riwayat Abu Daud. Para pendengar yang berbahagia, dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini dalam riwayat ini memberikan satu kabar gembira kepada seorang wanita, pada wanita-wanita yang ada di alam ini, dunia ini, bahwasanya meskipun tidak ada kesempatan untuk berjihad di jalan Allah, meskipun tidak ada kesempatan untuk bisa menjalankan keutamaan laki-laki untuk beribadah dalam hal tertentu, tapi ternyata Allah memberikan satu porsi tertentu agar memperoleh pahala yang sebanding dengan apa yang dilakukan seorang laki-laki. Seperti yang disampaikan dalam riwayat tadi, cukup dengan memberikan pelayanan kepada suami dengan sebaik-baiknya, menjaga kehormatannya, menjaga harta suaminya, ternyata ini sangat luar biasa kebaikan yang akan dirasakan. Para pendengar yang berbahagia, bahkan Allah memberikan satu janji kepada orang-orang laki-laki dan perempuan yang mau melakukan amal soleh, maka Allah akan berikan satu janji yang apabila kita mampu mengerjakannya, apabila mampu kita merealisasikan dalam kehidupan ini, sungguh bahagianya kita dalam menjalani kehidupan ini. Yang mana Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man ngamila sholihan man dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nauzubillah min zalik. Ini satu janji dari Allah kepada umat muslim, yang mana memberikan satu semangat dorongan agar kita tidak bosan-bosannya untuk selalu menebar kebaikan, untuk selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam hal apapun, baik itu dalam hal kita menunaikan kewajiban Allah, hak-hak Allah, maupun dalam hal kita menunaikan hak-hak sama makhluk Allah, yang semuanya mampu kita perankan sebagai seorang muslim yang beriman. Dari apa yang disampaikan Allah ini ada satu hal yang harus kita tangkap, pesan yang Allah berikan dalam firman ini, yang mana Allah menuntut agar kita di saat kita mengerjakan kebaikan-kebaikan dimanapun berada dan kapanpun kita melakukannya, hendaklah semuanya kita landasi dengan satu keimanan kepada Allah SWT. Memang para pendengar yang berbahagia, banyak kita jumpai dalam masyarakat kita ini, kita dalam menilai seseorang itu kadang-kadang begitu mudahnya melakukan kebaikan, begitu ringannya untuk bisa membantu orang lain, atau dalam hal kehidupan dia menjadi pribadi yang jujur, pribadi yang tidak pernah berbohong, bahkan menjaga apa yang menjadi kewajibannya untuk beribadah. Akan tetapi di sisi lain, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semuanya itu tak terlepas dari dorongan iman yang ada dalam diri kita. Maka iman yang kita miliki ini tak lain adalah sebagai pemicu atau pendorong dasar dari kita beramal kebajikan di muka bumi ini. Untuk itu mari kita jaga, kita rawat betul-betul iman yang kita jalani selama ini, karena yang kita butuhkan saat ini pada zaman yang serba maju ini, pergaulan yang begitu berkembang, begitu pesat, hanya satu yang dibutuhkan, yaitu orang-orang yang baik. Kita sadar betul, kita tahu betul bahwasannya bangsa ini sudah banyak orang yang pintar, orang-orang yang pandai, akan tetapi yang lebih dibutuhkan adalah orang-orang yang baik, di mana di saat menentukan atau mengambil sebuah kebijaksanaan atau melakukan suatu perbuatan yang ingin dilakukan, tentu dia akan mempertimbangkan akan manfaat dan madorotnya. Dia akan mempertimbangkan dengan imannya inilah yang akan berkata. Imanlah inilah yang akan mengambil satu keputusan di saat dia melakukan, mengeluarkan kata-kata dari mulutnya. Mau bertindak dengan tangannya, mau melangkah dari kakinya. Semua dilandasi dengan iman yang ada dalam dirinya. Untuk itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita belajar dari sebuah filsafat tentang pohon, yang mana kalau kita melihat pohon itu, dia begitu banyak memberikan manfaat kepada orang lain, dan di situ kita bisa mengambil peran. Di mana kita akan mengambil perannya? Apakah kita akan memberikan manfaat kepada orang lain hanya sebatas pada daunnya, yang mana kita tahu daun pohon itu dia memberikan manfaat hanya sifatnya temporal.
Kalau hujan begitu turun dengan sahdu, hujan turun dengan baik, maka dia akan mampu memberikan manfaat.

Ini kalau kita kembalikan, mungkin manfaat kita itu pada saat kita ingat Allah. Padahal ingat Allah itu dituntut untuk setiap hari. Kita dawamkan, kita istiqomahkan. Jadilah orang yang selalu menjaga iman kita. Kalau sifatnya seperti daun, maka boleh jadi kadang-kadang kita sholat, kadang-kadang kita menjalankan perintah Allah, kadang-kadang kita lupa diri. Nah, ini harus kita tinggalkan dalam diri kita. Yang kedua, mungkin kita menjadi ranting. Ranting itu juga bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Kita bisa memberikan satu kebahagiaan kepada orang lain. Sifatnya juga sementara, tidak abadi. Karena di saat ranting itu rapuh, diterja angin dalam musim kemarau, di saat dia kekurangan suplemen iman, suplemen dengan air yang ada dalam tanah, suatu saat dia akan jatuh juga. Demikian juga dengan keimanan yang kita miliki. Di saat iman yang tidak pernah kita rawat, tidak pernah kita jaga, boleh jadi suatu saat kita tiba-tiba kita tinggalkan kebaikan-kebaikan yang seharusnya kita lakukan, tiba-tiba kita melakukan suatu hal yang tidak baik. Yang terakhir, yang ketiga adalah kita menjadi sebuah batang. Batang itu manfaatnya banyak. Bisa memberikan kemanfaat yang lama, bisa memberikan mengayomi kepada lingkungannya begitu panjang waktunya. Demikian juga dengan kehidupan kita ini, bisa kita khidmatkan untuk hal yang seperti itu dalam kehidupan kita. Apalagi di saat kita menjadi akar daripada pohon yang tumbuh begitu kokohnya di depan kita. Dia akan memberikan manfaat kepada orang lain tanpa membutuhkan orang lain memberikan apresiasi, tanpa membutuhkan penghargaan orang lain, tanpa membutuhkan pengakuan orang lain. Ini adalah satu bentuk iman yang paling mendalam. Kalau bisa istilahkan bahwa hati kita ini selalu tersandingkan dengan Allah dimanapun kita berada. Inilah yang dibutuhkan kita pada zaman sekarang ini. Di saat iman betul-betul selalu kita sandingkan dalam hati kita, maka dimanapun berada, dimanapun, kapanpun kita mau mengambil sebuah kebijaksanaan, suatu perbuatan yang baik, pasti hatilah yang akan menggerakkan hati kita. Coba bayangkan, seandainya apa yang sudah menjadi keinginan dalam hati kita, apa harapan dalam hati kita, pasti suatu saat akan kita ucapkan dalam perbuatan kita. Setiap orang itu pasti memiliki keinginan harapan. Dan keinginan harapan ini yang lahir dari hati, suatu saat pasti akan kita lontarkan dalam ucapan kita. Hati kita memberikan satu ketukan atau semacam sinyal dalam diri kita, berangkatlah engkau ke masjid. Maka mulut ini akan mengucapkan, pasti akan memberikan satu respon, saya harus berangkat ke masjid. Karena ini adalah dorongan dari hati kita, dari hati yang hidup, yang selalu disinari dengan iman. Setelah mulut kita ini mengucapkan, saya harus pergi ke masjid, maka secara otomatis ucapan kita ini akan menjadi sebuah tindakan, sebuah perbuatan atau perilaku yang kita wujudkan dalam amal yang real, yaitu kita menjalankan ibadah. Setelah menjalankan ibadah, tentunya ini adalah sebuah tindakan, perilaku, perbuatan yang pada akhirnya nanti akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan ini terlahir dari tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan, perilaku yang sudah kita lakukan selama ini, yang semuanya itu pasti akan mempengaruhi apa yang menjadi takdir Allah kepada diri kita. Ini hal yang begitu sederhana. Akan tetapi di saat kita mampu menjadikan itu bagian dari suatu kebutuhan yang paling mendalam dari dalam diri kita, insya Allah hidup ini akan begitu nyaman. Insya Allah hidup ini penuh dengan kebahagiaan. Kebiasaan yang kita selama ini, yang kita lakukan selama ini, kadang-kadang memberikan hasil dari apa yang menjadi keputusan Allah dalam kehidupan kita ini. Banyak kita jumpai dalam lingkungan masyarakat kita, di saat mereka dituntut untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, disuruh untuk mengerjakan perintah-perintah Allah, menunaikan hak Allah, bahkan di saat akhir hidupnya dia mengendaki, Allah, jadikanlah kami ini salah satu hambamu yang di saat engkau mengambil nyawaku, aku dalam kondisi husnul khotimah. Tapi semuanya itu akan mampu kita raih, akan mampu kita miliki, bahkan kita sandingkan dalam diri kita, di saat semuanya itu sudah kita biasakan di saat kita hidup. Di saat kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalani kehidupan ini, dari usia bayi sampai dewasa, bahkan tua, begitu banyak kesempatan kita untuk membiasakan, untuk biasa menjalankan, mengimplementasikan apa yang ada di dalam hati kita. Tentunya semuanya itu tidak terlepas daripada bagaimana kita menjaga hati kita. Kalau hati kita baik, selalu kita
tidak terlepas dari kewajiban kita menjaganya dengan ibadah-ibadah, insya Allah hati kita akan menjadi hati yang baik, hati yang bisa memberikan satu secercah langkah-langkah yang baik di saat kita melakukan apapun dalam kehidupan ini. Dan tentunya ini adalah hal yang perlu kita biasakan, sehingga Allah akan memberikan takdirnya, menurunkan kepastiannya, ketentuannya akan hidup kita ini dengan hasil yang terbaik. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan para pemirsa, para pendengar yang berbahagia. Sekali lagi, marilah di saat kita masih memiliki kesempatan untuk berbuat baik, mari kita berlomba-lomba untuk melakukannya dengan sebaik-baiknya. Karena di saat kita menggunakan semuanya itu, berarti kita menjadi pribadi seorang muslim yang cerdas. Di mana Allah masih memberikan kemampuan kita untuk berbuat baik, masih mampu kita lakukan. Tapi di saat Allah sudah mengambil nikmat kemampuan kita untuk berbuat baik, yang bisa kita lakukan hanyalah berangan-angan. Seandainya saya bisa membantu si fulan, seandainya saya bisa melakukan sholat berjamaah, seandainya saya bisa membaca Al-Quran. Padahal di sisi lain Allah sudah mengambil kemampuan kita dari semuanya itu. Kalau melihat juga melihat sudah tidak cerah, kalau berkata juga berkata sudah tidak benar lagi, kalaupun mendengar sudah suara apa yang kita dengar sudah sumbang lagi, semua itu akan menjadikan hal yang menyulitkan bagi kita untuk menjadi pribadi yang baik di saat kita tidak menggunakan kesempatan yang terbaik, di mana Allah memberikan waktu yang terbaik kita untuk beribadah di saat kita memiliki nikmat kesehatan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila dari hal-hal ini bisa memberikan satu motivasi kepada kita semua untuk berlomba-lomba dalam amal kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
3: Bu, Bune, ngerti kacamata dari Bapak ora?
4: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
3: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
4: Oh, alah, Pak. Pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
3: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
5: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
1: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
5: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilele of Java Men.
2: Lelangen campur sari Sragen Asriku.

0: yang bikin ribet.
1: Hari kini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

Pemirsa, kalau cingakan, wonten atur Sragen asri ku lumantar Huan asri Sragen nggih. Samangke kawasaken kintunan ingkang sampun kulawan kinten menika nggih. Nah. Oh nggih, samangke ingkang badhe kepareng kinten lumantar SMS, WA, lalu lumantar telepon, katuraken semangga menika. Kita pikir mien ingkang badhe kepareng kinten lumantar telepon menika saking ingkang badhe kepareng kinten katuraken

0: Lan sugeng siang Bu Ana Sri Sragen.
1: The land of gentlemen wilujeng siang Mas Dwi.
0: Inggih sugeng siang.
1: Alhamdulillah. Mulai kalian Mas Dwi nggih.
0: Iya Mas Kes nggih menika.
1: Mungkin nggih kinareng sehat lebar kebahagiaan. Mas Andri niki Mas.
0: Oh Mas Andri, wah kok kinten hampir. Mas Andri Setiawan sugeng siang benaringan sehat selalu.
1: Nggih, amin.
0: Nggih,
1: Mas Dwi.
0: Nggih, Mas
1: Dwi
0: benar sehat, kabeh bakti
1: kebahagiaan nggih. Oh nggih. Nggih. Walakone pun nyuwun kacu-kacu biru Mas Ferry P.
0: Oh, kacu-kacu biru. Oh nggih.
1: Kacu biru kok
0: kacu.
1: Biru.
0: Kacu biru. Oh nggih. Nggih,
1: Mas Ferry P nggih.
0: Oh nggih. Sing penting mboten rekaman panggung nggih.
1: Mboten. Niku mboten rekaman panggung mboten. Salam-salam sih.
0: Iya.
1: Kagem Mbak Roh ingkang unggah wonten Boyolali. Wilujeng enjang, pinarengan sehat.
0: Nggih.
1: Kebahagiaan ugi bahagia selalu pokoknya.
0: Oh iya.
1: Oke, mungkin ini makin kathah pangganipun.
0: Iya, amin. Nika.
1: Ugi Mbak Larasi ingkang unggah wonten Bimbingan.
0: Iya.
1: Wilujeng enjang.
0: Iya.
1: Pinarengan sehat ugi, sukses. Uki usaha TB Kripto Info.
0: Nggih.
1: Uki Mbak Sarwini, Mbak Farinha, Mbak Kisya, Mbak Widanise.
0: Nggih.
1: Mbak Surya Yeningse, Mbak Putri, Bapak Anik Gatikanya.
0: Nggih.
1: Mbak Putri di Adelia. Bunda Nino.
0: Nggih.
1: Napali, Gini, Surati, Bunda Bunda Lasmiati.
0: Nggih.
1: Semua bunda-bunda tanpa terkecuali.
0: Nggih, sedaya bagaimana kang sami midhangetaken.
1: Nggih, Mbah Pono, Pak RT Mendo, Pak Yang Plastik, Mbah Sabarno.
0: Nggih.
1: Mas Roni.
0: Nggih.
1: Es Mas Kendro lan sedaya mawon.
0: Nggih.
1: Tanpa terkecuali.
0: Nggih.
1: Kagem sedaya kusiar lan semua pendengar Nabi.
0: Nggih.
1: Dimudahkan segala
0: rezekinya.
1: Dan sukses selalu.
0: Gitu. Amin.
1: Ngoten mawon Mas Dwi.
0: Oh iya.
1: Menawi antar klenta-klenta angin pulau mater nyuwun pangapunten sak.
0: Oh nggih, siap.
1: Nggih. Nggih, ngoten mawon nggih Mas Dwi.
0: Matur nuwun Mas Andri nggih. Yo greng matur nuwun kagem Mas Andri Setiawan. Ingkang sampun kabar ngenten siang menika nggih. Sugeng siang Mas Dwi. Oh nggih, sugeng siang ugi menika nyuwun sekaripun lelangan banyu langit menika. Salamipun kagem sedaya wanita harus juga mudhangetaken kagem Mas Dwi matur nuwun nggih. Matur nuwun iki menika saking Mama Trika ingkang sampun kuwi ngenten nggih menika banyu langit pantun kangge sakaripun. Salah sugeng sugeng siang Mas Dwi, iya sugeng siang menika saking Bunda Natali nyuwun lelanganipun mangi ronda teles kentur kagem sedaya wanita Bu Ana Sri matur nuwun Mas Dwi sugeng siang nggih katerakan ugi sugeng siang kagem Bunda Natali. The Land of Java Man, Sragen asriku nyuwun gelombang asmoro, gelombang radio resmi menika. Sekalipun kagem sedaya monitor Bu Ana Sri Sragen, lan ugi katur sedaya ingkang nembing laras yang menika matur nuwun Mas Dwi sugeng gati nggih menika saking Mas Ipung sekalipun mangke penunggu ugi katuraken sugeng siang nggih. Kalau singaken ugi wonten malih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Dwi menika saking Mbak Ani Gimoe absen badil nyuwun lagunipun Laut Kidul. Salamipun kagem Mamae Aswa, Bunda Yasman, Bunda Gini, Bu Surati, Bu Nenuk, Bunda Kayatri, Bunda Meme, Bunda Lis, Bunda Rus, Bu Darmono, Bu Lasmiati, Mbak WR, Mas Is, Cak Roto, Mas Andri, Mbah Timbul, Mas Brahma Kumbara, ugi kagem Mas Yudian Jasmara. Lajeng kagem ugi Mbak Pertiwi, Pak RT, Mbah Pono, Mas Diat, Mas Roni, Mbak Martinis, Dage Mawon, ye sugeng siang, sugeng laras. Kagem ingkang siar sugeng tugas mugi boten ninggal saya. Tetap semangat. Matur nuwun yuk kreng. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam nggih. Menika kagem Mbak Ani ingkang sampun kemarin kita ugi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Dwi menika saking bumi kok ingkang wonten kan di Wirasambe region nyun sakarepan mangke langit mendung kutha Kediri. Kagem Mas Dwi matur nuwun yuk kreng. Oh nggih, matur nuwun iki menika kagem bumi kok nggih. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Sugeng siang menika saking Bumala nyuwun sakaripun mangke denok salamipun kagem sedaya ingkang sami midhangetaken kemawon kagem Mas Dwi sehat lalu nggih, mantun iki kagem Bumala pinaringan sehat nggih. Matur suwun nggih, matur nuwun iki menika kagem Bumala. Semoga katuraken kagem Mas Andri Setiawan kacu biru ingkang mangke badhe katuraken kalajengaken kagem Mama Trika kala wau Banyu Langit, kita aturaken semoga sugeng midhangetaken atur lelanganipun.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa semakin baik.
0: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
1: Lelangen Campur Sari, Sragen Asriku.

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP. Usia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK, secara online. Akses dokumen kependudukan lain secara online. Pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi. Jadi, akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen. Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
2: Langsung ke BPR BKK Karang Malang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
2: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karang Malang. PT

0: Bune, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Ayo para miarsa sama kita sampai nggak terakan lan ayo mereka tasih wonten Tasmaran Tembangkangen. Nah pengen nyanding yang sama kita pada nggak terakan ananging sama kita pun dari Sawatan wis menggahatur seragam asri kau yang siang mereka mari kita paling mangke pada kakumandangkan kakumandangan dan luhur nih wonten ing telatah seragam lan sak sekitaripun. Nah dene mangke sak bibaripun kakumandangan akan adan luhur mangke pada kalau singakan male wonten ing seragam asri ku tembiki mangke purno tabuh kali welas nggih. Pramila kunjuk dumateng sedaya sami kita sistem midhangetaken sembah male ugi kalawa ingkang sampun kepareng ngersakaken langen ingkang dereng kaaturaken mangke bibar adan badhe kala sing akan male nggih pramila pun geser gelombang tetep wonten ibu anak asri seragam.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

Pemirsa mengucap semantan atur pasukatan Asraken Asriku yang siang menikah Jumat 10 September kali 2016 sama kayak kalau tuh tinggal yang pamit matur nuwun apel kami kita sampan jalan sejuk siang sekumpul pisan rahayu yang sempit nanggih nuwun yuk gereng.

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP. Usia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nilai of Java Man.
3: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.

0: Mitra Buana, setiap hari adalah kesempatan baru untuk menulis cerita yang lebih indah. Dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Selamat siang Mitra Buana, Assalamualaikum. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat bahagia, seperti juga saya Ifah Ananda, yang akan menemani Mitra Buana di Simponi Kenangan edisi 18 September 2026. Semakin menyenangkan siangnya bersama teman-teman kenangan, tembang-tembang nostalgia yang bakal Ifah kasih simak untuk Mitra Buana sampai di jam 2 dari manca ataupun negeri sendiri. Bisa Mitra Buana request melalui line telepon 890799 atau di WhatsApp Buana Asri 082-133-950-947. Seperti yang sudah menanti di line telepon setelah tadi dibuka Novia Kolopaking Asmara. Simponi Kenangan siang.
1: Siang Simponi Kenangan.
0: Selamat siang.
1: Siang juga Mbak Eva.
0: Iya, suaranya enggak agak flu ini?
1: Bukan cuman agak, Mbak, tapi
0: flu berat juga. Ya? Iya, sepertinya ya. Lagi flu ini, aduh, jadi agak-agak beda.
1: Ya, kalau Mbak Eva cuma bilang beda. Kalau kemarin Mbak Asin sama Mbak Lara itu betul-betul pangling suaranya Bunda, nggak tahu.
0: Iya, ini juga saya belum tahu Bunda siapa.
1: Gitu.
0: Iya, soalnya memang beda.
1: Beda, lebih. Katanya Mbak
0: WR
1: malah seksi gitu.
0: Oh, malah seksi ya? Iya. Nah, kalau ketawa kelihatan ini.
1: Okay.
0: Iya. Ini Bunda Natalia kah?
1: Gak salah.
0: Oh, iya. Flu-nya gak bisa ngebohongin ketawanya.
1: Ya, tadi minta ampun gak ketawa dulu gitu, kok gak bisa.
0: Iya, gitu. Kalau suaranya memang benar-benar berubah ini. Ah, kirain Bunda siapa ini ya? Baru.
1: Mulai terbaru ini.
0: Iya, kirain mah pendengar baru begitu.
1: Baru beda suaranya.
0: Iya, baru beda, betul.
1: Tapi puji Tuhan ini sudah agak mendingan, Mbak.
0: Sudah agak mendingan, syukurlah. Hari ini mendingan, besok sembuh ya.
1: Amin.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Apa itu
0: apa Bunda?
1: Sudah satu minggu.
0: Sudah satu minggu bagaimana? Oh, flu-nya. Iya. Oh, lumayan lama loh itu, satu minggu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Minum obat sampai habis. Sampai rasanya itu kayak waktu kena cikungunya itu.
0: Kayak cikungunya? Oh, begitu ya. Ini
1: iya,
0: memang
1: di badan sakit.
0: Ya. Baik-baik. Mudah-mudahan segera sembuh. Kadang-kadang memang gak begitu butuh obat. Yang dibutuhkan istirahat. Begitu Bunda.
1: Bunda itu kalau udah gak kuat gitu baru mau minum obat.
0: Iya. Iya, ini
1: udah gak kuat sampai nangis.
0: Nah, itu berarti sudah begitu beratnya.
1: Iya. Sampai saya itu dimarahi, suruh minum obat kok gak mau. Selagi saya masih bisa bertahan itu sebenarnya gak pernah minum obat.
0: Minum obat, ya iya. Tapi ini ya menyerah deh akhirnya ini sama ya, obat
1: ya. Ya, minum obat.
0: Iya deh. Semoga segera sehat ya Bunda Natalia ya.
1: Ya, puji Tuhan.
0: Amin.
1: Aku lagunya Ifa sehat.
0: Iya, berkat Bunda Natalia Ifa sehat.
1: Si Pontus juga walaupun kerjanya sampai malam-malam tapi
0: betul. Duh. Iya, itu pokoknya sepanjang hari terus-menerus ada aja pekerjaannya.
1: Ini seminggu ini pulang jam 8 terus.
0: Nah, gitu. Padahal belum akhir bulan ya. Coba nanti akhir bulan bisa lebih.
1: Itu dapat jatah pikir dari Samsat.
0: Mm-mm, gitu.
1: Jadi kan Samsat yang kadang-kadang yang jaga malam itu.
0: Iya, betul sekali. Iya, Bunda. Disehatkan semuanya, dilancarkan, dimudahkan ya.
1: Amin.
0: Amin.
1: Aku lagunya Benci Tapi Rindu ya, Mas.
0: Benci Tapi Rindu. Yes, boleh.
1: Lawang benci kok ya rindu gitu.
0: Lah iya, besar yang mana? Besar bencinya apa besar rindunya?
1: Enggak tahu lah.
0: Nah. deh Benci Tapi Rindu boleh.
1: Kalau besar bencinya itu enggak bisa ketemu.
0: Nah.
1: Tapi kalau besar
0: rindunya, kalau besar rindunya ketemu sembuh. Kalau besar bencinya mending enggak usah ketemu biar sembuh gitu ya.
1: Iya.
0: Baik, ya, baik. Ya.
1: Ya. Semangat.
0: Semangat selalu.
1: Selalu diberkati Tuhan.
0: Amin ya rabbal alamin. Amin.
1: Sejahtera bersama keluarga tercinta ya. Mbak
0: amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya Bunda.
1: Buat Mama Trika, Mama siang ini pulang Sragen.
0: Oh, Mama Trika pulang Sragen ya. Iya. Sehat selalu Bunda Trika.
1: Iya. Punya mau pengen main saran tapi badannya kayak gini.
0: Nah, harus ditahan dulu ini. Iya. Rindunya sama Mama Trika ya.
1: Yang pulang yang kemarin saya enggak bisa ketemu karena itu punya di sini.
0: Betul. Yes. Deh.
1: Soalnya lanjut ya, Mbak.
0: Ah, boleh.
1: Buat Bunda Fatima Mesti yang juga. Buat Mbak Putri si Blackie.
0: Nah, si Black
1: aku
0: Sweet.
1: Juga udah kangen sama Mbak Putri. Nah.
0: Iya.
1: Juga buat Mbak WR yang jauh di sana. Mudah-mudahan tetap sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Buat Mas Diat mestinya. Buat Mas Kis yang di Pemalang Selatan ya.
0: Yang di Tangerang.
1: Mas yang juga mudah-mudahan mendengarkan.
0: Baik, amin.
1: Buat Bunda Kini si Halo-Halo Bandung. Mas yang juga buat Bunda Surati.
0: Ya.
1: Buat Bunda Lis.
0: Baik.
1: Buat Bunda Yasma. Mas yang juga. Buat Pak Rete Membo.
0: Baik.
1: Buat Mas Andri Setiawan.
0: Baiklah.
1: Mas Mara.
0: Yes.
1: Buat Mas A'a. Buat Mas Es dan Mbak Yuninya.
0: Baik.
1: Pokoknya buat semuanya aja.
0: Buat semuanya, boleh-boleh.
1: Maaf yang belum tak sebut namanya. Pokoknya semua seorang aku dari kecil.
0: Nah.
1: Karena kalau itu. Untuk ngobrol lama nanti batuknya
0: Ikut lagi ya.
1: Iya,
0: baik-baik.
1: Mbak Ipanya terus semangat ya.
0: Iya, semangat Bunda, semangat selalu ini.
1: Langsungnya tak tunggu.
0: Boleh, dengan senang hati.
1: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama Bunda.
1: Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan.
0: Iya, sama-sama Bunda Natali.
1: Yuk greng
0: juga. Terima kasih Bunda Natali. Sehat-sehat Bunda. Pokoknya doa Ifah segera sehat. Kemarin mendingan, hari ini sehat. Amin ya rabbal alamin. Yang di belakang Bunda Natalia ada siapakah? Si Wori Kenangan siang.

0: Gimana Bunda Sri?
1: Sama anakku.
0: Aha. Oh, namanya sama?
1: Namanya.
0: Oh iya, iya berarti ini ibu saya dong.
1: Iya.
0: Ibu nyuwun uang jajan dong.
1: Ayo silakan ambil.
0: Aduh,
1: ini
0: iya.
1: Kembang kenangan.
0: Betul, Bunda Sri, oh, kembang iya. Kenangan. Mau request lagu apa, Ifah puterin?
1: Saya mau minta dari edisi Litonga ya.
0: Edisi Litonga yang apakah?
1: Cinta Abadi.
0: Cinta Abadi. Boleh Bunda Sri, dengan senang hati Ifah puter. Mau dikirim?
1: Salamnya ada Bunda Ru.
0: Uh-huh.
1: Ada siapa ya Mbak?
0: Siapakah?
1: Pak Ringo.
0: Uh-huh.
1: Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi Bunda Sri? Buat semuanya dirangkul.
1: Pak RT Membo,
0: iya, ada di suatu tanon.
1: Iya.
0: Iya.
1: Dekat sama Seragen.
0: Iya, dekat sama Seragen, memang masih Seragen.
1: Iya.
0: Uh-huh. Iya.
1: Dan semuanya saya, Mbak.
0: Iya. Baik, edisi Litonga yang adakah Cinta Abadi ya, Bunda?
1: Iya.
0: Ya, boleh.
1: Ya, salamnya buat semuanya.
0: Buat semuanya, boleh. Terima kasih, Bunda Sri.
1: Semangat
0: terus.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Yuk, greng kembali. Bunda Sri ada di belakang UNS, boleh ditunggu. Lagu yang di-request ada... Adakah Cinta Abadi dari edisi di tengah? Boleh dengan senang hati Fa puter. Bapak Ibita yang ada di Bomati Masaran, selamat siang. WhatsAppnya sudah muncul di sini. Oh, dari Bay Afnan di Bomati Masaran. Lagunya Kodok Pun ikut bernyanyi dari Billboard. Salam buat semua pecinta Simfoni Kenangan tanpa terkecuali. Yuk gerak, gerak kembali. Ngomong-ngomong, Kodok kalau bernyanyi gimana ya? Apakah seperti kalau malam-malam hujan rintik-rintik gitu? Teote blung gitu ya. Selamat siang Mbak Putri, apa kabar? Sehat selalu Mbak Putri. Di sela-sela kesibukan yang luar biasa, pokoknya tetap santai, olahraga dan sebagainya ya. Bunda Gun, apa kabar Bunda Gun? Sehat selalu, selamat istirahat siang. Bahagia terus, amin. Mama Trika yang katanya pulang kampung, pulang Seragen, selamat siang juga. Bunda Ngatmi yang kemarin sempat bareng-bareng, sehat selalu ya Bunda Ngatmi. Salam untuk keluarga, semoga juga semakin sukses terus, amin. Bunda Suradi, semoga sudah benar-benar sehat. Bunda Lis yang ada di utara, apa kabar? Bunda Fatima, Bunda Gayatri, Mbak MM juga siang. Mbak Ani, tiga-tiganya selamat siang, apa kabar? Tante Ani Aswa, Mbak Ani Gemoy, dan Mbak Ani yang satunya juga siang. Mbak Nana Dicantel, Kak Rus juga siang yang ada di Boyolali. Selamat menyimak Simfoni Kenangan. Mbak Yuni dan Mas Isnya juga siang. Mbak WR Dahlia, apa kabarnya Hongkong? Apakah juga panas luar biasa cetar seperti di sekitar studio Buana Asri siang hari ini? Mas Roni ada di Tangerang juga selamat siang. Mas Andri Setiawan juga siang. Buat yang Mbak Lestari yang ada di Ngedingan juga selamat siang. Selamat menyimak Simfoni Kenangan sampai selesai nanti. Terus ada juga yang suka Simfoni Kenangan itu, ada Pak RT Membu, apa kabar? Mbak Rahayu yang ada di Widoro juga selamat siang. Untuk Pak Rohman dan Bu Lasmiatunnya, Pak Joko di Ampel. Pak Mul yang ada di Mojosongo, sehat selalu Pak Mul. Semoga selalu sehat, bahagia, diberikan kelancaran semuanya. Terus Bunda Ninu, Bunda Yasman, apa kabar di Taman Asri juga siang. Kita ketemu dengan Diana Nasution, Benci Tapi Rindu.

Karya cipta dari Rinto Harahap, yang lagu ini lahir atau dirilis tahun 1978. Bunda Natalia, ini lagunya.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
4: Simfoni Kenangan 94.7
5: Buana Asri FM.

0: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.
1: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

0: Simfoni Kenangan 94.7
1: Buana Asri FM.
2: Kodok pun ikut bernyanyi. Duh susah ya kalau rombongannya satu RT diajak semua. Aduh, selamat siang untuk By Afnan yang ada di Bumati Masaran. Lagunya sudah Eva putar, semoga jadi teman di siang hari ini. Bunda Natalia, segera sehat ya, flu-nya sembuh, amin. Kemudian Bunda Sri ada di belakang WNS juga sudah Eva putar lagunya, selamat siang. Bunda Gun, habis senam luar biasa. Dress code-nya cantik loh. Putih-putih semuanya, kayak Cinderella. Baik, selamat siang buat Bunda Gun.

0: Aduh. Mbak WR cantik, terima kasih sudah menjelang WR di Hong Kong. Oh iya, sampai sana tas suara saya. Alhamdulillah, terasa dibawa piknik sama Mbak WR. Kabar WR sehat walafiat Mbak. Semoga kabar Mbak Iva cantik juga. Baik-baik saja sekeluarga ya Mbak, amin. Cuaca di Hong Kong panas bingit. Oh begitu, berarti hampir sama. Di Sragen juga panas bingit. Ikutan Mbak WR deh, pakai bingit. Salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali. Sama siang buat Mbak Iva yang baik hati katanya. Ditambahi yang suka menabung gak ini? Sama bertugas tetap semangat. Mohon maaf jika banyak kata-kata yang tidak berkenan. Mohon dimaafkan. Oh tidak ada. Pokoknya semua kata Iva itu berkenan. Yang ada di telepon coba. Simoni kenangan siang.
1: Iya, Mbak Iva.
0: Halo Mbak Putri. Waalaikumsalam.
1: Sehat ya Mbak Iva.
0: Alhamdulillah berkat doa Mbak Putri. Sehat walafiat. Alhamdulillah berkat ilmu dari Mbak Putri.
1: Bukan masih seperti yang dulu.
0: Masih seperti yang dulu.
1: Aku lagunya dari Christine Sanjaitan Mbak.
0: Yang apakah?
1: Kayaknya pengen banget lagi pengen dengerin lagu yang ini. Tiada yang abadi Mbak.
0: Tiada yang abadi. Baik, Christine Sanjaitan ya. Boleh. Mau di...
1: Saya pengen tak dengerin sendiri aja
0: Mbak. Oh begitu, ya udahlah. Nanti headphone saya gak usah saya pakai dulu. Nanti mengurangi jatah Mbak Putri malahan ya.
1: Iya. Sendiri. Yang lainnya nggak boleh.
0: Nggak boleh. Ya, nanti Pak juga nggak dengerin. Tak copotnya dulu ya di telinga saya ini.
1: Dengerin.
0: Oh, saya dengerin. Berarti nggak didengerin sendiri.
1: Sangat mewakili.
0: Oh, saya mewakili. Ah, boleh. Aduh, jadi penasaran lagunya. Baik, boleh.
1: Untuk Mbak Iva, makanya semoga terlalu sehat.
0: Amin.
1: Bahagia terlalu ya Mbak ya.
0: Amin, Mbak Putri juga bahagia terus ya.
1: Pokoknya doa-doa terbaik ya.
0: Iya, terbaik juga untuk Mbak Putri.
1: Sampai jam 8 ya.
0: Sampai jam 8 insya Allah.
1: Oh iya.
0: Insya Allah
1: ya.
0: Mbak Putri, terima kasih. Yes.
1: Yuk
0: greng kembali Mbak Putri. Boleh. Tiada yang abadi dari Christine Sanjaitan. Kayaknya pengin dengerin sendiri. Ya udah. Nanti yang lain ngikut curi-curi denger aja lah. Begitu ya. Iya. Yang di Hong Kong juga boleh, pokoknya pura-pura nggak denger ya. Baik, Mbak WR tadi sudah. Di belakang Mbak WR ada siapakah? Pak Mulya di Mojosongo siang. Buana Asri saluran informasi terkini The Land of Javamen. Simoni Kenangan mau request sapu tangan dari Teti Kadi. Teruntuk Mbak Iva, selamat bertugas, sukses selalu, amin. Sukses tanpa batas, salam bahagia. Bahagia kembali untuk Pak Mul yang ada di Mojosongo. Lagu tadi juga buat monitor Buana Asri di mana aja berada. Tak lupa pula lagu tadi buat mamahnya Aswa di Kampung Lampion. Sukses selalu, amin. Boleh dengan senang hati Pak Mul, boleh Iva puter. Teti Kadinya sapu tangan, warnanya apa ini sapu tangannya ya? Baik, boleh. Sapu tangannya warnanya pink apa merah jambu? Sama ya, pink sama merah jambu ya. Boleh ditunggu. Ada Ipung, Mbak Iva mesiang mau request Don't Forget to Remember. Lagunya buat kakakku di Solo. Makasih metugas Mbak Iva, yuk gereng. Gereng balik Ipung, boleh. Dengan senang hati Iva hantrikan di sini. Satu persatu Iva puter. Di belakang Ipung ada Mas Diar. Esok malam kan ku jelang dari Grace Simon lagunya. Salam buat Mas Roni, Eyang Pono, Bapak RT. Mbak WR, Mbak Rus Anjarini, Bunda Fatima, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Ninu. Makasih yuk greng dari Mas Diar. Baik Mas Diar, terima kasih kembali. Gracie mohon boleh pantrikan. Yang lagi pulang kampung, Mama Trika halo. Siang Mbak Iva, tolong putri lagu Ada Rindu Untukmu. Salam buat semua yang mendengarkan, selamat siang mendengerin. Buat Mbak Iva makasih. Kembali kasih Mama Trika, sehat-sehat bahagia selalu. Boleh Iva Antrika, nanti yang pasti kalau gak bisa sebelum jam 1 berarti habis jam 1 begitu ya sayangku semuanya. Terus ada lagi di sini, assalamualaikum Mbak Iva, kangen lama gak nyapa, cuma dengar suaranya aja, oh begitu. Dari siapa tadi?

0: kenapa tidak bernama? Biasanya namanya juga muncul deh. Sebentar ya. Coba Eva cek di sini. Oh, walah, ternyata sayangku cintaku yang ada di Gesi. Apa kabar? Sati Sapti Afti Collection. Iya, berapa lama enggak ketemu ya? Kapan bisa ketemu lagi? Selamat siang, adik. Kak Sati, selamat siang. Sukses selalu untuk usahanya. Sehat, bahagia untuk keluarganya. Pokoknya yang happy-happy semuanya ya. Iya, amin. Salam buat yang ada di situ semuanya. Kapan bisa main-main ke Sragen ini? Selamat menyimak simfoni kenangan sambil beraktivitas siang hari ini. Sambil ngapain ya? Tetap dia jahit ya. Luar biasa lo pelanggannya Sati Collection ini. Lagunya dari Christine Panjaitan. Tiada yang abadi, boleh didengarkan di simfoni kenangan untuk Mbak Putri. Iva juga ini, biar full untuk Mbak Putri aja lah. Saya tak ngintip aja lah. Christine Panjaitan, simfoni kenangan.
1: Halus wajahmu

0: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026, bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.
1: Simfoni Kenangan 94.7 Buana Asri FM.

Don't forget to remember. Dan Mitra Buana, kita break ya untuk mendengarkan warta berita dari RRI Jakarta. Ini lagu satu lagi, ada Rindu Untukmu. Dan ini tadi disuka sama Bunda, Mama Trika ya. Lagunya dari Pance. Boleh didengarkan. Dan nanti setelah warta berita, kita kembali lagi di Simponi Kenangan sampai jam 2.

0: Masih dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Iva Hananda masih menemani Mitra Buana sampai di jam 2 siang nanti. Ternyata karena ada satu dan lain hal, informasi dari area di Jakarta tidak dapat kami siarkan. Dan kita masih berlanjut di Simponi Kenangan. Iva masih menemani Mitra Buana sampai jam 2 nanti. Yang ada di telepon 890799 kembali Iva buka. Ada siapakah Simponi Kenangan siang?
1: Siang Kak Iva.
0: Siang Mas Andri Setiawan, apa kabar? Ya, kabar baik Mas Andri, mudah-mudahan.
1: Alhamdulillah kalau baik.
0: Alhamdulillah.
1: Dengarnya kalau kayak pakai.
0: Nah itu meski cuaca panas ya.
1: Pokoknya salam etes gues tuh ya.
0: Etes gues buat Mas Andri Setiawan juga.
1: Juga buat Kak Iva juga loh.
0: Iya, terima kasih Kak Andri.
1: Ini ngadem sesis di pos ronda bawah anak pemerintah.
0: Oh iya, baru misis.
1: Ini teman-teman ada yang tiduran, ada yang berdiri, pokoknya wah dah salang tunjang.
0: Oh iya, iya selamat misis ya.
1: Baik. Misis,
0: baik.
1: Lagunya Atik CB, judulnya Dia.
0: Dia, boleh.
1: Atik CB, ya. Salamnya buat semuanya aja dari Atik CB.
0: Baik.
1: Soalnya tadi udah aku kirim salamin semua.
0: Oh begitu ya.
1: Iya udah aku kirim salam semua. Jadi udah singkat padat jelas.
0: Yes boleh.
1: Pokoknya salam atas gue.
0: Atas
1: gue. Tadi menunya apa Kak Iva? Makan siang.
0: Makan siangnya menunya apa tadi ya? Aduh sampai lupa kan makan terus sih Iva sih.
1: Waduh ngemil terus dari tadi ya.
0: Lah iya tau makan terus sampai lupa tadi apa. Aduh pokoknya lengkap deh. Sayur asem ya wes.
1: Oh gitu.
0: Sayur asemnya.
1: Sayur asemnya
0: yang timbul.
1: Di jam 5 di acara
0: kos. Di kus plusan aja ya. Iya. Baiklah.
1: Ya, pokoknya buat semuanya aja. Semangat selalu.
0: Amin.
1: Tak simak sampai selesai loh Kak Ivan.
0: Boleh.
1: Pokoknya selama 1 bulan full bisa on air gratis aja. Jasa paket ini.
0: Oh iya. Luar biasa keren.
1: Spesial buat Kak Ivan seorang.
0: Iya.
1: Semua pendek apa? Semua kusir. Buana Asri semuanya spesial.
0: Terima kasih.
1: Itu aja ya Kak Iva, biar lagu segera diplay.
0: Baik, boleh. Waalaikumsalam. Yuk, gereng kembali. Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Yang lagi bersantai di Cakro ya. Ada yang tiduran, ada yang duduk, ada yang selonjoran. Ada yang apa lagi ya, pokoknya lengkap. Salam buat teman-teman di situ Mas Andri Setiawan. Salam buat Eyang Timbulnya juga. Sehat selalu, amin ya rubbal alamin. Selamat siang. Oh iya, Bunda Gun dimatiin dulu lagunya tadi soalnya buat Mbak Putri ya. Pokoknya Mbak Putri dengerin sendiri. Iya, terus ada yang ada di Sati Collection, yang ada di Gesi, selamat siang, sukses selalu. Mbak WR yang katanya panas luar biasa di Hong Kong, panas bingit deh. Ya, semoga biar cuacanya aja yang panas ya Mbak ya. Tapi hati dan pikiran tetap adem, tetap dingin begitu. Mama Trika lagunya Ada Rindu Untukmu sudah Eva puter. Selamat siang juga untuk Mas Diar. Esok malam kan kujelang sudah Eva puter dari Grace Simon. Begitu juga untuk Ipung lagunya Don't Forget to Remember sudah Eva puter. Terus ada juga Bunda Gun gak request lagu tadi. Bunda Miku, Daun-Daun Kering sudah Eva puter juga. Selamat bertugas, sehat-sehat selalu. Amin Bunda Miku, terima kasih. Ada Mbak Putri, makasih Mbak Eva udah diputri lagunya. Iya, udah didengerin sendiri, pokoknya borongan ya. Diborong Mbak Putri satu lagu. Ya Mbak Putri ya, yes. Terus ada juga di sini siang Kak Sian juga adik. Mau request lagunya Beautiful Girl. Salamnya buat istriku tercinta yang lagi dengerin Buana Asri FM. Sama semua pendengar setia Buana Asri FM aja deh. Iya deh. Dari Ardian ya di Pulpo yuk greng. Greng kembali Ardian. Salam buat istri tercinta. Salam buat keluarga. Boleh dengan senang hati Faputer Beautiful Girl-nya. untuk istri tercinta, berarti untuk Bu Ardian ya. Yes. Buat Bunda Natali selamat siang. Oh iya. Iya tadi didengerin Mbak Putri sendiri. Jadi harus dimatiin dulu radionya ya. Ini menunya lodeh kluweh gereh ikan asin telur ceplok bacem tahu tempe. Mantap sekali. Jadi pengen makan siang kedua ini. Baik baik baik. Ini yang di request sama Mas Andri Setiawan. Dari adik CB. Dia. Lagu tahun 1990-an ini. Tahun 90 pas ini ya. Mas Andri Setiawan silakan. Mau juga boleh.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Beautiful Girl di Simponi Kenangan. Masih Ifah Ananda menemani Mitra Buana sampai di jam 2 siang nanti. Ardian ya di Pelupo, lagunya sudah Ifah putar, yang katanya untuk istri tercinta. Semoga sudah didengerin berdua ya. Ya. Kemudian Mas Sandri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur, yang lagi rame-rame bersama teman-teman di Pos Ronda. Semoga semakin happy dengan hadirnya TCBD dia. Mitra Buana, kalau cuaca panas seperti ini, pakaian yang kita kenakan ternyata pengaruh juga ya. Nah, gimana biar tetap nyaman berpakaian meskipun cuaca panas seperti ini? Mitra Buana bisa pilih pakaian berbahan ringan yang menyerap keringat dan tidak terlalu ketat agar tubuh tetap nyaman. Warna ternyata juga pengaruh sih Mitra Buana. Warna terang ini juga bisa menjadi pilihan karena terasa lebih sejuk. Jika beraktivitas di luar, coba gunakan topi atau pelindung dari sinar matahari dan jangan lupa cukup minum air putih. Tetap nyaman, tetap rapi dan tetap semangat beraktivitas Mitra Buana. Meskipun cuaca panas, tetap bisa disiasati supaya tetap nyaman. Supaya tetap ini juga. Tetap sehat juga ya. Iya, karena juga baju yang menyerap keringat tidak menjadikan keringat susah untuk keluarnya seperti itu. Jangan lupa juga minum air putih yang cukup. Ini sangat penting. Mudah-mudahan di siang yang lumayan panas ini bisa terus beraktivitas dengan nyaman ya Mitra Buana ya. Baik. Ada Ipung, terima kasih lagunya Mbak Iva dengan senang hati Ipung. Don't forget to remember tadi yang disuka ya. Terus ada Mas Andri Setiawan ternyata ada di sini. Hari ini menuku komplit Kak Iva, ada urap bunga keturi. Oh iya. Yeah. Dengan sambal pecel, tahu goreng, sayur soto plus kerupuk ayam goreng. Ih, sudah kayak warung makan aja nih Kak Andri Setiawan, lengkap sekali. Itu kunjungan dari tetanggaku yang hajatan. Oh begitu, mulai nanti malam sampai besok Kak Iva. Baiklah, makasih ya Kak Iva udah di play lagunya. Dengan senang hati Mas Andri Setiawan. Udah bingung ini yang mau dimakan, urapnya apa sotonya? Kalau soto dikasih urap kayaknya kurang pas ya. Ya udah, nanti pertama makan urap sama tahu gorengnya. Habis itu baru soto sama ayam gorengnya. Begitu kira-kira ya. Iya deh. Sama dengerin saja, mudah-mudahan jadi teman untuk beristirahat di siang hari ini. Dan selamat siang. Yang lagi ingin pulang sebentar. Aku ingin pulang, manakah? Nah. Mas Yanto, apa kabar? Semoga baik-baik Pak Eko. Apa kabar Brahma Kumbara? Satria Madang Bedino, apa kabarnya? Semoga juga baik-baik. Mas Aprilian ada di Tanon juga siang. Pak Sarbini ada di Pelupo siang. Sehat selalu. Eyang Ponesto Cipto yang ada di Sambirejo, apa kabarnya ya? Seharian belum dengar pantun dari Eyang Pono ini. Semoga sehat-sehat saja. Aku ingin pulang dari Ebit Gadi. Di menit ke-48 dari jam 1 siang di Simponi Kenangan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Teman dari The Core, sama siang. Satria madang bedino. Dino iki wis madang apa durung? Namanya bedino ya tiap hari lah ya. Iya. Lagu yang kamu request ini masih samar-samar terdengar di Indra Dengar. Selamat siang Bu Nasri, The Land of Java Man. Halo Mbak Iva, ya, dadah kak. Terima kasih sudah menyapaku. Padahal baru mau muncul dari goa ini, kok bisa pas ya? Iya sih, Iva mah bisa meneropong ke sana. Lagunya The Course, All the Love in the World, sudah Iva putarkan. Semoga jadi penyemangat siang hari ini buat Satria Madang Bedino. Dan sekaligus Mitra Buana, kita akhiri Simponi Kenangan untuk hari ini, 18 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf untuk salah-salah katanya. Gimana kalau kita akhiri dengan September ceria ya? Ini kan masih September nih. Biar Septembernya ceria terus. Kita ketemu dengan lagu September ceria. Saya Ivana dan mohon pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf salah-salah katanya. Jam 2 nanti kita dengarkan Berita Indonesia Live. Dan setelah itu kita ketemu lagi nanti di jam 3 di Barindo Koleksi Lagu Barat Indonesia. Jangan lupa Mitra Buana, yang namanya sukses selalu dimulai dari keberanian untuk mencoba. Assalamualaikum, yuk gerang.

0: sejumlah pejabat tinggi di lingkup IPDN dan Kabupaten Kupang. Demikian yang dapat dilaporkan Roni Bone, LPPL Radio Suara Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Roni atas laporannya. Selanjutnya berita ketiga dari sesi pertama ini dari Gemar Randik FM Banyuasin, Sumatera Selatan. Pemkab Musi Banyuasin masuk jajaran nomine anugerah layanan investasi 2026. Silakan reporter Elisa Anwiana laporannya.
2: Baik, terima kasih pendengar LPPL Indonesia. Dapat saya laporkan, pemerintah Kota Musi Banyuasin kembali menegaskan komitmen dalam menghadirkan pelayanan publik yang transparan, efisien, dan akuntabel, khususnya pada sektor perizinan usaha dan kemudahan investasi. Wakil Bupati Musi Banyuasin, Abdurrahman Hussein, menghadiri secara langsung penganugerahan anugerah layanan investasi tahun 2026 yang digelar di Jakarta Selatan pada Rabu 16 September 2026. Perhelatan tingkat nasional ini, Kabupaten Musi Banyuasin berhasil menorehkan capaian membanggakan dengan menebus jajaran nomine pemerintah kota terbaik nasional untuk kinerja pelayanan terpadu satu pintu dan kinerja percepatan pelaksanaan berusaha tahun 2026. Wakil Bupati Musi Banyuasin, Abdurrahman Hussein, menyampaikan rasa syukur serta harapannya atas pencapaian yang diraih Kabupaten Muba. Dan berharap perayaan ini dapat terus menjadi pemacu semangat bagi seluruh jajaran aparatur Pemkab Muba dalam meningkatkan mutu pelayanan publik. Demikian saya Lisa Nona dari LPPL Gemar Randik Musi Banyuasin Sumatera Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Elisa atas laporannya. Pendengar dan pemirsa LPPL, baru saja kita simak bersama Berita Indonesia Live di sesi pertama. Jangan kemana-mana.
3: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Klimang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksi Nagra Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario Abdi Persada Banjar Baru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Kemila Indragiri Hilir Rio, Gemar Randik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhap Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RT FM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL, masih bersama saya Ghazali Rahman dari LPPL Suara Tabalong FM Kalimantan Selatan. Berita Indonesia Lab disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 15 waktu Indonesia bagian Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia bagian Timur.

0: terintegrasi dan peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah, Senin 14 September 2026 di Kendauri, Jalan Bawah PKP. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Mapi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kepala Perwakilan BPKB Provinsi Papua beserta seluruh tim narasumber atas pendampingan dalam memperkuat tata kelola keuangan dan kinerja pembangunan di Kabupaten Mapi. Wakil Bupati menegaskan bahwa tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintah semakin tinggi. Karena itu, prinsip good government dan clean government harus diwujudkan melalui pembangunan yang nyata, pelayanan publik yang cepat, serta pengelolaan anggaran yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, SPIP terintegrasi bukan sekedar kelengkapan administrasi, tetapi merupakan sistem pengendalian yang harus melekat dalam seluruh proses pemerintahan melalui dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, hingga pengawasan dan pertanggungjawaban. Wabub juga meminta seluruh OPD, distrik, dan bagian di lingkungan SEDA membangun budaya sadar resiko dengan memetakan potensi hambatan serta menyusun rencana tindak pengendalian RTP. Ia menekankan pentingnya pencegahan korupsi dan kecurangan serta memastikan rupiah APBD memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain itu, hasil evaluasi dan perencanaan dan penganggaran tahun 2026 yang telah dilakukan BPKP diminta segera ditindaklanjuti. Penguatan kapabilitas juga menjadi perhatian agar inspektorat tidak hanya berperan sebagai pemeriksa, tetapi juga sebagai mitra konsultatif dan memberi peringatan dini bagi perangkat daerah. Menutup arahannya, Wakil Bupati Mapi meminta seluruh pimpinan OPD, kepala distrik, kepala bidang, kasubag perencanaan, dan operator mengikuti kegiatan secara penuh dan bertanggung jawab. Ia berharap kegiatan ini mampu memperkuat tata kelola pemerintahan Kabupaten Mapi yang transparan, akuntabel, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dari Kabupaten Mapi, Provinsi Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Douglas Prasetya atas laporannya. Selanjutnya berita kedua di sesi kedua ini dari InFM Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Rumput Zoysia matrella mulai ditanam. Stadion Chandra Dimuka ditargetkan siap digunakan Maret 2027. Silakan reporter Carla Serlita dengan laporannya.
2: Selamat siang seluruh pendengar LPPL di Indonesia. Proses transformasi Stadion Chandra Dimuka Kebumen kini memasuki tahap penanaman rumput. Penanaman menggunakan rumput alami jenis Zoysia matrella yang dikenal sebagai rumput Manila. Jenis rumput ini memiliki daun meruncing, warna hijau pekat, memiliki tekstur yang rapat, kuat, dan tahan terhadap injakan kaki. Pekerjaan dilaksanakan selama 100 hari kalender mulai 14 September hingga 22 Desember 2026 dengan anggaran yang berasal dari dana alokasi umum atau DAU sebesar Rp1.495.717.785. Pekerjaan diawali dengan finishing level media tanam, di mana permukaan lapangan diratakan dan dipadatkan dengan lapisan pasir khusus untuk mendukung sistem drainase dan memastikan permukaan lapangan bebas genangan. Penanaman rumput juga didukung sistem penyiraman otomatis dengan 48 unit sprinkler. Stadion dilengkapi ground tank berkapasitas 70.000 liter serta dukungan 3 sumur. Untuk mengantisipasi kondisi kemarau panjang, juga ditambahkan media kokopit untuk membantu menjaga kelembaban rumput. Setelah penanaman, rumput akan memasuki tahap perawatan dan pemeliharaan, di mana masa perawatan pasca tanam akan berlangsung 100 hari, sedangkan masa pemeliharaan mencapai 180 hari. Dengan mempertimbangkan masa pertumbuhan rumput sekitar 6 bulan, Stadion Chandra Dimuka ditargetkan siap digunakan untuk pertandingan sepak bola pada Maret 2027. Selain lapangan, sejumlah fasilitas pendukung juga dibenahi, di antaranya rehabilitasi lampu stadion untuk mendukung pertandingan malam hari, pagar yang terkoneksi dengan pintu keluar, serta ruang ganti pemain yang lebih representatif. Pembenahan ini diharapkan tak hanya menghasilkan lapangan dengan kualitas rumput yang baik, tetapi juga mendukung Stadion Chandra Dimuka sebagai fasilitas olahraga yang lebih representatif bagi masyarakat dan insan sepak bola di Kebumen. Dari LPPL Radio NFM Kebumen, Carla Serlita melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Carla atas laporannya.

0: Selanjutnya, berita ketiga di sesi kedua dari Kanjuruhan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur. Bupati Malang pimpin rakor bersama kepala desa, perkuat sinergi pembangunan desa. Silakan reporter Julia Prabowo dengan laporannya.
1: Seluruh Indonesia, Bupati Malang Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM memimpin rapat koordinasi bersama Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Malang di ruang rapat Anusopati, kantor Bupati Malang pada Rabu 16 September 2026. Rapat koordinasi ini menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi, menyatukan langkah, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah Kabupaten Malang, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa dalam mendukung arah pembangunan daerah. Sejumlah agenda dibahas meliputi evaluasi dan penanganan anak tidak sekolah, pemutakhiran data kemiskinan dan percepatan penanganan stunting, pemutakhiran serta penanganan data pengangguran, pemetaan dan pengembangan potensi ekonomi desa, penguatan inovasi dan kemandirian desa, kebersihan dan pengelolaan lingkungan, implementasi eco office, serta pengelolaan dan pemanfaatan aset desa. Dalam arahannya, Bupati Malang menegaskan bahwa rapat koordinasi tersebut bukan sekedar agenda rutin, melainkan menjadi ruang untuk memastikan seluruh desa di Kabupaten Malang bergerak dalam satu arah pembangunan yang selaras. Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah Kabupaten Malang bersama seluruh unsur pemerintahan wilayah dan desa memperkuat komitmen untuk membangun desa yang mandiri, inovatif, bersih, dan mampu mengoptimalkan potensi lokal. Sinergi lintas sektor tersebut diharapkan mampu memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malang. Reporter Julia Prabowo, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Julia atas laporannya. Pendengar, baru saja kita simak bersama Berita Indonesia Live di sesi yang kedua. Jangan kemana-mana.
2: Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Krimang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjar Baru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Berita Indonesia Live edisi Jumat 18 September 2026. Saudara, sebelum memasuki sesi ketiga, kita akan mendengarkan laporan khusus redaksi dari Berita Indonesia Live oleh redaktur Aan Kasyanto. Silakan laporannya.
3: Pendengar Apa Indonesia, Wakil Menteri Pariwisata Nilo Endi Kirnawati menyatakan bahwa kekayaan budaya yang dimiliki oleh Kampung Wisata Nusa, Kecamatan Lokinga, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, menjadi magnet utama memikat wisatawan untuk bisa berkunjung. Hal ini dikatakan Wamenpar saat kunjungan langsung ke Kampung Wisata Nusa, Kecamatan Lokinga, Minggu. Menurutnya, mungkin orang berpikir desa wisata itu tidak ada pantai, tidak ada apa, air terjun begitu, dan apa yang bisa dinikmati. Ternyata di kampung wisata memiliki kekuatan budaya yang dimiliki begitu kuat sebagai daya tarik. Ia menjelaskan bahwa kekuatan budaya yang dimiliki oleh Kampung Wisata Nusa telah mampu menarik wisatawan mencapai 500 orang per bulan yang datang menikmati berbagai ragam atraksi yang ada di daerah setempat, seperti menganyam, memasak, tari tradisional, dan kegiatan masyarakat lainnya. Ia juga berharap bahwa Kampung Nusa dapat terus kolaborasi dengan pemerintah daerah, provinsi, dan Kementerian Pariwisata sehingga masyarakat pengelola desa wisata tersebut dapat terus produktif. Laporan khusus redaksi Aan Kasyanto untuk Berita Indonesia Live.
0: Berita pertama di sesi ketiga datang dari Gagak Rimang FM, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Ratusan kelompok tani di Blora dapat bantuan irigasi perpompaan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Silakan reporter Susan Andika dengan laporannya.
4: Pendengar, Kementerian Pertanian mengalokasikan bantuan irigasi perpompaan untuk ratusan kelompok tani di Kabupaten Blora pada tahun 2026. Bantuan tersebut diberikan untuk membantu petani menghadapi persoalan ketersediaan air, terutama saat musim tanam kedua yang berpotensi mengalami kekeringan. Kepala Bidang Sarana Prasarana Pertanian dan Peternakan DP4 Kabupaten Blora, Sofian Rifai, mengatakan bantuan IRPOM bersumber langsung dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian. Dikatakannya, untuk tahun ini di Blora mendapatkan alokasi bantuan IRPOM untuk 253 kelompok tani. Dari jumlah itu yang sudah pencairan dan sedang proses pelaksanaan pekerjaan ada 88 kelompok tani. Menurutnya, bantuan IRPOM diberikan dalam bentuk bantuan keuangan yang dikelola secara swakelola oleh kelompok tani. Dana bantuan tersebut ditransfer langsung dari pemerintah pusat ke rekening kelompok tani melalui unit pelaksana keuangan dan kegiatan. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Blora melalui DP4 berperan mengawal proses administrasi, pemberkasan pencairan hingga pelaksanaan kegiatan di lapangan. Bantuan tersebut berasal dari Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian dengan pelaksanaan program berada di bawah Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian yang berada di Bandung. Sofian menjelaskan dari total 253 kelompok tani yang dialokasikan mendapat program IRPOM, sebanyak 88 kelompok tani sudah masuk proses pencairan dan pelaksanaan kegiatan. Sofian menyampaikan setiap kelompok tani penerima mendapatkan bantuan fisik IRPOM dengan nilai sekitar Rp153 juta. Sofian mengatakan program tersebut memiliki dua tujuan utama. Pertama, membantu menyelamatkan wilayah pertanian yang berpotensi mengalami kekeringan pada masa tanam dua. Kedua, membantu petani agar dapat memulai musim tanam lebih cepat pada masa tanam satu ketika hujan belum turun secara optimal. Pihaknya menjelaskan masa tanam satu biasanya berlangsung ketika awal musim penghujan. Namun datangnya hujan terkadang terlambat sehingga petani kesulitan mendapatkan sumber air untuk memulai penanaman. Dengan adanya IRPOM, petani diharapkan dapat memanfaatkan sumber air yang tersedia sehingga bisa mulai menanam pada sekitar Oktober, November hingga Desember. Sementara pada musim tanam 2 yang umumnya berlangsung pada sekitar April dan Mei, ketersediaan air mulai berkurang. Kondisi tersebut selama ini dapat mempengaruhi hasil panen petani. Sofyan menyebut hasil pertanian pada masa tanam 2 selama ini cenderung lebih rendah dibandingkan masa tanam 1 karena keterbatasan air. Dengan dukungan irigasi perpompaan, hasil panen pada masa tanam 2 diharapkan dapat mendekati hasil panen pada saat masa tanam 1. Menurutnya, peningkatan produktivitas tersebut pada akhirnya diharapkan turut meningkatkan produksi beras baik di Kabupaten Blora maupun secara nasional. Selain untuk padi, keberadaan IRPOM juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung tanaman pangan lain apabila kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk menanam padi pada masa tanam 3. Demikian Susana Dika dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Susan atas laporannya. Selanjutnya berita kedua datang dari Suara Ngawi FM, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Karhutla Gunung Lewu masuk Ngawi, BPBD usulkan waterbombing. Silahkan reporter Kevin Mabek dengan laporannya.
5: Selamat siang pendengar LPPL seluruh Indonesia.
6: Kebakaran hutan dan lahan di Gunung Lawu meluas. Titik api yang sebelumnya terpantau di kawasan RPH Bedagung Magetan dilaporkan telah masuk wilayah administratif Kabupaten Ngawi pada Senin 14 September 2026. Api terpantau di kawasan Desa Karanggubito, Kecamatan Kendal. Laju kobaran yang cepat membuat BPBD Kabupaten Ngawi mengusulkan penanganan melalui waterbombing kepada BPBD Jawa Timur. Prila Yuda Putra, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ngawi, mengatakan kobaran sempat bergerak ke arah ladang dan kawasan di bagian bawah. Api yang mengarah ke bawah telah berhasil ditangani sehingga ancaman terhadap permukiman warga dapat ditekankan. Namun pergerakan angin membawa material terbakar menuju area yang lebih tinggi. Petugas kini berkonsentrasi mengantisipasi rambatan api ke kawasan atas yang mengarah kembali ke perbatasan Magetan. Upaya membatasi Karhutla Gunung Lawu melibatkan BPBD, Perhutani, TNI, Polri, Lembaga Masyarakat Desa Hutan, serta masyarakat peduli api. Petugas membuat ilaran atau sekat bakar untuk memutus jalur rambatan kobaran. Sekitar 10-15 personil masih disiagakan di lokasi lantaran pergerakan api dinilai cepat.
7: Saya Kevin, LPPL Suara Ngawi Jawa Timur, untuk Berita Indonesia Live hari ini.
0: Terima kasih kepada rekan Kevin atas informasinya. Pendengar, dengan berakhirnya berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian Berita Indonesia Live edisi Jumat 18 September 2026. Saya Ghazali Rahman bersama kerabat kerja LPPL Suara Tabalong FM Provinsi Kalimantan Selatan sebagai radio host mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Salam sehat untuk kita semua dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saja Anda ikuti Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
8: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
9: Nilai of Javamen.

Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Rebuannya masa depan adalah milik mereka yang mempersiapkan diri hari ini. Dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Selamat sore, Assalamualaikum. Berjumpa kembali di Barindo, Koleksi Lagu Barat Indonesia. Edisi 18 September 2026. Ada saya Ifah Ananda. Dan saya nggak sendiri, Mitra Buana. Seperti Jumat kemarin, saya ditemani sama adik cantik di sini.
1: Halo, selamat sore. Saya Meisha.
0: Iya, apa kabar Meisha?
1: Baik, Alhamdulillah. Mbak Ifa, gimana kabarnya?
0: Bahagia. Kalau sama Meisha itu jadi tambah jadi tambah muda.
1: Bisa
0: aja. Baik, kita akan bersama-sama sampai di jam berapa, Meisha?
1: Kita akan dari jam 3 sampai jam 5 sore.
0: Sampai jam 5 sore di Barindo, Koleksi Lagu Barat Indonesia. Yang pengen bergabung seperti biasa, di line teleponnya berapa, Meisha?
1: Untuk nomor telepon ada di 890799. Untuk nomor WhatsApp ada di 0821-339-50947.
0: Baik. Sepertinya sudah ada yang menanti di line telepon. Bagaimana kalau kita buka dulu, Meisha?
1: Yuk, kita buka.
0: Baik. Barindo, selamat sore. Buana Asri FM.
2: Sore, Barindo.
0: Selamat sore.
1: Selamat sore.
2: Sore, Mbak Meisha.
1: Sore, dari Bunda siapa?
0: Lupa kan?
1: Iya.
0: Iya, soalnya baru sekali ketemu. Ketemu dua kali, suaranya udah beda ini.
1: Iya.
2: Ketemu Mbak Meisha.
0: Berapa?
2: Dua kali.
0: Iya, dua kali.
1: Ya. Ini yang kedua kalinya.
0: Iya, kemarin suaranya kan beda, Bunda.
2: Ini jadi pangling lagi.
0: Pangling dong. Gara-gara.
2: Kita suruh tebak siapa ini.
0: Coba tebak, Meisha. Aduh, siapa ya? Hehe, siapa dia? Meisha dari nangis tuh, Bunda.
1: Aduh, Bunda bingung. Siapa ya?
0: Iya, suaranya soalnya beda ya, Meisha.
1: Iya.
0: Lagi kena flu. Awas ketularan gitu ya.
2: Enggak tertular.
0: Enggak bisa tertular melalui telepon.
2: Soalnya penyiar itu mudahnya suara, nanti suaranya terganggu.
0: Nah, itu. Tuh. Nanti kayak Bunda Natali katanya malah serak-serak seksi. Aduh.
2: Gimana kabar Mbak Meisha?
1: Kabarnya baik banget, Bunda. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik.
2: Ya, Tuhan ya kalau sehat.
0: Amin, amin, amin.
2: Kalau Bunda ini lagi kurang fit.
1: Waduh. Udah minum obat belum, Bunda?
2: Sudah.
1: Jangan lupa.
2: Bunda itu pantang kalau belum sampai. Dan sekali gitu nggak pernah mau minum obat.
0: Iya, harus kita paksa ini, Meisha ya.
1: Tuh.
0: Kalau adik kecil dulu kita cekoi gitu ya.
2: Bunda mau dicekoi.
0: Dicekoi jamu kalau dulu ya. Iya.
2: Dicekoi pakai itu ya, yang pakai sapu tangan.
0: Nah itu, wah itu cespleng loh ya. Jadi makannya banyak nanti. Meisha-nya memang nggak ngalamin, Bunda. Iya, nggak kenal sama cekoan kan?
1: Enggak.
0: Nah, tuh kan.
2: Usia berapa tuh Mbak Meisha?
0: Masih di bawah Dek Memes.
2: Banyak. Di bawahnya Dek Memes.
0: Iya.
2: Belum lulus.
0: Belum, ini masih magang di sini, Bunda.
1: Iya, doain ya, Bunda.
0: Praktek.
2: Oh iya, berapa bulan?
1: 2 bulan, Bunda.
2: Oh, kayak Memes dulu.
0: Iya, 2 bulan.
2: Tapi enggak mau enggak di radio, disuruh di radio sama Pak Arif.
0: Enggak mau ya.
2: Enggak gitu, bukannya enggak mau, Mbak.
0: Kominfo enggak boleh.
2: Heeh.
0: Gitu. Soalnya sana dan juga ini butuh ya.
2: Iya.
0: Baik, Bunda.
2: Aku lagunya.
0: Apakah?
2: Kalau tadi di apa kan? Ya, di acara lagu kenangan benci tapi rindu.
0: Kalau ini rindu tapi benci.
2: Enggak.
0: Kirain cuma dibalik. Apa, Bun?
2: Rela demi kau bahagia.
0: Gimana?
2: rela demi kau bahagia.
0: Oh, rela demi kau bahagia. Baik.
2: Itu masih ada kaitannya dengan lagu tadi, Mas.
0: Oh, ternyata bersambung lagunya,
1: oh,
0: Mesya.
1: Iya. Nanti ya, Bunda, kita dengerin bareng-bareng.
0: Iya, kayak drama Korea itu bersambung-sambung gitu ya.
1: Iya.
0: Iya. Baik.
2: Ya, mudah-mudahan yang Bunda request lagu ini bisa terhibur.
0: Iya, amin. Amin, amin. Baik.
2: Salamnya, kirimnya buat Mbak Ifa dan Mbak Mesya. Bertugas tetap semangat.
0: Terima kasih,
1: Bunda.
2: Jangan lupa bahagia.
0: Selalu
2: diberkati Tuhan dalam segala hal.
0: Amin.
2: Buat Mbak Mesya, semangat terus.
1: Siap.
2: Pantang menyerah.
1: Oke.
2: Biar itu apa itu lancar kayak putri saya.
1: Iya, amin, Bunda. Makasih, Bunda.
0: Iya, doa pengestunya, Bunda. Ya. Gitu ya.
2: Ya, nanti kalau udah selesai cepat dapat pekerjaan.
0: Amin. Ya.
2: Belum pernah ketemu Bunda ya?
1: Belum, Bunda.
2: Mungkin nanti kalau Bunda udah agak mendingan gitu tak main ke situ.
1: Iya, siap.
0: Dengan senang hati, Bunda.
2: Kalau Mbak Ifa itu udah mau udah.
0: Sudah hafal dari berapa kilo mah sudah hafal Ifa ya.
2: Pokoknya yang paling kemaju itu pasti Bunda Natalia.
0: Ya begitu. Ya, yes.
1: Siap Mesya, ingat-ingat terus Bunda.
2: Nanti kalau datang.
0: Yes.
2: Ini ada orang kok penampilannya seperti itu. Ya, mungkin Mbak Mesya kaget.
0: Kaget. Harus siap-siap dulu berarti ya.
2: Iya. Siap. Kok masih apa itu?
0: Ya? Kok masih muda? Sudah tua kok masih muda gitu ya?
2: Kok kemayu gitu.
0: Iya, kan cewek ya, Mesya.
1: Iya.
2: Iya, tapi kan ada yang lugu-lugu saja.
0: Biar lengkap dunianya, Bunda.
2: Kalau Mbak Ifa itu kan orangnya polos banget tuh loh, Mbak.
0: Aduh, mau bilang culun kali enggak ini ya, Bunda ya, enggak enak ya.
2: Enggak,
0: aku enggak punya pikiran kayak gitu. Aduh, iya
2: polos deh. Polos banget, memang polos Mbak Ifa itu. Enggak pernah pakai sabun apapun, tapi ya tetap.
0: Iya, pakai sapu lidi mah ini mah.
2: Sabuan tidak itu, Mbak.
0: Yes, betul sekali. Kalau ini mah ahlinya Mesya. Yang lagi telepon ini ahlinya make up.
1: Oh, mau dong Bunda di make up-in.
0: Nah, itu.
2: Mau smoothing.
0: Iya. Itu smoothing juga bisa.
1: Wow.
0: Keren.
2: Ya. Boleh ke sini.
0: Itu Mesya.
2: Nanti kalau Bunda udah
1: sehat. Yes. Cepat sembuh ya, Bunda.
2: Iya,
0: Mbak.
2: Yeah. Salamnya buat semuanya, Kak. Ya, tanpa terkecuali.
0: Baik, Bunda.
1: Siap.
2: Buat Mbak Ifa dan Mbak Mesya.
0: Iya.
1: Iya.
2: Semangat kerjanya. Ya, selalu.
0: Amin.
2: Pokoknya yang penting jangan lupa bahagia.
0: Iya. Yes.
1: Siap.
2: Lagunya tak tunggu ya, Mbak Teh.
0: Boleh.
1: Ditunggu, Bunda, lagunya.
2: Ya. Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
2: Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan.
0: Iya, Bunda.
2: Yuk, kereng
0: juga. Terima kasih, Bunda Natali. Ya.
1: Bunda Natali.
0: Lagunya Rela Demi Kau Bahagia, kata Mesya.
1: Iya.
0: Baik hati sekali ya. Rela demi kau bahagia katanya. Yang ada di belakang Bunda Natali kita buka lagi, Mesya.
1: Siap, yuk.
0: Barindo, selamat sore Bu Ana Asri.
3: Sore, Mbak Ifa, Mbak Lucia.
0: Sore.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Iya.
0: Alhamdulillah. Diabani Mbak Putri jadi kompak kan. Sore anak-anak. Sore Bu Guru Putri. Iya, sudah selesai belum ini gosok-menggosoknya?
3: Sudah.
0: Oh iya, alhamdulillah, tinggal mendengarkan aja. Nah, tinggal ganti yang lain. Pokoknya enggak pernah berhenti nih nah yang namanya Mbak Putri ini.
3: Sok sibuk.
0: Oh, enggak. Memang sat-sat-sat ya.
3: Apa ya gitu ya?
0: Yes, betul.
3: Aku lagunya dari Leto ya Mbak ya.
0: Leto yang apa?
3: Sandaran Hati Mbak.
0: Sandaran Hati, baik.
3: Iya, itu masih masuk dari Leto ya Mbak ya.
0: Masih. Boleh.
1: Ditunggu ya Mbak Putri.
3: Salamnya Mbak Mbak Mbak aja. Baik-baik di situ ya.
1: Siap.
0: Amin. Ya.
3: Enggak apa-apa enggak timba orangnya, yang penting udah dengerin suaranya.
0: Nah, gitu. Iya, mantap.
3: Mantap kok.
0: Yes.
3: Udah gitu, suaranya. Suaranya kan enggak bisa timba Ifa aja, tak tunggu aku minggu ya.
0: Boleh.
3: Iya. Mau mandi dulu.
0: Iya, yeah. Silakan. Biar nanti wangi pas diputer lagunya ya.
1: Biar seger.
3: Okay.
0: Yuk, iya.
3: Ya.
0: Yuk, Greng. Kembali. Kita ke yang ditelepon sabar dulu. Kita ke lagu dulu ya, Mesya ya.
1: Siap. Kita puterin lagu dari Bunda Natali sama Mbak Putri dulu ya.
0: Nah, Bunda Natali tadi
1: Rela Demi Kau Bahagia.
0: Baik. Di Barindo koleksi
1: lagu Barat Indonesia.
4: Lagu ini untuk seseorang yang sudah menjadi alasanku tersenyum, yang pernah hadir saat ku jatuh namun akhirnya harus pergi. Kalau kalian pernah merasakan kehilangan seseorang yang sangat berarti,

0: You write the words.
1: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
2: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
1: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
2: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
1: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
2: Terus, aktivasinya gimana?
1: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
2: Wah, ternyata gampang banget.
1: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
3: Assalamualaikum Pak RT.
4: Waalaikumsalam. Wonten buniken.
3: Sak menika badhe tindak pundi Pak RT? Kok keseso mawon?
4: Inggih Bu, sak menika badhe tindak wonten kantor PT BP

0: RBKK Karangmalang Sragen.
1: Walah, badhe ngersakaken napa, Pak?
0: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPRBKK Karangmalang Sragen.
1: Saratipun napa mawon, Pak? Kula kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
0: Saratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
1: Matur suwun Pak RT. Bibar niki kula kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPRBKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPRBKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPRBKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPRBKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.
1: Baik Mesya, kembali lagi di Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia. Sampai jam berapa Mesya?
2: Kita masih sampai jam 5 sore.
1: Baik, tadi Mbak Putri requestnya Sandaran Hati Sudeva kita putar. Kemudian ada Bunda Natali, Rela Demi Kau Bahagia. Baik hati sekali. Baik, sekarang sebelum ke telepon sabar dulu karena ada WhatsApp yang harus dibaca. Silakan Mesya.
2: Oke, okay. Dari Mas Heri, selamat sore Radio Buana Sri FM.
1: Sore
2: request
1: juga.
2: Lagu Bloody Mary Lady Gaga. Mator, boleh. Thank you.
1: Bye.
2: Sama-sama.
1: Bye, boleh. Kemudian
2: ada dari Nona Adelia. Assalamualaikum Kak Ifah.
1: Yeah.
2: Selamat sore, Telenom Syafamen. Salam kenal buat Kak Misha dari aku Nona Adelia. Request Sailor Song by Kiki Perez.
1: Yes.
2: Tolong diplaykan ya.
1: Boleh.
2: Nitip salam buat bundaku, Bunda Rose, Bunda Gun, Tante Yuni, Om Is, Om Andri, semua mitra Buana. Selamat. Untuk Kak Ifah, Kak Misha, selamat tugas.
1: Terima
2: tetap
1: kasih.
2: Semangat, sehat bahagia selalu. Nanti kalau pulang hati-hati ya. Sampai jumpa lagi. Yuk, greng.
1: Greng juga. Greng. Terus ada lagi, satu lagi.
2: Ada dari Bunda Gun. Selamat sore Mbak Misha, juga Mbak Ifahku.
1: Iya Bunda Gunku.
2: Bunda mau request lagu
1: apa?
2: Setiaku Sampai Mati Untukmu.
1: Weh.
2: Lagu untuk semua yang lagi mendengarkan. Nggak ibu dengerin sendiri kok Mbak. Oke, okay. Makasih Mbak Misha, juga Mbak Ifahku cantik.
1: Yes.
2: Sama-sama Bunda.
1: Sama-sama Bunda. Bunda Gun ya ada di Bonggo. Selamat sore.
2: Sore Bunda.
1: Terima telepon dulu ya Misha ya.
2: Siap.
1: Baik. Ada siapakah di sini? Barindo, selamat sore.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Suaranya lembut sekali, kecil ya. Iya. Dari Boyolali kah ini? Iya, suaranya kecil loh Bunda. Kak Rus?
3: Iya. Sudah besar
1: tuh di sini terdengar sayup-sayup di kejauhan ya Mesya ya.
2: Iya.
1: Baiklah Bun.
3: Baiklah Mbak Mesya, gimana punya kabar?
1: Kabar baik.
2: Alhamdulillah.
1: Kabar baik. Bunda Rus. Terima
3: kasih selalu ya.
1: Iya, amin. Iya Kak Rus. Ini kakaknya Ipin Upin ini, Mesya.
2: Oh.
1: Waduh, Kak Rus, Kak Rus ini. Jangan gerak-gerak katanya.
2: Halo.
3: Iya. Semoga nanti apa itu yang dicita-citakan tercapai ya.
2: Amin. Makasih, Kak Rus.
1: Amin.
3: Terus lagunya rindu sebatas Al-Fatihah Mbak Ika.
1: Oh iya,
2: catat
1: Mesya.
2: Al-Fatihah. Oke, siap.
1: Aman, sudah dicatat Mesya.
3: Khususnya untuk almarhumah adikku, semoga husnul khotimah.
1: Amin.
3: 40 hari Mbak Ika.
1: Oh begitu. Oh iya, makanya kok lama enggak muncul Bunda. Pakai batuk juga.
3: Ya, agak kurang fit juga.
1: Oh iya, ikut bela sungkawa ya Bunda ya. Semoga husnul khotimah.
2: Amin, amin.
1: Amin.
3: Ya, belum ikhlas ya, diikhlasin mau gimana.
1: Iya, ya, harus pelan-pelan. Iya, tidak bisa langsung ya Bunda ya.
2: Iya.
3: Salam-salam sedikit ya.
1: Baik.
3: Salamnya ada Bunda Nena, Mbak Nana.
1: Iya.
3: Yeah.
1: Iya.
3: Ada lagi Mbak Putri, Mbak Anik tiga-tiganya.
1: Siap.
3: Ada Kak Roto, ada Mbak WR, Mbak Yuni, Mas Mas Dia Bicaten, Pak Jasmina Dikubukan, Mas Andri Jalaman dengan Nyawi, Pak Putih, Pak Mul, ada Pak Yan Pasik di Pemolong, Pak Sarbini, ada lagi Mas Roni di Tangerang, Mas Sato, Mbak Lara Satu, Bunda Ngatmi, Bunda Lasmiati, Bapak Rohman.
1: Baik.
3: Ada lagi Pak Eko di Dondang.
1: Baik.
3: Ada lagi Mas Aan, Mbak WR, Mbak Martini.
1: Dan
3: semuanya tanpa kecuali ya Mbak Ibu.
1: Baik. Siap.
3: Mbak Mengisla sama Mbak Iva, selamat tinggal.
1: Terima kasih.
3: Selamat
1: pagi
3: selalu.
1: Amin.
3: Kalau pulang hati-hati.
1: Siap.
2: Oke.
1: Terima kasih Kak Ros.
3: Nanti sama Mbak Iva jumpa di Barin di
1: Kalakuspas ya.
3: Mbak
1: baik.
3: Iva mungkin sudah pulang.
1: Iya, sudah pulang, enggak boleh sore-sore. Nanti dicari sama Mama.
3: Iya, sampai aja,
1: Kak. Sampai jam 5 aja.
2: Iya.
3: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
3: Kalau ada salah-salah kata minta maaf ya.
1: Baik.
3: Assalamualaikum Mbak Maisa, Mbak Iva.
1: Waalaikumsalam Kak Rus.
2: Yuk kreng
1: juga. Terima kasih Kak Rus yang ada di Boyolali. Lagunya sudah dicatat sama Meisha.
2: Siap.
1: Nanti kita puterin. Yang ada di telepon lagi kita terima. Mbak Rindo, selamat sore. Sore.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Sama sore juga.
2: Sore.
1: Dari Kampung Lampion ini.
4: Apa Mbak?
1: Dari Kampung Lampion kah?
4: Oh iya.
1: Yes. Tante Ani Aswa.
4: Iya.
1: Iya, gimana kabarnya?
4: Tadi agak liur Mbak.
1: Waduh, Bunda Natali lagi flu, ini lagi.
2: Iya.
1: Pusing. Sepertinya efek cuaca nih ya Misha ya.
2: Iya.
1: Ya.
4: Salam kenal Mbak Misha.
1: Salam kenal.
4: Mana
1: tangannya mana Bu Tante Ani Aswa? Ini udah dinanti Meisha dulu tangannya diumurkan dulu.
4: Bingung kali.
1: Deh.
4: Mbak Iva, aku pengen diputarin tersiksa rindu ya.
1: Apa?
4: Tersiksa rindu.
1: Tersiksa rindu, boleh dong.
4: Mbak Iva. Semangat.
1: Oh, semangat selalu. Semangat selalu kalau Eva mah. 45 terus.
4: Ada temennya juga ya.
1: Nah, itu dia. Jadi semangatnya double.
4: Kemarin ketemu Ning ya?
1: Ketemu siapa?
4: Ketemu Ning.
1: Oh, kemarin. Iya. Acara di teman kantor itu.
4: Oh.
1: Iya.
4: Assalamualaikum buat
1: Bunda Rus
4: lagi.
1: Baik.
4: Ada Bunda Yasma. Ada Bunda Seradi.
1: Baik.
4: Ada Bunda Lasmiati.
1: Iya.
4: Ada Bunda Sayati.
1: Belum Mbak Ani gemoynya belum. Mbak Ani satunya juga belum.
4: Yang simponi belum juga?
1: Belum muncul sepertinya tadi.
4: Mudah-mudahan nanti muncul.
1: Iya, Mbak Ani gemoy masuk. Mbak Ani ada 3 Ani di sini, Meisha.
2: Oh,
1: iya.
2: Salam kenal untuk semuanya.
1: Untuk Ani 3-3-nya ya.
2: Iya.
4: Namanya sekarang ya, Mbak.
1: Iya.
4: Ada juga Bunda Ismi.
1: Oke.
4: Ada Bunda Ismi.
1: Baik.
4: Ada Bunda Fatima. Ada Mas I dan Mbak Yuni.
1: Iya.
4: Ada Mas I. Ada Pak Pono. Pak Pono kayaknya belum ya tadi Mbak.
1: Iya, Pak Pono juga dari siang belum muncul.
4: Absen kali.
1: Iya, betul.
4: Ada Mas Amit Anjasmara. Ya, Mas Rama.
1: Iya.
4: Ada Cak Roto. Ada Mbak Nana.
1: Iya.
4: Ya, Mbak
1: Nisa Mingsi.
4: Baik. Mbak Putri. Mbak Lita juga ada Pak Mul dan Mul Jepong.
1: Baiklah.
4: Mbak Ipuan dan Mbak Mingsi yang lama.
1: Yes.
2: Ya.
4: Terima kasih.
1: Sama-sama.
4: Tunggu lagi ya.
1: Boleh.
2: Siap.
4: Sampai jam
1: berapa
4: nih, Mbak?
1: Iya, insya Allah.
4: Semoga nggak jatuh.
1: Amin.
4: Terima kasih, Mbak Lisa, Mbak Mece.
1: Sama-sama.
4: Mece.
1: Yuk, gereng juga. Tante Ani Aswa di Kampung Lampion. Mece, tahu nggak Kampung Lampion itu mana? Ayo. Ayo, di mana?
2: Di mana itu?
1: Di Sarigunan, sayangku.
2: Sarigunan.
1: Nah, itu yang ada lampion-lampionnya itu. Nah, itu namanya Kampung Lampion. Betul.
2: Oh, iya. Oke.
1: Okay. Ya, boleh dicoba besok ke sana ya.
2: Siap.
1: Iya, jangan main di Jogja mulu lu. Kali-kali puter-puternya di Sragen ya.
2: Boleh.
1: Baik. Ini buat Bunda Gun tadi lagunya Setia Aku Sampai Mati Untukmu. Kemudian ada Nona Adelia Gigi Peres tadi ya. Kemudian tuh, ada Mas Heri juga, Lady Gaga, Selamat Sore. Langsung kita puter dulu Mbak WR yang ada di Hong Kong. Sama sore. Apa sih yang gak bisa buat Mbak WR? Coba. Sudah sesuai sama gambarnya. Kita pokoknya muterin semuanya ya, Mesya ya.
2: Siap.
1: Di Barindo, Koleksi Lagu Barat Indonesia.

Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen. Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

0: Hai, saya Kak Vino.
1: Kalau ini,
0: Kak Vino yang Bold. Terbuat dari paduan Brazilian Coffee Beans

0: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.
1: Siti Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.
2: Baik, sampai jam berapa Mas ya?
1: Kami masih sampai jam 5 sore.
2: Jam 5 sore, baik. Tadi ada lagu yang di request sama Harry ya Mas Harry ya. Lady Gaga.
1: Tuh.
2: Kemudian Bunda Gun tadi Setiaku Sampai Mati Untukmu ya.
1: Tuh.
2: Baik, terus sebelumnya tadi dari Hong Kong tadi Mas ya. Itu tadi dari apa itu namanya Mbak WR.
1: WR.
2: Nah, yeah. Yang kemarin sempat ketemu juga kan,
1: yeah.
2: Jumat kemarin.
1: Tuh.
2: Air mata rindu untuk Mbak WR yang lagi di Hong Kong. Lagi masak ini ya. Iya. Yang mengajak kita terbang ke Hong Kong.
1: Iya.
2: Baik, ada lagi yang harus dibaca Mesya, silakan.
1: Ada. Mm-hmm. Dari
2: Siapa?
1: Ipung.
2: Oh iya, dari Ipung. Ya. Baik.
1: Sore Mbak Iva.
2: Uh-huh.
1: Request lagunya Shape of You.
2: Uh-huh.
1: Terkirim salam buat semua monitor dan yeah. Salam kenal sama Mbak Mesya. Yeah. Makasih. Yuk greng.
2: Greng kembali. Yeah. Shape of You. Boleh ditunggu lagunya ya.
1: Ditunggu.
2: Baik, terus
1: ada dari Mas Ardian Habib Kuncoro.
2: Uh-huh.
1: Selamat sore Kak, request lagunya Penantian Yang Tertunda dari Kangen Band.
2: Yeah.
1: Salam buat penyiarnya sama uh-huh. semua pendengar setia Buana Asri FM.
2: Uh-huh.
1: Dari Ardian di Plupoh. Yuk greng.
2: Yuk greng juga. Ardian ya ada di Plupoh, boleh ditunggu lagunya.
1: Tunggu.
2: Terus ada siapa lagi Kak?
1: Ada dari Mbak Wardah Mbak WR.
2: Ya,
1: assalamualaikum.
2: Ya.
1: Selamat sore Mbak berdua yang cantik-cantik,
2: baik,
1: yang baik hati,
2: ya.
1: Yang suaranya merdu.
2: Mm-hmm.
1: Alhamdulillah laguku sudah diputar.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Benar ya yang itu? Siap, benar.
2: Siap.
1: Syahdu kan Mbak cantik?
2: Ya.
1: Terima kasih ya Mbak, tetap semangat.
2: Baik.
1: Yuk greng.
2: Yuk greng kembali. Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Baik, untuk Mbak WR ya tadi ya. Baik, Mbak WR selamat sore. Lagunya sudah kita puterin.
1: Tuh.
2: Terus ada tadi siapa? Kak Ros ya yang telpon ya.
1: Kak Ros.
2: Ya, gimana kalau kita dengerin dulu? Kita puterin dulu ya Mesya.
1: Siap,
2: ya.
1: Siap.
2: Apa tadi lagunya? Tersiksa Rindu.
1: Yes.
2: Baik. Ini dia lagunya di Barindo Koleksi Lagu Barat Indonesia.

0: Bu, Bune, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang ya.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane, yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanannya ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
5: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
4: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD. Identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
5: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
4: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP. Usia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet dan punya email aktif.
5: Terus, aktivasinya gimana?
4: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
5: Wah, ternyata gampang banget.
4: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
3: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Barindo koleksi lagu barat Indonesia. Sampai jam berapa kita, Mesya?
1: Sampai jam 5 sore.
0: Sampai jam 5 sore. Tadi tembangnya Lady Gaga, di request sama siapakah tadi, Mesya?
1: Lady Gaga dari Mas Heri.
0: Lady Gaga dari Mas Heri sudah, ya. Kemudian Nona Adelia tadi. Lagunya juga barusan kita puter.
1: Ya, Sailor Song.
0: Kemudian Bunda Gun juga sudah. Terus ada Kak Rus juga sudah. Mbak WR di Hong Kong juga sudah. Terus ini nanti Ipung ya. Ipung. Save of You tadi ya.
1: Yes.
0: Baik. Kayaknya si ini ada WhatsApp lagi, boleh dibaca?
1: Okay. Dari Nadia Magru. Assalamualaikum Mbak Iva, selamat sore para pendengar Radio Buana Asri FM.
0: Iya, sore juga.
1: Request lagunya Gea yang seribu kali.
0: Seribu ya. Kali.
1: Nadia dari Mageru, terima kasih, sehat selalu yang siar. Yuk greng.
0: Yuk greng kembali. Siapa tadi? Nadia yang ada di Mageru, terima kasih. Boleh, kita antrikan lagunya ya, Mesya.
1: Siap, siap.
0: Nah, kayaknya Mesya mau bagi-bagi info deh. Silakan Mesya, kamu mau bagi apa?
1: Info tentang cara cermat agar cepat memahami pelajaran.
0: Nah, ayo siapa yang agak lemot?
1: Oke, jadi
0: gimana caranya?
1: Kalau ingin lebih cepat memahami pelajaran,
0: baik,
1: Mitra Buana bisa mulai dengan belajar secara fokus dan bertahap. Jangan hanya menghafal. Jadi Mitra Buana bisa catat poin-poin penting, gunakan contoh sederhana, dan ulangi materi secara berkala. Nah, selain itu, jangan ragu buat bertanya kalau ada yang belum dipahami. Terus kalau jangan terlalu banyak main HP saat belajar, itu bisa bikin mengganggu konsentrasi. Yang terpenting, belajar secara konsisten dan jangan lupa istirahat yang cukup agar pikiran tetap segar. Belajar cerdas bukan sekadar belajar keras.
0: Ya, gitu.
1: Sumber www.ruangguru.com.
0: Baik, jadi poin-poinnya apa tadi? Poin-poinnya jangan main HP.
1: Betul.
0: Terus
1: gunakan contoh sederhana.

0: Dan keputar lagunya Ipung ini.
1: Oh iya,
0: lagunya Ipung. Kita kasih simak ya, Mesya.
1: Yap.
0: Baik,
1: langsung saja.
0: Kita masih di Barindo,
1: Koleksi Lagu Barat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

Ya Allah, titip salam rindu untuknya. Sampaikan bahwa aku di sini masih setia, menjaga amanah dan terus berdoa hingga nanti waktu pertemukan kita berdua.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karang Malang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: kata hari ini dong?
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya Motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.
1: Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia. Masih ada saya Ifah Ananda.
2: Dan saya Mesya.
1: Nah, sampai di jam 5 sore kita masih memutarkan lagu-lagu yang di request Mitra Buana melalui line telepon. Berapa Mesya?
2: Untuk nomor telepon ada di 890799. Ya. Untuk nomor WA ada di 0821-3395-0947.
1: Baik, yang barusan keputar dari Gia, di request sama Nadia ya tadi ya?
2: Iya.
1: Baik. Buat Tante Ani Aswa, ih salah sebut kita tadi ya Mesya ya?
2: Iya.
1: Kak Rus mah gak request tersisa rindu yang request Tante Aswa. Kalau Kak Rus tadi yang sebatas Alhamdulillah tadi ya?
2: Rindu sebatas Alfat ya?
1: Oh Alfat ya. Eka, yes, so. Betul. Sudah kita ralat Tante Ani Aswa.
2: Iya.
1: Siap salah dong Kak. Baik, yang ada di telepon kita buka dulu. Barindo, selamat sore Bu Ana Asri.
3: The Land of Government. Sore Kak Eva, Kak Mesya.
1: Sore.
3: Alhamdulillah, makasih. Senang banget bisa ketemu Kak Mesya lagi.
1: Ketemunya kalau Jumat jadi kangen ya Mas Andri ya.
3: Tak terhingga kangennya.
1: Kak. Tak terhingga.
3: Apalagi kemarin itu minta apa IG sosmednya Kak Mesya belum dikasih.
1: Oh, belum dikasih.
3: Tanda tanya boleh
1: enggak itu loh. Waduh, ya. Ini boleh enggak ini? Nanti biar dikasih Kak Mesya.
3: Kak Mesya.
2: Ya, nanti aja ya.
1: Kak Mesya masih
3: ini. Enggak apa-apa loh Kak Mesya. Kan intinya kan orang minta itu kalau dikasih, kalau enggak jangan apa.
1: Ini Mesya itu masih malu-malu Mas Andi.
3: Enggak apa-apa. Soalnya gini loh Kak Eva, yang namanya keterpaksaan itu enggak berkah, jadi enggak apa-apa.
1: Oh iya dong. Kak Mesya itu masih malu itu ditutupin mukanya.
3: Ya ampun, padahal lihat aja enggak loh kayak malu ya.
1: Iya itu.
3: Kalau lihat TikTok itu kan tahu wajahnya gitu.
1: Begitu ya. Ya, iya. Ini gadis pemalu Mas Andrian, yang sabar ya.
3: Walah, nah aku sama Kak Mesya itu kalau sabar, kan aku juga mau jadi Mesya lover sejati.
1: Nah, itu wah rayuannya Mas Andri Setiawan muncul ini.
3: Enggak, bukannya gitu. Kan aku senang loh kalau ketemu orang-orang baru gini.
1: Iya.
3: Bertukar pengalaman, sharing-sharing.
1: Nah, gitu. Betul, iya. Keren.
3: Kapan lagi kalau enggak di dunia radio, Kak Ipa?
1: Iya, betul Mas Andri Setiawan.
3: Berapa itu nomor sekian-sekian, Kak Ipa.
1: Nah.
3: Yang terpenting itu info-info terkininya,
1: nah,
3: dan ciri-ciri sama penyiarnya.
1: Iya.
3: Banyak teman, sahabat.
1: Iya betul Mas Andri Setiawan kuntu di tengah sawah.
3: Apa itu?
1: Betul tidak salah.
3: Yang betulnya kayaknya itu buat Kak Mesya sama Kak Eva. Aku bagian yang paling bersalah.
1: Oh, oh begitu.
3: Karena milik kalian berdua aja lah. Aku bagian yang gak sempurna.
1: Kamu kok kayak pemuda idaman sih Mas.
3: Walah saya idaman apa atau Kak Eva. Ya aku Kak
1: Eva. Iya deh.
3: Lagunya
1: baik. Apa?
3: Manu, aku minta sisa rasa aja lah.
1: Sisa rasa. Baik.
3: Mahal ini.
1: Boleh. Siap.
3: Aku itu kalau denger liriknya Mahar ini itu kayak ada yang gimana gitu.
1: Oh rame. Iya, tersentuh hatinya ya.
2: Iya.
3: Wah, bukan tersentuh.
1: Gimana?
3: Meleleh kayak.
1: Meleleh.
3: Gunungan es yang.
1: Kayak es krim. Iya, iya, kayak es krim kata Mesya.
3: Kalau es krim itu kayak apa suaranya Kak Ita sama Kak Mesya.
1: Begitu, kayak es krim. Aduh, enak dong, gak usah jajan ya.
3: Ya, kirimlah Kak
1: Ita pokoknya
3: itu.
1: Iya. Baik.
3: Pokoknya buat semuanya aja cuma bisa doain dari jauh.
1: Gimana?
3: Kalau sehat,
1: amin.
3: Bagi yang sudah menikah sama was lalu.
1: Amin.
3: Terkhusus buat Dek Mesya ini masih sekolah atau udah kuliah ini kalau tahu?
2: Masih kuliah.
1: Ini kuliah Mas Andri.
2: Iya.
3: Moga sukses selalu kuliahnya.
1: Amin.
3: Jadi orang sukses besar kelak.
1: Amin.
3: Dan membanggakan kedua ortu.
1: Amin.
3: Itu aja Mas Andri. Cuma bisa doain aja dari jauh.
2: Iya. Siap.
3: Pokoknya Allah yang Maha Tahu.
1: Amin.
2: Tuh, amin.
3: Itu aja semangat selalu pokoknya buat Kak Mesya dan belajar yang lebih giat agar tercapai cita-cita.
1: Amin. Ya. Siap Kakak.
3: Yuk,
1: krem. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Mas Andri Setiawan, petuahnya banyak sekali loh Kak Mesya.
2: Makasih banyak ya Mas Andri.
1: Iya Pak Guru gitu ya. Iya deh, lagunya Sisa Rasa dari Mahalini. Baik, tadi Ipung juga sudah ke Putri ya? Iya, Bunda Gun sudah, Nona Adelia sudah, Hari sudah, Mbak WR juga sudah, semuanya sudah, Nadia yang ada di Maguru sudah, Mbak Putri juga sudah, Ardian yang ada di Pupu sudah. Kayaknya pas ini Mas Andri Setiawan ya. Langsung deh, Sisa Rasa ini Mesya ya.
2: Siap.
1: Kita kasih simak untuk Mas Andrian yang ada di, Mas Andrian. Mas Andri Setiawan. Yang ada di Mantingan, Ngawi, Jawa Timur.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia. Baik, masih di Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia sampai di jam 5 sore. Dan ada info apa ini, Mesya?
1: Info tips belajar efektif dan hemat untuk anak.
0: Iya, apakah itu? Bagaimana caranya?
1: Jadi Mitra Buana, belajar efektif tidak harus mahal. Anak bisa memanfaatkan buku, catatan, dan sumber belajar gratis yang tersedia di sekitar. Jadi anak-anak bisa buat jadwal belajar sederhana. Pilih tempat yang nyaman dan fokus pada satu materi dalam satu waktu. Hal ini dilakukan agar tidak cepat bosan. Selain itu, selingi belajar dan istirahat dan gunakan cara belajar yang menyenangkan. Yang terpenting, belajar rutin dan sesuai kebutuhan. Bukan membeli banyak perlengkapan belajar. Tetap semangat belajar dan berkarya. Sumber www.gramedia.com.
0: Baik, siap kakak Meja.
1: Siap-siap.
0: Gitu yang anak-anak dengerin ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk yang punya si kecil, biar lebih efektif belajarnya. Masih ada yang harus dibaca di WA?
1: Masih.
0: Dari siapakah?
1: Assalamualaikum, selamat sore Mbak Iva, selamat bertugas. Dari Mas Joko Suprianto di Tanon. Mau kirim salam buat Mbak Hevi, Mbak Saftri, Mbak Bu Eka Fitri, Pak Soekarno, Pak Indra, De Alea, Bu Ros, Mas Putut Tata Kuswoyo, dan request plat band Mendua. Ini spesial Mbak Hevi. Yuk greng, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Greng juga untuk Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon. Masih ada Mesya?
1: Ada, dari Mas Andri. Pesannya, ayo kita resepi bersama lirik lagu Sisa Rasa Mahalini.
0: Oh begitu, yes.
1: Kak Zahwa, lagunya sangat pas sama cuaca sore yang redup. Syahdu sambil nyantai sore dekat lapangan desaku.
0: Yes, deh.
1: Kak Iva maaf malah sebut nama temanku Kak Zahwa yang juga penyiar radio. Maklum gagal fokus aku sama suara Dik Mesya.
0: Rayuannya muncul lagi.
1: Makasih banget udah di play Kak Iva dan Dik Mesya. Sama-sama Mas Andri.
0: Sama-sama Mas Andri Setiawan. Sisa Rasa. Dan sekarang lagu terakhir ya Mesya.
1: Iya.
0: Mendua dari Plat Band sekaligus mengantar kita berdua undur diri dari Barindo Koleksi Lagu Barat Indonesia hari ini 18 September 2026. Saya Iva Ananda.
1: Dan saya Mesya.
0: Pamit undur ya Mesya ya.
1: Iya.
0: Terima kasih kebersamaannya.
1: Terima kasih.
0: Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau teman-teman yang belum keputar. Ketemu Jumat depan ya sama Mesya ya.
1: Iya.
0: Insya Allah. Mitra Buana tetap di sini, nanti di jam 5 bisa menyimak informasi terkini di seputar Sragen dalam Sragen dalam Berita. Setelah itu kita nanti ketemu di lagu-lagu Kus Plus, kangen lagu Kus Plus. Selamat sore semuanya. Wassalamualaikum. Yuk.
1: Kreng.

0: Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Pokja 4 Tim Penggerak PKK Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen terus mendorong upaya pencegahan kanker serviks melalui edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat, khususnya kaum perempuan. Upaya tersebut dilakukan dengan memberikan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan reproduksi serta melakukan deteksi dini kanker serviks. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diberikan pemahaman mengenai faktor risiko kanker serviks, pentingnya menerapkan pola hidup sehat, serta perlunya melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Sebagai bagian dari tim penggerak PKK, Pokja 4 memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kesehatan hingga ke tingkat keluarga dan masyarakat. Peran kader PKK juga dioptimalkan untuk mengajak perempuan agar tidak takut melakukan pemeriksaan dan memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sragen, Nyonya Ari Lukito Raharjo menyampaikan, selain memberikan edukasi, sejumlah strategi yang dapat dilakukan Tim Penggerak PKK, antara lain, mengajak perempuan untuk tidak takut melakukan pemeriksaan deteksi dini, membangun komunikasi dan koordinasi dengan puskesmas maupun tenaga kesehatan, serta mendorong setiap keluarga untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, konsumsi gizi seimbang, dan mendukung pelaksanaan vaksinasi HPV bagi anak perempuan sesuai program pemerintah. Pokja 4 Tim Penggerak PKK Kecamatan Sragen berharap semakin banyak perempuan yang memiliki kesadaran untuk menjaga kesehatan reproduksi dan melakukan deteksi dini. Langkah tersebut dinilai penting sebagai bagian dari upaya mencegah kanker serviks serta meningkatkan kualitas kesehatan keluarga. Masyarakat juga diimbau untuk tidak mengabaikan kesehatan reproduksi dan segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan apabila membutuhkan informasi maupun pemeriksaan lebih lanjut.
2: Strategi yang bisa kita lakukan ada 4 strategi. Strategi pertama, kami akan mengoptimalkan peran kader PKK sebagai agen edukasi di masyarakat melalui pertemuan PKK, posyandu, posbindu, PTM, pengajian, arisan, pokoknya semua yang bisa dilakukan untuk memberikan informasi. Kader dapat menyampaikan informasi tentang faktor risiko, gejala, pentingnya vaksinasi HPV, deteksi dini melalui IVA atau tes HPV DNA serta pola hidup sehat. Strategi yang kedua, kami akan memperkuat kerjasama dengan puskesmas, pemerintah desa, sekolah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat agar informasi mengenai kanker serviks dapat menjangkau lebih banyak perempuan. Edukasi akan lebih efektif apabila dilakukan secara bersama-sama dan berkesinambungan. Untuk strategi ketiga, kader PKK akan mengajak dan mendampingi perempuan yang telah memenuhi kriteria untuk memanfaatkan layanan screening di puskesmas. Banyak perempuan yang sebenarnya ingin memeriksakan diri tetapi masih merasa takut atau malu. Nah, disinilah peran kader untuk memberikan motivasi, pendampingan, dan keyakinan bahwa pemeriksaan dilakukan demi menjaga kesehatan. Untuk strategi keempat, kami akan mendorong setiap keluarga untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang, serta mendukung pelaksanaan vaksinasi HPV bagi anak perempuan sesuai program pemerintah.
3: Identitas Kependudukan Digital, IKD, merupakan bentuk digital dari Kartu Tanda Penduduk Elektronik KTPL dan dokumen kependudukan lainnya yang selama ini digunakan masyarakat. Aplikasi resmi IKD dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri Indonesia. Sekretaris Unsur Pelaksana UPEL Dharma Wanita Persatuan DWP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Sragen, Nyonya Mufidah Latif menjelaskan, IKD hadir untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses dokumen kependudukan secara cepat, praktis, dan aman, langsung dari HP. Ditambahkan, langkah-langkah aktivasi IKD juga cukup mudah. Masyarakat bisa datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi IKD, selanjutnya petugas akan memverifikasi data kependudukan pemohon, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN dan kode aktivasi akan dikirim ke email pribadi pemohon. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
4: Prosesnya itu gampang sekali, kita tidak perlu pusing. Yang pertama, silahkan ambil handphonenya masing-masing, lalu buka Play Store atau App Store, cari aplikasi bernama Identitas Kependudukan Digital. Identitas Kependudukan Digital. Logonya itu resmi Mbak Rara dari Kemendagri. Tinggal kita download dan install. Lalu langkah yang kedua, setelah aplikasinya terbuka, nanti ibu-ibu tinggal memasukkan beberapa data dasar, yaitu NIK, KTP, lalu nama lengkap. Yeah. Ada jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, dan email yang aktif, serta nomor handphone yang digunakan. Nah, setelah itu lakukan swafoto atau selfie. Dengan ini kita bisa memverifikasi wajah kita demi keamanan data kita. Nah, langkah yang terakhir yaitu ibu-ibu tinggal datang saja rawuh ke kantor Disdukcapil yang terdekat. Gitu. Ke kantor kecamatan atau saat ada pelayanan jemput bola juga boleh Mbak Rara. Jadi nanti tinggal kita melapor kepada petugas, Pak saya mau scan QR. Seperti itu Mbak Rara. Nanti akan dibantu oleh petugas kami dengan senang hati untuk aktivasi IKD secara langsung.
1: Kuliner tradisional khas Sragen, Botok Mercon, hingga kini masih menjadi salah satu sajian yang diminati masyarakat. Salah satunya adalah Warung Makan Botok Mercon Mbah Wiro. Kuliner bercita rasa pedas ini telah dikenal dan dijajakan sejak tahun 1980-an. Lokasi Warung Makan Botok Mercon Mbah Wiro di Jalan Gemolong Sragen, RT 003, RW 002, Ngelombo, Desa Tenggak, Kecamatan Sidoharjo, atau sebelah jembatan Gawan. Mujiono, pemilik generasi kedua Botok Mercon Mbah Wiro, saat ditemui reporter Radio Buana Asri menceritakan, pada awalnya botok yang dibuat hanya menggunakan ikan sungai yang berasal dari aliran Bengawan Solo. Selain botok ikan patin, tersedia pula botok ayam yang menjadi salah satu menu andalan. Seiring waktu, keberadaan Botok Mercon semakin dikenal luas. Tidak hanya masyarakat Sragen, pelanggan dari berbagai daerah seperti Purwodadi, Kudus, Solo, Semarang, hingga sejumlah wilayah di Jawa Timur turut datang untuk menikmati kuliner tersebut. Lebih lanjut dikatakan, cita rasa pedas menjadi ciri khas utama botok ini. Bahkan, sensasi pedas yang kuat membuatnya dikenal dengan sebutan Botok Mercon. Dalam proses pembuatannya, cabai rawit terlebih dahulu digoreng, kemudian digiling. Bumbu tersebut selanjutnya dicampur dengan bahan lainnya, serta sedikit santan untuk menghasilkan cita rasa khas Botok Mercon. Keramaian pengunjung biasanya semakin terasa saat hari libur. Hal tersebut menunjukkan bahwa kuliner tradisional ini tidak hanya menjadi pilihan masyarakat lokal, tetapi juga mampu menarik wisatawan kuliner dari luar daerah. Mujiono berharap Botok Mercon dapat terus berkembang dan semakin dikenal masyarakat luas, sekaligus tetap mempertahankan cita rasa khas yang telah menjadi bagian dari perjalanan kuliner Sragen selama puluhan tahun.
5: Kalau berdirinya itu tahun 80 nih lah. Dulu itu cuma ikan pat, ikan sungai itu aja, ikan sungai Bengawan Solo. Ya dibikin botok, ya botok patin sama botok ayam. Kalau hari libur mesti ramai, nggak dari Sragen aja, ya luar kota. Purwodadi, Kudus, Solo, Semarang, Jawa Timur. Jawa Timur ya Kediri ya. Ya ciri khasnya pedes, makanya disebut botok mercon. Proses pembuatan itu cabai rawit, digoreng dulu ya. Habis itu ya digiling ya, kasih belecat, itu ya ada santan sedikit lah.
3: Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Sragen, Dr. Hargianto Emkes mengajak seluruh aparatur sipil negara, ASN, dan non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen, serta masyarakat Sragen, untuk mengubah kebiasaan dari yang pasif berolahraga menjadi aktif berolahraga. Ditambahkan, dengan aktif berolahraga, maka masyarakat menjadi lebih bugar dan produktif, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin kuat. Rantai ini menggambarkan bagaimana kesehatan fisik individu berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi makro. Peningkatan kebugaran dan produktivitas masyarakat juga memiliki keterikatan dengan pertumbuhan ekonomi. Ketika masyarakat sehat dan produktif, aktivitas ekonomi dapat berjalan lebih optimal, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin kuat. Ketika masyarakat aktif berolahraga, tercipta efek domino yang positif bagi pembangunan negara.
6: Mari kita bersama-sama dari ASN dan juga mengajak masyarakat yang pasif berolahraga menjadi aktif berolahraga, dari aktif berolahraga menjadi bugar, dan dari bugar karena olahraga akhirnya menjadi produktif, dan karena produktif otomatis akhirnya ekonomi akan tumbuh kuat. Jadi maksudnya bagaimana kita aktif berolahraga menjadi bugar, menjadi produktif, jadi seperti itu.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.
7: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
8: Nelayan of Java Menang.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
5: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
6: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
7: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo konco-konco.
0: Nah, iki ono wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki opo?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas, luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

0: Dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Selamat petang Mitra Buana, assalamualaikum. Apa kabar? Semoga baik-baik. Lagu-lagu Kus Plus terus dapat Mitra Buana nikmati sampai di jam 7 malam nanti. Yang bisa Mitra Buana request melalui line telepon 890799 ataupun di WhatsApp Buana Asri di 082 1339509 947. Seperti yang sudah menanti di sini, Eva buka Kalakus Plus malam.
1: Kalakus Plus malam, The Land of Java Man.
0: Malam, The Land of Java Man, Mas Andri.
1: Iya. Kabarnya Kak Eva?
0: Kabar baik, kabar
1: Alhamdulillah.
0: Kita
1: kabarin Kak Eva selalu baik.
0: Yes. Terima
1: ini
0: kasih.
1: Aku belajar dulu biar nggak grogi Kak Eva.
0: Oh, apa grogi hari ini?
1: Grogi sama itu loh, Saban sama Dek.
0: Mesia, oh iya, ini mesiannya sudah enggak ada, jadi jangan grogi.
1: Tapi aman ya, aman.
0: Mm-hmm.
1: Kalau tadi sumpah grogi banget. Sampai itu.
0: Waduh, sampai keringat dingin ya.
1: Bawaan ketemu orang glowing ya ngono.
0: Oh begitu, iya.
1: Padahal baru di udara loh, kan ketemu di jarum mungkin udah langsung pingsan.
0: Iya.
1: Mamamu udah makan belum Kak Eva?
0: Sudah, ya? Eva itu kalau makan nah, pertama
1: menu
0: kali.
1: Menu hari ini apa Kak? Kira-kira
0: menu hari ini tahu. Lengkap sekali.
1: Super komplit.
0: Iya, hari ini lengkap sekali, ada sayur asem.
1: Wih, sayur asemnya biasanya nanti di apa? Di
0: Kus Plus kan? Iya, di Paske kan?
1: Sama itu ya, sambelnya tomat mantap ya.
0: Nah, iya betul, sama gereh besek apa?
1: Yang itu tuh tadi siang aku bilangin itu apa? Parah di sini pokoknya.
0: Oh begitu, iya.
1: Belum apa nanti ini baru selesai pulang dari musola langsung gaspol.
0: Gaspol on air
1: dulu. Takutnya ntar gak kesempet.
0: Nah gitu, iya deh.
1: Diutamain dulu Kak Eva.
0: Yes.
1: Pokoknya sama Edas Quest loh ya.
0: Edas Quest ya. Iya.
1: Lagunya lagu wajib Pak Tani. Untuk sementara Pak Tani dulu nih ya.
0: Pak Tani dulu. Yes.
1: Kota lamanya untuk sementara libur dulu.
0: Oh ya, sudah nah, baru sekarang ya.
1: Buat Karos. Mesti malam ini moga selalu sehat,
0: ya, dimudahkan
1: karirnya sama masalah pokoknya.
0: Iya.
1: Juga bahagia semangat selalu.
0: Amin.
1: Mbak Larsati yang di Gendingan sukses selalu dengan usaha tempe semutnya.
0: Amin.
1: Mbak Kartini.
0: Iya.
1: Mbak Farinha. Mbak Kitsya.
0: Iya.
1: Mbak Widaningsih. Mbak Suryaningsih. Mbak Putri,
0: ya.
1: Sampai anak tiga-tiganya,
0: baik.
1: Bunda Natali, Yasman,
0: ya.
1: Nino, Kini, Surati, Lasmiati, semuanya aja Mbak.
0: Boleh.
1: Soalnya banyak banget itu. Oh ya Bunda aku lupa, ntar aku diprotes lagi. Soal kemarin tuh aku diprotes.
0: Oh iya.
1: Lah kelupaan,
0: kelupaan
1: ya bundaku, nanti banyaknya itu
0: kualat nanti.
1: Bisa lah kualat kalau
0: gak bisa
1: sama orang kebo, gak bisa.
0: Betul, iya.
1: Juga buat Pak RT Membu, Pak Ayam Pasti, Mbah Pono, Mbah Bakarno, Mas Bis, Mas Is, Mas Gendro, Mas Roni.
0: Baik.
1: Yang di Pemalang itu siapa itu, sama masnya itu. Pokoknya semua aja dari asal meset.
0: Baik.
1: Juga buat seluruh kru siar, semua pendengar Buana Asri.
0: Baik.
1: Selalu dimudahkan jalan rezekinya, makin sama bagi yang udah nikah.
0: Ya, amin.
1: Dan juga buat seluruh kru siar, moga lekas naik gajinya.
0: Amin, ya rabbal alamin.
1: Juga buat Kak Eva, semangat selalu pokoknya Kak Eva.
0: Semangat selalu, yes.
1: Assalamualaikum yuk.
0: Waalaikumsalam gereng. Yuk gereng juga Mas Andri Setiawan. So sweet Mas Andri Setiawan yang mau ke tetangga yang punya kerja ya. On air dulu dong gitu. Yang di belakang Mas Andri Setiawan Kalakus Plus malam.
2: The Land of Java Man.
0: The Land of Java Man. Yang Pono, apa ya, kabarnya?
2: Anu itu kabarnya ya sumo kan.
0: Waduh. Kabarnya kok sumo dubilah. Ya ya ya ya.
2: Ada orang Gelanggu.
0: Apa?
2: Dikasihkan ke Kota Batang.
0: Ya.
2: Minta lagu andekan
0: kau datang. Boleh.
2: Salamnya ikut Mas Andri tadi dengan Mas.
0: Baik.
2: Ya, semuanya selamat menikmati lagu kedua yang dibantu yang baik Mas dengan teriring utama.
0: Bagaimana ya?
2: Itu masalah kota Mbak. Kota yang tidak pernah dingin.
0: Apa itu?
2: Selamanya nggak pernah dingin.
0: Kota
2: yang selamanya nggak pernah dingin yaitu kota Cipanas.
0: Iya, panas terus
2: panas
0: ya.
2: Panas terus Mbak. Itu
0: ya.
2: Yang Malang digoreng deng mana terus mana itu kota yang banyak anu pukul besi ya, kota yang banyak pukul besi yaitu kota Palu ya Palu
0: nah,
2: kan pukul
0: itu.
2: Besi
0: itu. Betul
2: sejujurnya TLBA merasa bahagia seperti kreditnya sudah lunas.
0: Wah, ya.
2: Maka kepada RBA tetap cinta selalu.
0: Cinta selalu, baiklah.
2: Ya, masih lagi ini begini apa itu Mbak. Jadi bagaimanapun juga lebih senang apa itu daripada ke Boyolali lebih baik ke Kali Sabu.
0: Ya, bagaimana? Oh, di Cilacap. Iya.
2: Di daerah Cilacap itu.
0: Baik.
2: Maka itu daripada ke Boyolali lebih baik ke Kali Sabu.
0: Ya.
2: Daripada yang timur kali ya lebih baik yang timur Bu. Oh, itu tepatnya lah yang timur Bu itu loh, Mbak.
0: Injil betul.
2: Di, ya bukan di barat.
0: Iya.
2: Iya
0: ya.
2: Itu satu lagi di Cicalengka tidak ada tanaman mengering. Katanya enggak suka, tapi kok habis 3 piring.
0: Oh itu mah bukan enggak suka.
2: Ya katanya enggak suka, enggak suka kalau kalau tidak habis mungkin gitu loh Mbak.
0: Iya.
2: Nah, juga kalau sampai tidak habis.
0: Betul, ya, betul. Iya.
2: Ya demikian Mbak Iva.
0: Yes.
2: Di kampung sawah. Di kampung sawah ada yang jual tabung gas. Mbak Iva selamat melaksanakan tugas.
0: Keren. Terima kasih.
2: Yuk
0: greng kembali yang bono. Keren. Terima kasih yang Bono, boleh ditunggu lagunya ya. Baik, coba Iva hadirkan satu persatu dulu. Selamat sore, yang ada di telepon sabar dulu ya. Iva balik dulu ke WhatsApp Buana Sri. Petang Mbak Iva. Kalakus pas mau request katresnan nggih Mbak Iva, terkirim salam buat yang ada di Mojosongo, ada Pak Mul, Sugeng Dalu. Mbak Iva pulangnya hati-hati nanti ya. Siap dong Tante Ani Aswa. Makasih dan sehat selalu. Amin. Love juga untuk Tante Ani Aswa. Yang muncul hanya sekejap mata tadi. Yang barusan masak pakai helm ya. Makasih ya Tante Ani Aswa. Hati-hati kalau gelap-gelap. Boleh ditunggu tembangnya. Terus selamat malam juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cinta bukan mainan. Tolong di play ya Mbak Iva. Matur nuwun. Duh kok pas banget. Tadi keputer tadi ya lagunya ya. Iya so sweet deh pokoknya. Pas tadi lagu yang keberapa tadi Iva muterin Cinta Bukan Mainan. Nanti disambung sama dengan pakai tali ya Mbak Putri ya.

0: Baik, disambung dengan tali Mbak Putri. Nggak boleh ketawa, ayo. Selamat malam untuk Mbak Putri. Cinta Bukan Mainan sudah Eva puter. Terus ada Bay Afnan yang ada di Bomati Masaran. Kalau masih kebagian waktu pop Jawa, ojo ngece di play ya Mbak. Terima kasih yuk, gereng. Gereng kembali. Terima kasih juga untuk Bapak Bay Afnan yang ada di Bomati Masaran. Yang ada di telepon coba, Kalakus Plus malam.
1: Halo. Selamat malam Mbak Eva cantik sayangku negeriku Indonesia sapu.
0: Selamat malam Mbak Martiniku sayangku stroberiku. Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, syukur deh.
1: Kemarin sakit.
0: Oh, kemarin sakit. Sakit apa sayangku?
1: Hari Senin jatuh di kampus.
0: Terus hari Selasa?
1: Belum hari Senin aku sakit.
0: Oh begitu. Harus hati-hati ya kakak.
1: Iya. Sekarang
0: udah sembuh. Kalau di jalan nggak boleh beli klopo ya. Iya.
1: aku sakit di kampus itu,
0: kakak mesti lari-lari.
1: Enggak.
0: Kecapean. Aduh, sini-sini saya pijitin sini. Ya. Iya deh. Gimana? Oh iya dong, enggak dong.
1: Lagunya apa? Aku lagunya Rindu Kamu.
0: Rindu Kamu, boleh.
1: Rindu Mbak Eva.
0: Rindu Mbak Martini, ku sayangku. Stroberiku. Oh begitu, nanti lagunya begitu ya?
1: Ya.
0: Baik.

0: Baik.
1: Iya.
0: Suka ada Mas Anjas Jasmara. Mas Julian Jasmara belum masuk.
1: Mas Julian Jasmara belum masuk.
0: Ya, selamat malam. Iya. Sama Kak Eko. Ada Mas Andri Setiawan tadi ya.
1: Yes.
0: Selamat malam. Sama Mbak Timbulnya.
1: Baik.
0: Terus suka ada budak ini. Sama Mbak Nana. Rasa yeah. Mbak Nana ya.
1: Yes.
0: Terus juga ada siapa?
1: Siapa
0: ada Mbak Ani tiga-tiganya.
1: Iya, Mbak Ani tiga-tiganya.
0: Terus ada Mbak Wea ya.
1: Baik.
0: Ada Mas Kis, selamat malam. Ada Mas Kis juga ya.
1: Baik.
0: Sama Mbak Yuninya ya.
1: Baik, sudah komplit. Nah, itu dia.
0: Bapak Ate barang gak ketinggalan ya.
1: Yes.
0: Selamat bertugas, semoga sukses, usahanya lancar.
1: Amin.
0: Dimudahkan segala urusannya.
1: Amin.
0: Dilancarkan usahanya.
1: Yes.
0: Selalu sampai dunia dan akhirat.
1: Dan akhirat, amin. Keren. Apa? Tuku kelapa tau ya. Apa itu? Amin ya rabbal alamin. Yes.
0: Apa?
1: Apa itu?
0: Mbak Eva tambah cantik.
1: Oh iya, Mbak Martini juga tambah cantik.
0: Iya. Bang Randu masuk sore ya.
1: Aku rindu sama penyiare.
0: Paling dikangen, paling disayang, paling diunggu.
1: Iya, iya deh.
0: Iya, Mbak Eva cantik.
1: Iya, Mbak Martini ku cantik. Waalaikumsalam. Yuk keren. Heboh, Mbak Martini. Rasa stroberi. Ambil nafas dulu. Pak RT Membo apa kabar? Pak RT sehat selalu, Pak Sarbini. Bunda Ngatmi apa kabar? Bunda Lis di utara, Bunda Suradi di bakmi garasinya. Kemudian ada Mama Trika yang suka kus pesan juga kan, Mbak Putri. Cinta bukan mainan sudah tadi. Pak Yon Plastik yang ada di Gemolong malam. Cak Roto malam. Pak Mul yang ada di Mojosongo juga selamat malam. Bunda Yasman, Bunda Ninu juga selamat malam. Bunda Gun malam juga.

Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.

lagu-lagu kesukaan ya. Lagu-lagu kesukaan ya. Lagu-lagu kesukaan. Kalau aku sudah 94.7 Winasri FM.

0: kesukaannya, lagu-lagu kesukaannya, Kalakus Plus, kangen lagu Kus Plus. Masih sampai di jam 7 malam. Dan selamat malam buat Eyang Pono. Andai kan kau datang sudah Eva Puter Eyang. Terima kasih jadi teman untuk bersantai Mas Andri Setiawan yang request Pak Tani. Salam buat Eyang Timbul yang ada di sana, yang ada di Mantingan Ngawi. Katanya untuk Eyang Pono nek sumo tinggal ini aja, dengerin suara Kak Iva pasti ntar adem, kan terbawa hati bahagia. Pokoknya jadi bahagia gitu ya. Iya, Mas Andi Setiawan, terima kasih. Nanti bikin pantonya jadi enggak jadi sumuk ya. Tante Ani Aswa, terima kasih yang hanya sekejap tadi. Yang membawa gadukan apa itu sayur asem. Baik, sehat selalu. Mbak Putri, selamat malam. Iya, sudah keputar. Tadi ternyata Mbak Putrinya masih Olga ya. Masih bikin sehat badan. Tak dengerin yang lain aja lah. Iya, duh, kok kasihan ya. Baik, yang ada di telepon coba. Kalakus Plus malam.
1: Halo
0: Bandung, Bunda Kini, kemana aja?
1: Baru
0: ngeluh, makanya kok nggak ada voice kirim suaranya.
1: Baru pulang dari suntik.
0: Dari suntik?
1: Iya.
0: Aduh, sakit apa? Tadi Bunda Natali lagi flu. Nah, ini juga flu ya. Mau pergantian cuaca ini mungkin. Ya. Ya, buat istirahat ya Bunda Kini, lekas sehat lagi. Begitu obatnya diunjuk. Iya, dahar yang banyak. Waduh, nggak bisa ketawa. Nggak bisa nyanyi, pusing. Iya, kalau nyanyi jadi 7 keliling nanti ya. Baiklah. Oh, enggak jadi. Nyut. Iya, nyanyi apa?
1: Lupa.
0: Nah. Oh begitu. Teringat selalu ya. Dong. Nah, itu lagu kenangannya Bunda Kini itu. Iya. Lagunya apa ini? Enggak lagu ya?
1: Lagunya kupu-kupu yang ada tukang kayunya ya.
0: Oh, yang tukang kayunya. Baik. Baiklah.
1: Yang lalu itu salamnya untuk Mbak Ros itu loh, lalu terus.
0: Oh, begitu. Buat Mbak Ros lupa ya. Baik. Yes. Ya. Iya, Bunda Kiniku yang sayangku, cantikku. Iya. Terima kasih. Amin, Bunda Kini juga. Yes, amin. Yuk, keren juga. Terima kasih, Bunda Kini. Halo Bandung. Boleh ditunggu tembangnya. Ada Pak Yon Plastik malam. Assalamualaikum Mbak Iva dari Gondang The Land of Java Men. Tetap setia menemani Mbak Iva dengan lagu Sora Surgum Mbak. Salamnya ngikut Mbak Martini rasa strawberry. Mbak Iva sudah banyak, oh iya sudah lengkap tadi ya. Untuk Mbak Iva salam bertugas ya dan sukses selalu dari Pak Yon Plastik Pasar Gembolong. Yuk greng greng kembali. Terima kasih Pak Yon Plastik yang ada di Pasar Gembolong. Boleh ditunggu tembangnya di Kalakus Plus malam hari ini. Lagunya disuka sama Mbak Marta.

Masih dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publika Kabupaten Sragen. Sorak sorgum. Sorak sorgung itu. Pak Yon Plastik yang ada di Pasar Gemolong, selamat malam. Kus Plus Mania ini. Sukses selalu Pak Yon Plastik yang ada di sana. Mas Diar apa kabar? Pak Jasminonya. Bay Afnan juga yang ada di Bomati Masaran. Pak Rohman dan Ibu Lasmiatunnya apa kabar? Semoga juga baik-baik. Sudah terputar semuanya sepertinya ya. Iya. Dan sekarang waktunya juga sudah habis. Kalau Kus Plus kita akhiri sampai di sini. Saya Ifah Ananda mohon pamit. Terima kasih kebersamaannya. Jam 7 malam nanti. Mbak Putri selamat malam. Lagunya nanti diganti di info malam. Siap dong. Mau request. Request gak request mah, kalau di info malam lagunya keren semuanya ya. Nanti jam 7 malam, habis jam berita jam 7 malam, jangan lewatkan info malam Mitra Buana. Selain info-info ringan yang Mitra Buana butuhkan, juga teman-teman tahun 90-an yang Iva hadirkan untuk Mitra Buana. Jangan lupa Mitra Buana, tidak ada penyesalan dalam hidup, yang hanya adalah pelajaran. Wassalamualaikum, yuk gerak.

0: Arep neng ngenti, kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo konco-konco.
0: Nah, iki ono wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki opo?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas, luweh murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

0: Pemerintah Indonesia menerima bantuan Malaysia dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Menteri Keuangan menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali. PBB menyatakan pertempuran di Yaman menimbulkan penderitaan bagi warga sipil. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Indonesia menerima dengan terbuka bantuan dari negara tetangga Malaysia dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sore tadi. Presiden Prabowo dan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi membahas kerjasama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Malaysia menawarkan bantuan ingin ikut membantu Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan imbas kebakaran hutan di Indonesia dirasakan negara tetangga seperti Malaysia. Oleh sebab itu, pemerintah Malaysia berinisiatif ingin membantu Indonesia untuk mengatasi persoalan karhutla. Indonesia dengan senang hati menerima tawaran dari pemerintah Malaysia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat hari ini.
2: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Hal ini saya tanggapi dengan terima kasih, dengan gembira. Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak, dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan Malaysia akan mengirim tim pemadam dan helikopter.
2: Dalam waktu dekat mereka akan kirim beberapa helikopter,
3: satu pesawat dan tiga helikopter.
2: Satu pesawat dan tiga helikopter.
3: Dan kemudian 52 anggota.
2: Tim pemadam kebakaran.
1: Presiden Prabowo memastikan Indonesia, hubungan Malaysia, Indonesia dan Malaysia sangat baik. Indonesia dan Malaysia merupakan saudara, sehingga berbagai persoalan kedua negara tidak boleh mengganggu hubungan yang telah terjalin dengan baik. Presiden Prabowo menjelaskan, selain Malaysia, sejumlah negara turut membantu penanganan karhutla, diantaranya adalah negara Jepang. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali dengan keseimbangan primer tetap positif. Eliana Zahra menyampaikan laporannya.
4: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN.
5: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tetap kuat hingga akhir Agustus 2026. Kondisi tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang positif dan defisit yang masih terkendali. Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers APBN kita di Jakarta hari ini. Ia menyebut realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBN hingga akhir Agustus masih berjalan sesuai jalur.
4: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat. Berbagai macam program yang saya sampaikan tadi, subsidi, kompensasi, PKH, perlindungan sosial, menjaga daya beli, menjaga kesejahteraan, mendorong pemberdayaan ekonomi.
5: Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, APBN masih kuat menyerap risiko volatilitas harga minyak dunia. Ia menyebut realisasi anggaran hingga Agustus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya dan pemerintah terus memantau penyerapan anggaran hingga akhir tahun.
6: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, sampai dengan bulan Agustus penyerapan jauh lebih bagus daripada tahun lalu. Kemudian juga tentu kami akan melihat kalau ada hal-hal yang perlu kami bantu di kementerian lembaga sehingga capaian tidak hanya capaian dalam bentuk realisasi tetapi juga output bisa dicapai dengan lebih baik.
5: Adapun hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara mencapai Rp 2.055,6 triliun rupiah atau 65% dari target. Sementara itu belanja negara tercatat sekitar Rp 2.295 triliun rupiah. Defisit APBN hingga akhir Agustus tercatat Rp 240,1 triliun rupiah. Defisit tersebut setara 0,93% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus meminta screening tuberkulosis terus digencarkan sebagai langkah memutus mata rantai penularan yang masih tinggi. Dodi Setio melaporkan selengkapnya.
7: 10% dari penduduk dunia TB adanya di Indonesia.
8: Pemerintah terus memperluas screening tuberkulosis atau TB dengan menyasar kontak erat pasien sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penularan. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan langkah tersebut penting karena TB merupakan penyakit menular yang proses perkembangannya berlangsung perlahan sehingga sering tidak disadari masyarakat. Benjamin mengatakan Indonesia masih menghadapi beban kasus TB yang tinggi dan berada di peringkat kedua dunia. Berdasar data yang disampaikannya, angka kejadian TB di Indonesia mencapai 382 kasus per 100 ribu penduduk dengan perkiraan sekitar 1,08 juta orang. Pada tahun lalu, sekitar 867 ribu orang telah mendapat pengobatan. Tahun ini, penemuan dan pengobatan ditargetkan meningkat hingga 90% atau mendekati 1 juta orang agar semakin banyak sumber penularan dapat ditangani dan pasien memperoleh kesempatan untuk sembuh.
7: Jadi kalau menemukan orang sakit, diobati, angka kesembuhannya di atas 90%. Bagus, menemukannya udah bagus. Nah, kita sekarang selama ini kan kita fokus mengobati. Nah, sementara penyakit TB ini penyakit menular. Orang kontak erat serumah, ini yang kita undang. Karena kuman TB itu tertular hari ini, sakitnya baru Desember. Nggak terlalu kita peduli karena nggak bikin kita sakit. Tahu-tahu datang, udah batuk keluar darah. Paru-paru udah isi air. Itu komplikasi karena keluarnya pelan-pelan.
8: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, screening TB tahun ini dilaksanakan pada 53 ribu lebih lokasi di Indonesia dengan menggunakan pemeriksaan ronsen atau X-ray. Jumlah lokasi tersebut direncanakan meningkat menjadi 100 ribu lokasi pada tahun berikutnya. Khusus di Kota Padang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati mengatakan seluruh puskesmas sudah melaksanakan screening TB. Pelaksanaan screening telah ditetapkan pada 242 lokasi pada September hingga Oktober. Saat ini sudah terlaksana pada 105 lokasi dengan hasil ditemukan 77 kasus positif TB.
9: Jadi target dari Kementerian Kesehatan kasus TB yang harus kita temukan di tahun 2026 untuk Kota Padang itu 4.800. Sampai dengan sekarang kita sudah temukan 2.700 kasus. Dan mudah-mudahan kita harapan dapat sebanyak-banyaknya kasus supaya bisa kita sembuhkan dan tidak ada penularan kasus baru lagi.
8: Guna mengoptimalkan screening TB, Dinas Kesehatan juga telah membentuk kelurahan siaga TB. Tim yang ada pada masing-masing kelurahan bergerak melakukan penelusuran terhadap warga yang tercatat kontak erat dengan pasien TB setahun terakhir. Dari Padang, Dodi Setio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bogor, Jawa Barat yang diharapkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun. Putri Cahaya Purnama melaporkan.
10: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Bogor Raya 1 di Desa Galuga, Kabupaten Bogor pada Kamis 17 September 2026. Chief Executive Officer Danantara Investment Management Pandu Patria Syahrir menyatakan fasilitas modern ini dirancang dengan mengacu pada standar lingkungan European Union Industrial Emissions Directive. Pembangunan fasilitas strategis ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun.
11: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 45% timbulan sampah terolah kota dan Kabupaten Bogor.
10: Lebih lanjut, Pandu menjelaskan proyek senilai 2,8 triliun rupiah ini tidak hanya berfokus pada volume pengolahan sampah, tetapi juga membawa dampak positif yang luas bagi lingkungan dan masyarakat. Proyek ini diproyeksikan mampu menurunkan emisi sampah di tempat pemrosesan akhir hingga 80%, mereduksi emisi karbon sebesar 640 ribu ton, menyediakan suplai energi hijau bagi lebih dari 100 ribu rumah tangga, serta membuka sekitar 1.200 lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa dua daerah di kawasan Bogor Raya selama ini telah menghasilkan sekitar 4.000 ton sampah setiap harinya. Ia menyoroti bahwa persoalan besar tersebut selama ini masih menjadi tantangan pemerintah daerah.
12: Masalah sampah di Bogor Raya ini masalah yang pelik dari wali kota ke wali kota dan dari bupati ke bupati. Total mungkin sekitar bisa sampai 4.000 ton sampah per hari dari dua daerah ini yang sulit diselesaikan secara total.
10: Pelaksanaan proyek PISEL Bogor Raya 1 merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, perusahaan listrik negara atau PLN sebagai mitra strategis energi bersih, serta mitra teknologi internasional asal Tiongkok. Pembangunan proyek yang ditargetkan selesai pada 2028 ini diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah di kawasan Bogor Raya secara menyeluruh. Dari Jakarta, Putri Cahayapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pameran Kerajinan Nusantara atau Krianus 2026 siap digelar sebagai upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerajinan lokal Nusantara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
13: Alhamdulillah, pada tahun ini
14: Dewan Kerajinan Nasional di Kranas kembali menggelar Pameran Kerajinan Nusantara Krianus 2026 pada 28 hingga 30 September 2026 di Jakarta Hilton Convention Center JHCC Jakarta. Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkom Digi Jakarta siang tadi, Ketua Harian di Kranas Tri Tito Karnavian mengatakan, pameran yang akan dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranas Nasional Selvi Gibran Rakabuming ini akan dihadiri ratusan peserta dari berbagai daerah. Dengan mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia, Tri Tito menuturkan bahwa momentum pameran Krianus 2026 menjadi peluang bagi pengrajin daerah untuk menjajakan hasil karya khas daerahnya. Sebab ditekankan Ketua Harian Dekranas Tri Tito, melalui pameran ini diharapkannya karya-karya kerajinan Nusantara dapat berkembang dan mendunia.
13: Adalah hasil-hasil kerajinan ini harus berkesinambungan, tidak hanya dalam siklus yang satu kali, tapi siklus yang terus-menerus, yang pasti juga memperhatikan aspek lingkungan, karena memang isu lingkungan di seluruh dunia untuk produk-produk, utamanya kerajinan tangan, ini pasti lebih menjual dengan isu-isu lingkungan yang mana kita mendukung ekonomi. Dan kemudian juga kita ingin mencapai pasar dunia karena...
14: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan mengatakan, pelaksanaan pameran kerajinan Nusantara Krianus 2026 ini akan diikuti oleh 217 peserta dari berbagai daerah dengan menghadirkan 410 stand booth karya kerajinan lokal Nusantara. Hal ini dinilainya menjadi gambaran akan kekayaan keberagaman kerajinan daerah di seluruh Indonesia.
15: Insya Allah peserta yang diikuti ada 217 peserta dengan booth yang kami sediakan ada 410. Dan pesertanya cukup beragam, yang tadi saya sebutkan tadi ada lembaga kementerian dan lembaga, dekran asda provinsi, kabupaten kota, umum, dan dari yayasan juga serta kuliner. Dan keberagaman peserta ini juga mencerminkan semangat Krianusa ya, dan juga bisa membuat kekayaan kerja kita itu semakin beragam.
14: Untuk itu lebih lanjut diharapkan Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan, seluruh masyarakat dapat menghadiri pameran Krianus 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap keanekaragaman kerajinan Nusantara. Dengan dukungan ini diyakininya, kerajinan Nusantara melalui pameran Krianus tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Ciptaan produknya yang diberikan, jadi kita berharap dukungan masyarakat juga untuk hadir langsung.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi dampak kekeringan, serta dilakukan penyaluran bantuan air bersih bagi warga terdampak. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
16: Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, fokus melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC ke wilayah terdampak kekeringan saat salurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan siang tadi. Ia mengatakan hingga kini terdapat 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan. Selain distribusi air bersih dan sembako, Pemprov Jatim juga melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 3 September 2026. OMC dilakukan ketika terdapat potensi awan yang memungkinkan untuk dilakukan intervensi dengan hujan ringan hingga sedang tercatat di sejumlah titik.
17: Sebetulnya kita melakukan dari tanggal 3 September lalu melakukan operasi modifikasi cuaca. Ketika ditemukan awan di daerah-daerah tertentu yang bergerak, maka kemudian tim OMC operasi modifikasi cuaca itu bergerak. Ada hujan ringan sampai dengan sedang di titik-titik tertentu di mana ada pergerakan awan. Tapi bahwa ada yang sesungguhnya bisa kita lakukan secara lebih strategis ketika kita menemukan sumber-sumber air yang dimungkinkan untuk bisa diakses.
16: Bupati Lamongan Hidayat Effendi mengatakan kekeringan saat ini melanda 12 kecamatan dengan sekitar 42 dusun. Pemkab Lamongan bersama Pemprov Jatim terus melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.
18: Dan juga hari ini Bu Gub turun langsung untuk menyerahkan, memberikan bantuan air sekaligus juga bantuan sembako pada masyarakat yang ada kekeringan. Dan tadi juga Ibu juga sudah menawarkan beberapa solusi termasuk untuk mencari sumber-sumber baru. Sehingga nanti gaslik yang ada di sini nanti punya sumber baru lagi sehingga di musim kemarau seperti ini nanti masih ada air di dalamnya.
16: Bantuan yang disalurkan oleh Pemprov Jatim berupa 70 jerigen berkapasitas 15 liter, 150 tandon berkapasitas 1.200 liter, serta bantuan air bersih senilai Rp61.490.700. Varian Raki melaporkan.
0: Tim penyidik Jampitsus Kejagung telah melimpahkan berkas perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA. Setelah tim penyidik menemukan alat bukti yang cukup dan berkas dianggap lengkap, Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
19: Hari ini pelimpahan tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti juga berkasnya dari penyidik kepada penuntut umum atas nama
20: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan tim penyidik 9 Kejaksaan Agung telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Anang mengatakan penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum setelah penyidik 9 Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara para tersangka sudah lengkap atau P21.
19: Penyidik

0: perusahaan. Kemudian terkait dengan tentunya barang bukti falas yang digeledah oleh Fortas atau Polda kemarin di Sentul dan emas. Kemudian dokumen-dokumen yang berasal dari Fortas dan Polda sebanyak 1.140 lembar. Kemudian dugaan dari 38 objek aset ditaksir kurang lebih senilai 846 miliar di luar yang disita dari barang bukti Sentul kemarin.
1: Menurutnya pasca penyerahan tahap 2 ini, penuntut umum akan menyelesaikan administrasi penyusunan surat dakwaan dalam jangka waktu 20 hari ke depan dan selanjutnya akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk urusan kemanusiaan atau OCHA menyatakan pertempuran yang semakin meluas di Yaman telah menimbulkan penderitaan berat bagi warga sipil. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, OCHA melaporkan sejumlah lembaga donor internasional terus mempercepat upaya penyaluran bantuan bagi para pengungsi yang baru tiba di Djibouti untuk meringankan beban para pengungsi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjamu Persiraja Banda Aceh di laga kandang perdana Liga 2 musim 2026-2027 pada Sabtu esok. Hairani Januarini menyampaikan laporannya.
3: PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjalani laga kandang perdana di kompetisi Pegadaian Championship Liga 2 2026-2027. PSPS akan menjamu Persiraja Banda Aceh di Stadion Kaharudin Nasution, Rumbai, Sabtu 19 September 2026. Pertandingan pekan kedua tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi kesempatan bagi PSPS untuk bangkit setelah pada pertandingan perdana harus kehilangan poin saat bertandang menghadapi PSIS Semarang. Pelatih Kepala PSPS Pekanbaru, Akhyar Ilyas, mengatakan pertandingan menghadapi Persiraja memiliki arti penting bagi perjalanan tim. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi PSPS untuk meraih hasil maksimal.
4: Ini laga penting buat kita. Kita tahu ini laga perdana di home. Kita sudah menjalankan laga perdana di Semarang di kandang PSIS dan kita tahu kita belum mendapatkan hasil yang baik. Saya pikir untuk mengarungi musim ini, perjalanan di musim ini, kita berharap semua pemain bisa fokus untuk menjalani instruksi dengan baik di pertandingan perdana ini. Kita sangat menginginkan kemenangan pastinya. Terima kasih.
3: Sementara itu, Kapten PSPS Pekanbaru, Alvin Tua Salamoni, memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap menghadapi Persiraja. Para pemain juga berkomitmen menjalankan instruksi yang diberikan oleh pelatih. Alvin menegaskan status sebagai tuan rumah harus dimanfaatkan PSPS untuk memberikan tekanan kepada lawan sekaligus meraih poin di hadapan pendukung sendiri.
5: Untuk persiapan kami sudah siap segala sesuatu yang diinginkan sama bos. Pokoknya besok ini kita harus mengambil 3 poin di kandang kita sendiri, itu harga mati buat kita. Dan pasti kita akan baik dan berani merasakan mendatangi lapangan untuk menunjukkan bisa.
3: Pertandingan PSPS Pekanbaru kontra Persiraja Banda Aceh diperkirakan menjadi laga menarik mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif pada laga perjalanan kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kepenyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Kembali dari Jalan Veteran 21 Sragen. Selamat malam Mitra Buana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa di Info Malam edisi 18 September 2026. Ada saya Iva Hananda menempatkan diri dari saat sekarang sampai di jam 8 malam saja.

0: ya Mitra Buana yang sudah memulai aktivitas malam, yang bagi yang memang beraktivitasnya malam, entah itu penjaga malam,
1: you know you,
0: atau yang apa itu ya, yang pedagang malam, atau ya yang beraktivitasnya di malam hari, mudah-mudahan saja info malam bisa menjadi teman Mitra Buana untuk terus beraktivitas, untuk lebih semangat lagi, atau ya setidaknya menghindari rasa kantuk ya. Baik, yang ini deh, yang sedang beraktivitas malam, selamat beraktivitas malam. Semoga saja ini Mitra Buana info malam bisa benar-benar jadi teman Mitra Buana untuk beraktivitas malam hari ini, karena selain teman-teman keren juga ada info-info ringan yang siapa tahu ada butuhkan hari ini.

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok syaratnya, punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

7 malam. Mitra Buana yang masih beraktivitas malam hari ini atau Mitra Buana sudah beristirahat, selamat beristirahat. Semoga Buana Asri bisa jadi teman istirahat malam Anda. Ngomong-ngomong Mitra Buana, tahukah Mitra Buana bahwa ada kebiasaan sehat yang bisa kita lakukan di malam hari? Karena kalau ngomongin sehat itu kayaknya identik sama pagi hari ya, sama olahraga atau sama sarapan pagi yang sehat gitu. Nah, ternyata ada kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan di malam hari yang bisa bikin tubuh lebih sehat lagi karena lebih siap beristirahat. Apakah itu? Coba Mitra Buana mulai dengan makan secukupnya ya. Secukupnya, bukan makan kenyang, tapi secukupnya. Makan secukupnya, kemudian minum air putih. Terus Mitra Buana, kebiasaan sehat lainnya, mengurangi penggunaan gawai sebelum tidur. Nah, susah nggak sih Mitra Buana? Ada nggak kalau yang mau tidur itu pengennya buka scroll-scroll HP dulu gitu? Aduh, kalau sudah terbiasa seperti ini memang harus diusahakan deh, diusahakan dikurangi. Kalau nggak bisa sama sekali menghindari, dikurangi. Selain itu, luangkan waktu untuk bersantai. Lakukan peregangan ringan misalnya, dan usahakan tidur cukup secara teratur ya. Dengan kebiasaan sederhana tersebut, tubuh dan pikiran bisa lebih rileks. Kita dapat memulai aktivitas esok hari dengan lebih segar. Yang pasti Mitra Buana, jaga kesehatan, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari seperti ini. Selamat mencoba Mitra Buana. Semoga kesehatan jadi milik kita bersama. Amin. Karena tubuh yang sehat idaman semua orang ya. Iya. Selamat malam yang masih bersama Info Malam. Mbak Putri tidak bisa kelain hati ya. Pokoknya selalu, selalu Buana Asri. Selamat malam juga untuk semuanya yang masih bersama Simfoni Kenangan. Bersama Info Malam. Di malam hari ini, Iva pertemukan Mitra Buana dengan Club Project. Tak bisa kelain hati.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Ya, yeah, how do I live? Katakan padaku bagaimana aku harus hidup tanpamu. Itulah kira-kira dari Trisha Yearwood yang pernah lihatin film Con Air. Nah, ini original soundtracknya. How do I live?

Dan Mitra Buana, 54 menit sudah bergulir dari pukul 7 malam atau 6 menit menuju jam 8 malam. Saya Iva Ananda mohon pamit dan harus segera mengakhiri kebersamaan kita. Di Info Malam edisi Jumat 18 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang tidak berkenan di hati Mitra Buana, salah-salah kata dan sebagainya.

dalam berita. Setelah itu bisa berjumpa dengan Kak Irfan Permadi di Kontak Malam. Jangan lupa Mitra Buana, jangan menilai setiap hari berdasarkan hasil panen yang Mitra Buana raih, tetapi berdasarkan benih yang Mitra Buana tanam. Saya Ivananda mohon pamit. Wassalamualaikum. Yuk. Gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam Berita.
3: Jateng Dalam Berita kembali lagi di udara. Pendengar, bersama saya Mita yang akan mengawal waktu dan mengupdate kabar terbaru untuk Anda. Bersama tim redaksi serta reporter, kami telah menyiapkan beragam informasi hangat dari berbagai wilayah. Dan inilah highlight Jawa Tengah hari ini. Jangan pinjamkan nomor induk kependudukan. Puluhan penerima bansos di Purbalingga diblokir gara-gara judol. Gaet investor Dubai 5 triliun rupiah, Pemprov Jateng bangun kilang minyak mini di Jepara.
2: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
3: Dampak judi online kini menyasar penerima bantuan sosial di daerah. Puluhan warga di Purbalingga batal menerima alokasi bantuan pangan dari Bappanas akibat NIK pada kartu keluarga mereka terhubung dengan rekening judol. Ketatnya verifikasi ini dilakukan agar bantuan pangan benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan. Berikut laporan Fitri Hasanah.
4: Sebanyak 42 penerima bantuan pangan PBP di Kabupaten Purbalingga, yakni di Kecamatan Kutasari dan salah satu desa di Kecamatan Padamara, batal menerima bantuan pangan yang dialokasikan khusus untuk keluarga penerima manfaat KPM kelompok desil 1 hingga 4 dari Badan Pangan Nasional Bappanas setelah nomor induk kependudukan NIK pada kartu keluarga penerima terindikasi terlibat judi online judol. Kepala Bidang Pangan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga Naning Purwanti mengatakan temuan tersebut diketahui saat petugas Bulog maupun dinas melakukan cross-check kesesuaian data undangan penerima. Naning menjelaskan masyarakat yang namanya dicoret karena terindikasi judol masih memiliki kesempatan untuk memulihkan atau melakukan pemutakhiran data dengan berbagai jalur. Pertama, masyarakat dapat mengajukan sanggahan apabila merasa tidak pernah terlibat judi online. Kedua, bagi yang terbukti terlibat, penerima wajib menutup seluruh rekening bank maupun dompet digital yang digunakan untuk aktivitas judol. Selanjutnya, bukti penutupan rekening dan dompet digital tersebut harus dilampirkan bersama surat pernyataan yang ditandatangani penerima dan pihak desa, yang selanjutnya diserahkan kepada operator 6NG untuk dimutakhirkan kembali di tingkat pusat.
5: Dia penerima, tahap berikutnya dia nerima kan, apalagi dia dapat undangan kan, setelah di cross check itu, dia sudah dihapus ternyata anaknya itu judol. Dan juga ada yang keliling ke daerah Padamara, karena kemarin jadwal salur pada Marani, itu ditemukan 40 yang terindikasi judol. Dia ditunjukkan sama operator 6NG. Ini loh Pak, ini contoh tampilannya kalau data yang warga penerima bantuan apapun lah ya, PKH, bahan pangan, bisa dilihat dia dapat berapa jenis bantuan bansos gitu lah ya. Sistem itu dari 6NG itu ada terindikasi judul-judul gitu.
4: Naning berpesan agar masyarakat tidak terlibat judi online karena salah satunya dapat di stop dari penerima manfaat bantuan pangan. Selain itu, masyarakat juga tidak dibenarkan meminjamkan data pribadi ke orang lain karena rentan disalahgunakan. Fitri Hasanah melaporkan.
3: Investor asal Dubai, Uni Emirat Arab membidik Jawa Tengah untuk berinvestasi. Modal senilai 5 triliun rupiah itu dicapai usai Gubernur Ahmad Lutfi bertemu dengan perwakilan investor asal Dubai di Jakarta pada awal pekan ini. Rencananya investasi itu dialokasikan untuk pembangunan pengolahan minyak mentah atau mini refinery di Jepara dengan kapasitas awal 10.000 hingga 30.000 barel per hari dan realisasinya disepakati sebelum akhir tahun 2026. Selain mengamankan investasi sektor energi, Ahmad Lutfi juga menjajaki kerjasama diplomasi budaya dengan Konsul Kehormatan Polandia, Miroslav Wawrowski. Pertemuan itu menyepakati rencana pembangunan kompleks budaya Jawa dalam kawasan Little Indonesia di Dolina Karloti, Polandia, melengkapi kompleks budaya Bali yang telah berdiri sebelumnya.
2: Informasi terkini dan terpercaya masih Anda dengarkan di Jateng Dalam Berita.
3: Anda sering beraktivitas melewati ruas jalan Banaran Gringging, saat ini sudah rampung dicor. Proyek senilai 2,6 miliar ini sudah bisa dilewati kendaraan. Dari Sragen, Dewi Rati melaporkan untuk Anda.
6: Kondisi jalur Banaran Gringging di Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen, kini mulai mengalami perubahan setelah dilakukan rekonstruksi menggunakan konstruksi cor beton. Jalur sepanjang 1,17 km dengan lebar 5 meter tersebut merupakan akses penting yang menghubungkan Kecamatan Sambung Macan dengan Kecamatan Gondang. Jalan tersebut juga menjadi salah satu jalur yang cukup banyak digunakan masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari. Rekonstruksi jalan dimulai sejak Juli 2026 dengan dukungan anggaran mencapai 2,6 miliar rupiah. Pekerjaan dilakukan di dua sisi jalan. Saat ini, salah satu sisi sudah bisa dilalui kendaraan, sementara sisi lainnya masih dalam proses pematangan. Progres pembangunan tersebut ditinjau langsung oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA bersama dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum atau DPU Kabupaten Sragen Mursid Joko Wiranto STMT pada hari Minggu 13 September 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan proses pembangunan berjalan sesuai dengan rencana. Di sela-sela tinjauan tersebut, Bupati mengatakan perbaikan jalur Banaran Gringging tahun ini merupakan bagian dari penanganan jalan secara bertahap. Pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen menargetkan seluruh ruas jalan dapat tersambung dalam kondisi yang lebih baik. Bupati menambahkan, setelah ruas Banaran Gringging ditangani tahun ini, pembangunan akan dilanjutkan pada ruas Gringging Gondang pada tahun depan. Perbaikan jalan tersebut mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Perjalanan kini menjadi lebih lancar dan cepat jika dibandingkan sebelumnya ketika kondisi jalan masih rusak. Dengan rekonstruksi jalan tersebut, masyarakat berharap akses transportasi di wilayah Sambung Macan dan Gondang semakin nyaman serta mendukung aktivitas warga sehari-hari.
7: Saya dengan Pak Kadis PU Kabupaten Sragen di ruas jalan Banaran Gringging. Nah, ini sudah dicor di dua sisi, satu sisi sudah bisa dipakai, sisi sebelahnya masih dalam proses pematangan. Pada warga yang sering menggunakan jalur Banaran Gringging untuk bersabar, insya Allah akan segera selesai. Memang di tahun ini baru Banaran Gringging, tahun depan kita selesaikan Gringging Gondang. Dan insya Allah nanti akan bisa jis-jos jalannya, mulus, semangat semuanya.
6: Demikian, saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
2: Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah.
3: Pemkab Blora perkuat posisinya sebagai penopang ketahanan pangan nasional dengan menjajaki kerjasama strategis bersama BUMN Holding Pangan ID Food di Jakarta. Bupati Blora Arief Rohman memaparkan berbagai komoditas unggulan Blora, mulai dari beras organik kelas premium hingga potensi peternakan sapi potong terbesar di Jawa Tengah. Pemkab Blora menargetkan adanya kepastian pasar bagi para petani dan peternak lokal. Sementara itu, Direktur Utama ID Food, Gimoyo, menyatakan kesiapannya untuk memperluas cakupan kerjasama. Jika sebelumnya kemitraan baru menyerap produk beras dalam skala kecil, ke depan, ID Food siap menampung komoditas lain seperti daging sapi Blora untuk dipasarkan ke seluruh Indonesia.

0: Memudahkan mobilitas para siswa, Pemkab Sragen memperluas jangkauan bis sekolah menjadi 6 rute utama. Tak hanya jalur padat kota, rute ini juga menyasar daerah yang minim angkutan umum, sehingga para pelajar bisa sampai di sekolah dengan lebih aman dan praktis. Rekan Rara Anggita mengabarkan selengkapnya.
1: Untuk menjangkau sebanyak mungkin pelajar di berbagai wilayah, layanan bus sekolah Kabupaten Sragen kini melayani 6 rute utama yang dirancang secara strategis sesuai kebutuhan siswa dan sebaran sekolah. Pengelola layanan operasional Seksi Pengelolaan Terminal Dinas Perhubungan di Sub Kabupaten Sragen, Mufakih Wijaya menjelaskan, 6 rute utama layanan bus sekolah Kabupaten Sragen meliputi rute A dari SPBU Tunjungan hingga MTSN 5 Sragen, rute B Indomaret Grompol Masaran hingga halte PMI Sragen. Rute ini melayani pelajar dari wilayah Kecamatan Masaran menuju pusat pendidikan di Kota Sragen. Rute C, kantor Kecamatan Kedawung hingga SMA Negeri 1 Sragen. Rute ini merupakan salah satu rute dengan tingkat penggunaan tinggi, termasuk oleh siswa dari kelompok rentan seperti panti asuhan. Selanjutnya adalah rute D, Simpang Galeh hingga SMA Negeri 1 Tangen. Rute ini melayani wilayah dengan keterbatasan akses transportasi umum, sehingga sangat membantu pelajar di daerah pinggiran. Rute A tambahan, dari Simpang Paldaplang hingga MTSN 5 Sragen. Rute ini disediakan sebagai penguatan untuk mengatasi kelebihan kapasitas pada rute A utama, serta rute E, kantor Kecamatan Sambirejo hingga MTSN 5 Sragen. Ini merupakan rute baru yang mulai beroperasi Februari tahun 2026. Dengan bertambahnya jangkauan dan rute layanan tersebut, bus sekolah diharapkan semakin mampu mendukung mobilitas pelajar sekaligus memberikan akses transportasi yang lebih aman, terjangkau, dan mudah bagi siswa di berbagai wilayah Kabupaten Sragen.
2: Saat ini sudah ada 6 rute, Mbak Rara, yang juga termasuk program unggulan dari Bapak Bupati Sragen juga saat ini. Ada pengembangan juga dari 13 rute usulan, yang saat ini sudah ada 6. Rute yang pertama atau rute A itu dari SPBU Tunjungan sampai dengan MTS 5 Sragen. Nah, itu berangkat dari memang kami survei kepada pelajar, memang kebutuhannya paling banyak dari arah SPBU Tunjungan, maka rute rintisan yang pertama kali mulai diluncurkan tahun 2023 itu dari Tunjungan. Kemudian rute kedua atau rute B itu dari Grompol, Grompol Masaran sampai dengan halte PNI. Memang dari permintaan dari pelajar memang ada dari arah barat, kalau dari rute A tadi arah timur, rute B ini sebaliknya dari arah barat. Kemudian rute yang ketiga, rute dari Kedawung, kantor Kecamatan Kedawung sampai dengan SMA Negeri 1 Sragen. Ini termasuk juga salah satu rute yang paling diminati, karena di situ ada titik pemberhentian yang melayani panti asuhan. Rute yang selanjutnya, rute D, itu dari Galeh Tangen, Galeh sampai dengan SMA Negeri 1 Tangen. Selanjutnya ada rute E, atau rute yang baru ini diluncurkan baru bulan Februari tahun ini, dari Kecamatan Sambirejo sampai dengan MTS 5 Sragen. Selanjutnya rute A tambahan, ini yang rute ke-6. Nah, itu merupakan rute bantuan sebenarnya dari rute A tadi yang pertama diluncurkan. Karena memang peminatnya sangat tinggi, animo masyarakatnya juga sangat baik, di situ kami berinisiatif untuk menambah operasional pada rute A tersebut supaya kapasitasnya tidak melebihi batas aman dan juga pelajar juga nyaman, kami alokasikan kendaraan tambahan.
1: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
3: Anda masih dengarkan Jateng dalam berita.
0: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng dalam berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Minimnya curah hujan dan ancaman krisis air bersih di Kudus mendorong SD 1 dan SD 2 Melati Norowito menggelar sholat istisqo bersama. Dari Kudus, Roy Kusuma melaporkan untuk Anda.
4: Di Kudus saat ini sudah jarang hujan, kekeringan sudah dirasakan oleh masyarakat. Kebutuhan akan air bersih juga sudah mulai sulit didapatkan. Untuk itu sejumlah kelompok masyarakat mulai melakukan kegiatan sholat istisqo untuk minta hujan yang berkah kepada Ilahi. Bertempat di halaman SD 1 dan SD 2 Melati Norowito, Jumat pagi 11 September 2026, berlangsung kegiatan salat istisqa, yakni salat minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepala SD 2 Melati Narobita Senen Budiarto mengatakan, salat istisqa yakni salat untuk minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala sudah dua kali dilaksanakan. Yang pertama pada tahun 2024 lalu, serta kedua yang berlangsung hari ini. Ini merupakan kegiatan yang sangat positif bagi para siswa bahkan guru sekalipun, karena ini salat yang jarang dilakukan termasuk tata caranya, dan ini merupakan bentuk nyata praktik langsung yang dilakukan oleh siswa maupun guru.
5: Yaitu tujuannya adalah yang pertama memang mohon kepada Allah agar supaya hujan, karena sudah lama kita tidak ada hujan ya. Yang kedua juga memberikan pelajaran kepada anak-anak semuanya dan juga mungkin termasuk gurunya, karena sholat ini kan jarang dilaksanakan ya, dan tata caranya memang berbeda dengan sholat-sholat yang rutin biasa.
4: Sementara salah satu siswa kelas 6 dari SD 1 Melati Narobita Nizar mengaku sudah dua kali ini ikut melaksanakan sholat istisqa. Yang pertama tahun 2024 lalu dan yang kedua hari ini. Nizar mengaku senang dapat melaksanakan sholat ini karena dia dapat praktik langsung untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hujan segera diturunkan.
6: Kamu tadi ikut sholat istisqa ya?
7: Iya.
6: Kamu senang enggak? Kenapa?
7: Saya sholat istisqa itu sangat penting.
6: Sangat penting. Tahun lalu sudah pernah?
7: Ya.
6: Dua tahun yang lalu. Ini yang kedua. Sholat istisqa itu buat apa, Dik?
7: Hujan.
4: Pelaksanaan salat istisqa dilakukan sekolah diharapkan tidak hanya menjadi ikhtiar spiritual untuk menghadapi musim kemarau, tetapi juga memberikan pengalaman keagamaan secara langsung kepada para siswa.
0: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo lakukan revitalisasi pada 3 objek wisata yang ada di Kabupaten Wonosobo. Faza Lutfia mengabarkan untuk Anda.
8: Disparbud lakukan revitalisasi pada 3 objek wisata di Wonosobo. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Disparbud tengah melakukan revitalisasi pada 3 daya tarik wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah pada tahun anggaran 2026. Langkah ini diambil guna mendongkrak kualitas fasilitas, keamanan, kenyamanan, serta memperkuat daya saing pariwisata lokal. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo, Fahmi Hidayat, menjelaskan bahwa revitalisasi ini menyasar 3 titik destinasi utama, yakni Kolam Ombak Kaliangat, kawasan Dieng Platau Titer, dan Gardu Pandang Tieng. Hingga 15 September 2026, pengerjaan di 3 titik tersebut menunjukkan progres yang bervariasi. Proyek pertama dilaksanakan di Kolam Ombak Kaliangat yang kontrak kerjanya dimulai sejak 7 Agustus 2026 dengan durasi pelaksanaan 120 hari dan target penyelesaian pada 4 Desember 2026. Lingkup pekerjaan yang mencakup pembangunan ruang tunggu, pemasangan keramik kolam ombak, dan penataan pertamanan ini kini telah memasuki minggu ke-6 dengan capaian progres mencapai 45,75%. Titik kedua adalah revitalisasi kawasan Dieng Platau Titer yang mulai dikontrakan pada 28 Agustus 2026 dengan waktu pelaksanaan selama 110 hari dan target penyelesaian tanggal 15 Desember 2026. Dengan fokus pengerjaan meliputi revitalisasi menara pandang, kios cindera mata, toilet, serta musola, progres pembangunan di kawasan ini telah berjalan pada minggu kedua dengan angka 2,86%. Sementara itu, titik ketiga bertempat di Gardu Pandang Tieng yang kontrak kerjanya dimulai pada 2 September 2026 dengan durasi 120 hari dan dijadwalkan selesai pada 30 Desember 2026. Proyek yang berfokus pada revitalisasi Gardu Pandang serta penataan kios dan toilet ini baru menginjak minggu kedua dengan progres sebesar 0,47%. Fahmi menambahkan masing-masing destinasi memiliki karakteristik dan urgensi penataan tersendiri untuk memberikan pengalaman berwisata yang berkualitas. Ia berharap revitalisasi ini tidak hanya memperindah fisik bangunan, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang bagi peningkatan kunjungan wisatawan serta perekonomian masyarakat sekitar kawasan wisata.
0: Pendengar, demikian rangkaian informasi Jateng dalam berita hari ini. Saya Mita Rosana, mewakili redaksi dan tim reporter, mohon undur diri. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu berpikir positif dalam menjalani hari-hari Anda. Terus dengarkan radio ya, untuk informasi dan hiburan terbaik. Sampai jumpa lagi di Jateng dalam berita edisi berikutnya.
3: Baru saja Anda

0: tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Buana serta saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, yang kali ini dipancar luaskan melalui Jalan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz Radio Buana Sri FM serta live streaming di www.lppl.buanasri.sragen.com. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tentunya berjumpa bersama saya Irfan Permadi menyapa Mitra Buana di edisi siar hari Jumat 18 September 2026. Kali ini Irfan Permadi menyapa tentunya dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu berirama dangdut dan kebersamaan kita sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tentunya di lagu-lagu dangdut edisi siar malam hari ini ya. Kali ini bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, sudah Irfan Permadi buka atensinya, baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Baik Mitra Buana, di awal jumpa Badai Biru dari Candu sudah Irfan Permadi hadirkan ya. Lagu ini sebelumnya dipopulerkan oleh Itje Trisnawati dan kali ini diaransemen oleh Candu dan tentunya sudah menjadi lagu pembuka jumpa kita di edisi siar malam hari ini. Baik Mitra Buana, selamat malam. Bagaimana kabarnya di malam hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu hal apapun. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana, 8907999 Irwan Permadi terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam kontak malam dangdut.
1: Halo,
0: halo Bandung dengan Bunda Kini kah ini? Waduh, alhamdulillah. Bunda bagaimana kabarnya ini? Waduh, sakit apa? Pusing. Waduh, semoga cepat sembuh nih. Jangan capek-capek. Oh gitu. Pokoknya cepat sembuh ya untuk Bunda, sehat kembali ya. Mau lagu apa ini? Oh gitu. Ini Bunda mau lagu apa? Yang menyentuh hati apa ini coba? Lagunya dari siapa? Mau yang penyanyi sekarang atau yang dulu? Apa judulnya? Apa coba? Irfan Permadi carikan dulu. Coba. Salam-salam dulu boleh lah. Iya, pokoknya jangan capek-capek loh Bun. Oh gitu. Bunda ini dari Roma Irama. Coba ini ada suratan bisa. Ini suratan duet dengan Riza Umami. Yang enggak duet apa ini coba? Coba. Lagunya apa? Terpaksa? Menyentuh hati. Judulnya itu. Coba. Waduh, enggak ada itu, Bun. Saharaja ya. Jangan berpisah lagi deh, bersatu ya. Oh gitu. Betul, harus ketawa ini biar semangat terus. Iya. Yang penting sehat, harus sehat lagi loh ya. Jangan minum es. Waduh, ini sedikit nakal nih bundaku nih. Minum yang anget-anget dulu. Waduh, karena cuacanya panas ya. Begitu ya. Oke. Iya bunda. Amin. Oke. Iya bunda. Iya. Terima kasih juga. Yuk greng. Terima kasih untuk Bunda Kini ya, sudah menyapa Irfan. Lagunya dari Sahara nanti. Wah, tentunya ini lagu favoritnya Bunda ini. Salah satu lagu favoritnya ini. Lagu favoritnya Sahara, Dinding Pemisah sama Kana ini Bunda ini. Kadang pasrah juga nih, empat ya lagu favoritnya ya. Untuk Bunda, cepat sembuh. Semoga sehat kembali dan semoga bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada WhatsApp masuk nih dari Bunda Ismi di Pelem Gadung. Assalamualaikum, selamat malam Nak Irfan. Waalaikumsalam, selamat malam juga Bunda. Nak Irfan, Bunda titip salam untuk Bunda Kini. Semoga cepat sembuh dan sehat kembali. Bunda mau request gelang alit dari Ikan Nurjana di play ya. Salamnya untuk semuanya saja. Untuk Nak Irfan, jaga kesehatan. Soalnya kalau siang panas sekali dan enaknya betul nih Bunda yang seger-seger. Untuk Nak Irfan, sehat selalu ya. Dilancarkan rezekinya. Lagunya Bunda tunggu lo ya. Terima kasih yuk, greng. Terima kasih tentunya untuk Bunda Ismi di Pelem Gadung ya. Sudah menyapa Irfan tentunya dengan gelang alit dari Ikan Nurjana. Terima kasih untuk Bunda, sehat selalu untuk Bunda Ismi dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Nadia di Mageru. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Selamat malam para pendengar Radio Buana Asri FM. Request lagu Keramat dari Nadia di Mageru. Terima kasih, sehat selalu yang siar yuk greng. Amin. Terima kasih untuk Mbak Nadia ya. Nanti Keramat dari Roma Irama boleh dinantikan ya. Sehat selalu tentunya untuk Mbak Nadia dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana, kali ini kita jeda sebentar ya. Sahara tentunya untuk Bunda Kini yang ada di Mbalu akan Irfan Permadi hadirkan. Dan bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, masih Irfan Permadi nantikan atensinya. Baik di line telepon di nomor 02718909999 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 08213390947. Kali ini Sahara dari Bunda Kini untuk kita semuanya ya. Selamat mendengarkan.

0: Bu, Bu ne, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
5: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
4: Oh ya?
5: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
4: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen. Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK, secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
3: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
2: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
4: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal aja didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
5: Cakep.
4: Aja main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
5: Cakep.
1: Walah, acur jum.
6: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini ada pengumuman dari IPHI Kabupaten Sragen tentang manasik haji tahun 2026-2027 Masehi atau 1448-1449 Hijriah. Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau IPHI Kabupaten Sragen akan menggelar kegiatan manasik haji tahun 2026-2027 Masehi atau 1448-1449 Hijriah. Kegiatan manasik haji tersebut akan dilaksanakan setiap hari Ahad 20 September 2026 hingga 24 Januari 2027. Bertempat di gedung IPHI Kabupaten Sragen, Jalan Raya Timur Kilometer 3 Taman Agung Lorok Sragen. Kegiatan berlangsung pukul 6 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian acara meliputi jalan sehat atau senam, dilanjut dengan makan pagi, doa bersama, serta materi manasik haji. Yang kedua, materi diberikan mencakup pengantar dan hikmah ibadah haji atau rukun atau wajib dan sunnah haji, tata cara pelaksanaan prosesi haji dan umroh, etika dan adab di tanah suci, serta pembekalan kesehatan haji. Kegiatan ini tidak dipungut biaya atau gratis dan terbuka bagi calon jamaah haji dan umroh tahun 2027 maupun tahun-tahun berikutnya, serta masyarakat umum yang ingin belajar mengenai manasik haji. Peserta akan mendapatkan bimbingan langsung dari ustadz atau ustazah, pembimbing haji, serta tenaga medis yang berpengalaman. Bagi masyarakat yang berminat mengikuti kegiatan ini, pendaftaran dapat dilakukan di Sekretariat IPHI Kabupaten Sragen, Jalan Raya Timur, Kilometer 3 Taman Agung, Kelorok, Sragen. Informasi dan pendaftaran juga dapat diperoleh melalui Haji Muhammad Sauman di nomor 0812-2979-048 dan Haji Muhtar Effendi di nomor 0815-4852-6346 dan Haji Warjito di nomor 0815-6732-413 dengan mengusung semangat siapkan diri, mantapkan hati, raih haji mabrur. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk mempersiapkan diri baik secara pengetahuan, mental maupun kesehatan sebelum menjalankan ibadah haji dan umroh. Demikian pengumuman ini yang kami sampaikan dan diucapkan. Terima kasih. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan Mbak Nadia, keramat dari Roma Irama. Kali ini sudah ada WhatsApp masuk dari mamanya Fajar, Evita Mala, selamat malam. Baik, terima kasih untuk mamanya Fajar ya, sehat selalu untuk mamanya Fajar dan keluarga. Amin, ya rabbal alamin. Di belakangnya, kali ini ada Bunda Miko. Assalamualaikum Mas Irfan, waalaikumsalam. Selamat malam, selamat bertugas, tetap semangat dan sehat selalu. Bumi ku minta lagu Ikan Dalam Kolam buat Mas Irfan, makasih yugreng, sama-sama. Terima kasih untuk Bunda Miko ya, sehat selalu untuk Bunda Miko dan keluarga tentunya. Amin, ya rabbal alamin. Di belakangnya, kali ini ada Ipung. Malam Mas Irfan, request album dari Nini Karlina yang apa aja. Makasih Mas Irfan, selamat bertugas dan sehat selalu yuk greng. Baik, terima kasih untuk Ipung ya. Kali ini menyapa Irfan, lagunya dari Nini Karlina. Coba nanti lagunya akan Irfan Permandi hadirkan, Gantengnya Pacarku Aja ya. Terima kasih ini untuk Ipung ya, sehat selalu untuk Ipung dan keluarga tentunya. Amin, ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini bagi Mitra Buana yang ingin beratensi ya, Mas Irfan Permadi nantikan atensinya. Baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 0821-33-950-947. Kita jeda sebentar Mitra Buana, keramat dari Roma Irama tentunya untuk Mbak Nadia, selamat mendengarkan.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan Bunda Miko, ikan dalam kolam dari Gitalis, dan dilanjutkan dengan gantengnya pacarku tentunya dari Nini Karlina untuk Ipung. Di belakangnya kali ini sudah ada mamanya Cynthia menyapa Irfan dengan Jangan Kau Pergi. Terima kasih untuk mamanya Cynthia, sehat selalu untuk mamanya Cynthia dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Mas Ferry di Toyogo. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Mas Irfan, baru sampai rumah langsung klik Buana Asri, lagunya Layar Kertas dihadirkan ya. Terima kasih, sehat selalu yuk greng. Amin, terima kasih untuk Mas Ferry. Sehat selalu juga untuk Mas Ferry dan keluarga ya. Amin, ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, sekali lagi ya, bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, tentunya Mas Irfan Permadi, nantikan atensinya. Baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Dan kali ini pukul 21:16, Irfan Permadi masih menyapa dan kelihatannya kita perlu ikan dalam kolam dulu ya. Dari Gitalis tentunya untuk Bunda Miko, dilanjutkan dengan gantengnya pacarku dari Nini Karlina tentunya untuk Ipung. Dari kawasan Veteran 21 Sragen, kita jeda sebentar, ikan dalam kolam. Selamat mendengarkan.

0: iki tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irwan Permadi, masih menemani Mitra Buana tentunya dengan lagu-lagu berirama dangdut. Dan di edisi siar malam hari ini ya, sebelum Irwan Permadi berjumpa dengan lagu koleksi dari Elvi Sukaisi, Jangan Kau Pergi. Kali ini tadi di request sama mamanya Cynthia ya, dilanjutkan dengan Layar Kertas dari Maya, tentunya untuk Mas Ferry yang ada di Toyogo. Dan bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, Irwan Permadi ulangi lagi ya, Mas Irwan Permadi nantikan atensinya baik di line telepon di nomor 0271 890 799, ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 0821 33 950 947. Dan kali ini Irwan Permadi akan berjumpa terlebih dahulu, kali ini dengan Elvi Sukaisi, Jangan Kau Pergi untuk mamanya Cynthia, dilanjutkan dengan Layar Kertas dari Maya untuk Mas Ferry. Selamat mendengarkan.

0: ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yo ngumpul. Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo. Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo. Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
1: Cakep.
0: Ojo main-main karo negara. Kayata total rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
1: Cakep.
2: Walah, acur jum.
3: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi. Masih setia menemani Mitra Buana tentunya dengan lagu-lagu berirama dangdut. Dan kali ini pukul 21.43 menit, Irfan Permadi masih menemani Mitra Buana ya. Dan kali ini masih menantikan atensi dari Mitra Buana, Irfan Permadi akan berjumpa dengan Arda Chandra, Datang Untuk Pergi, dan nanti dilanjutkan dengan Ut Permatasari Putri Panggung. Langsung saja, selamat mendengarkan.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Aswisragen.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tak terasa jumpa kita dalam acara gelaran Kontak Malam dengan lagu-lagu berirama dangdut edisi siar hari Jumat 18 September 2026 akan segera usai. Sebelum Irwan Permadi pamit, Irwan Permadi mengucapkan terima kasih kepada Mitra Buana yang sudah beratensi serta yang masih stay tune bersama kami. Semoga kita semuanya sehat selalu, diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala hal, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan nanti pukul 22 keruan Anda kami sampaikan seragam dalam berita edisi siar hari Jumat 18 September 2026. Dan saya Irwan Permadi yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat malam, selamat berjumpa dengan waktu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kreng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Pokja 4 Tim Penggerak PKK Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen terus mendorong upaya pencegahan kanker serviks melalui edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat, khususnya kaum perempuan. Upaya tersebut dilakukan dengan memberikan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan reproduksi serta melakukan deteksi dini kanker serviks. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diberikan pemahaman mengenai faktor risiko kanker serviks, pentingnya menerapkan pola hidup sehat, serta perlunya melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Sebagai bagian dari tim penggerak PKK, Pokja 4 memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kesehatan hingga ke tingkat keluarga dan masyarakat. Peran kader PKK juga dioptimalkan untuk mengajak perempuan agar tidak takut melakukan pemeriksaan dan memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sragen, Nyonya Ari Lukito Raharjo menyampaikan, selain memberikan edukasi, sejumlah strategi yang dapat dilakukan Tim Penggerak PKK, antara lain, mengajak perempuan untuk tidak takut melakukan pemeriksaan deteksi dini, membangun komunikasi dan koordinasi dengan puskesmas maupun tenaga kesehatan, serta mendorong setiap keluarga untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, konsumsi gizi seimbang, dan mendukung pelaksanaan vaksinasi HPV bagi anak perempuan sesuai program pemerintah. Pokja 4 Tim Penggerak PKK Kecamatan Sragen berharap semakin banyak perempuan yang memiliki kesadaran untuk menjaga kesehatan reproduksi dan melakukan deteksi dini. Langkah tersebut dinilai penting sebagai bagian dari upaya mencegah kanker serviks serta meningkatkan kualitas kesehatan keluarga. Masyarakat juga diimbau untuk tidak mengabaikan kesehatan reproduksi dan segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan apabila membutuhkan informasi maupun pemeriksaan lebih lanjut.
3: Strategi yang bisa kita lakukan ada 4 strategi. Strategi pertama, kami akan mengoptimalkan peran kader PKK sebagai agen edukasi di masyarakat melalui pertemuan PKK, posyandu, posbindu, PTM, pengajian, arisan, pokoknya semua yang bisa dilakukan untuk memberikan informasi. Kader dapat menyampaikan informasi tentang faktor risiko, gejala, pentingnya vaksinasi HPV, deteksi dini melalui IVA atau tes HPV, DNA, serta pola hidup sehat. Strategi yang kedua, kami akan memperkuat kerjasama dengan puskesmas, pemerintah desa, sekolah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat agar informasi mengenai kanker serviks dapat menjangkau lebih banyak perempuan. Edukasi akan lebih efektif apabila dilakukan secara bersama-sama dan berkesinambungan. Untuk strategi ketiga, kader PKK akan mengajak dan mendampingi perempuan yang telah memenuhi kriteria untuk memanfaatkan layanan screening di puskesmas. Banyak perempuan yang sebenarnya ingin memeriksakan diri tetapi masih merasa takut atau malu. Nah, disinilah peran kader untuk memberikan motivasi, pendampingan, dan keyakinan bahwa pemeriksaan dilakukan demi menjaga kesehatan. Untuk strategi keempat, kami akan mendorong setiap keluarga untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang, serta mendukung pelaksanaan vaksinasi HPV bagi anak perempuan sesuai program pemerintah.
4: Identitas Kependudukan Digital, IKD, merupakan bentuk digital dari Kartu Tanda Penduduk Elektronik KTPL dan dokumen kependudukan lainnya yang selama ini digunakan masyarakat. Aplikasi resmi IKD dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri Indonesia. Sekretaris Unsur Pelaksana UPEL Dharma Wanita Persatuan DWP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Sragen, Nyonya Mufidah Latif menjelaskan, IKD hadir untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses dokumen kependudukan secara cepat, praktis, dan aman, langsung dari HP. Ditambahkan, langkah-langkah aktivasi IKD juga cukup mudah. Masyarakat bisa datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi IKD, selanjutnya petugas akan memverifikasi data kependudukan pemohon, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN dan kode aktivasi akan dikirim ke email pribadi pemohon. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
5: Prosesnya itu gampang sekali, kita tidak perlu pusing. Yang pertama, silahkan ambil handphonenya masing-masing, lalu buka Play Store atau App Store, cari aplikasi bernama Identitas Kependudukan Digital. Identitas Kependudukan Digital. Logonya itu resmi Mbak Rara dari Kemendagri. Tinggal kita download dan install. Lalu langkah yang kedua, setelah aplikasinya terbuka, nanti ibu-ibu tinggal memasukkan beberapa data dasar, yaitu NIK, KTP, lalu nama lengkap, ada jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, dan email yang aktif, serta nomor handphone yang digunakan. Nah, setelah itu lakukan swafoto atau selfie. Dengan ini kita bisa memverifikasi wajah kita demi keamanan data kita. Nah, langkah yang terakhir yaitu ibu-ibu tinggal datang saja rawuh ke kantor Disdukcapil yang terdekat gitu. Ke kantor kecamatan atau saat ada pelayanan jemput bola juga boleh Mbak Rara. Jadi nanti tinggal kita melapor kepada petugas, "Pak, saya mau scan QR." Seperti itu Mbak Rara. Nanti akan dibantu oleh petugas kami dengan senang hati untuk aktivasi IKD secara langsung.
2: Kuliner tradisional khas Sragen, Botok Mercon, hingga kini masih menjadi salah satu sajian yang diminati masyarakat. Salah satunya adalah Warung Makan Botok Mercon Mbah Wiro. Kuliner bercita rasa pedas ini telah dikenal dan dijajakan sejak tahun 1980-an. Lokasi Warung Makan Botok Mercon Mbah Wiro di Jalan Gemolong Sragen, RT 003, RW 002, Nglombo, Desa Tenggak, Kecamatan Sidoharjo, atau sebelah jembatan Gawan. Mujiono, pemilik generasi kedua Botok Mercon Mbah Wiro, saat ditemui reporter Radio Buana Asri menceritakan, pada awalnya botok yang dibuat hanya menggunakan ikan sungai yang berasal dari aliran Bengawan Solo. Selain botok ikan patin, tersedia pula botok ayam yang menjadi salah satu menu andalan. Seiring waktu, keberadaan Botok Mercon semakin dikenal luas. Tidak hanya masyarakat Sragen, pelanggan dari berbagai daerah seperti Purwodadi, Kudus, Solo, Semarang, hingga sejumlah wilayah di Jawa Timur turut datang untuk menikmati kuliner tersebut. Lebih lanjut dikatakan, cita rasa pedas menjadi ciri khas utama botok ini. Bahkan, sensasi pedas yang kuat membuatnya dikenal dengan sebutan Botok Mercon. Dalam proses pembuatannya, cabai rawit terlebih dahulu digoreng, kemudian digiling. Bumbu tersebut selanjutnya dicampur dengan bahan lainnya, serta sedikit santan untuk menghasilkan cita rasa khas Botok Mercon. Keramaian pengunjung biasanya semakin terasa saat hari libur. Hal tersebut menunjukkan bahwa kuliner tradisional ini tidak hanya menjadi pilihan masyarakat lokal, tetapi juga mampu menarik wisatawan kuliner dari luar daerah. Mujiono berharap Botok Mercon dapat terus berkembang dan semakin dikenal masyarakat luas, sekaligus tetap mempertahankan cita rasa khas yang telah menjadi bagian dari perjalanan kuliner Sragen selama puluhan tahun.
6: Kalau berdirinya itu tahun 80 nih lah. Dulu itu cuma ikan sungai itu aja, ikan sungai Bengawan Solo. Ya dibikin botok, ya botok patin sama botok ayam. Kalau hari libur mesti rame, nggak dari Sragen aja, ya luar kota, Purwodadi, Kudus, Solo, Semarang, Jawa Timur. Jawa Timur ya Kediri ya. Ya ciri khasnya pedes, makanya disebut Botok Mercon. Proses pembuatan itu cabai rawit digoreng dulu ya. Habis itu ya digiling ya, kasih belecat. Itu ya ada santan sedikit lah.
4: Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Sragen, Dr. Hargianto Emkes, mengajak seluruh aparatur sipil negara ASN dan non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen serta masyarakat Sragen untuk mengubah kebiasaan dari yang pasif berolahraga menjadi aktif berolahraga. Ditambahkan, dengan aktif berolahraga, maka masyarakat menjadi lebih bugar dan produktif sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin kuat. Rantai ini menggambarkan bagaimana kesehatan fisik individu berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi makro. peningkatan kebugaran dan produktivitas masyarakat juga memiliki keterikatan dengan pertumbuhan ekonomi. Ketika masyarakat sehat dan produktif, aktivitas ekonomi dapat berjalan lebih optimal, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin kuat. Ketika masyarakat aktif berolahraga, tercipta efek domino yang positif bagi pembangunan negara.
7: Mari kita bersama-sama dari ASN dan juga mengajak masyarakat yang pasif berolahraga menjadi aktif berolahraga, dari aktif berolahraga menjadi bugar, dan dari bugar karena olahraga akhirnya menjadi produktif, dan karena produktif otomatis akhirnya ekonomi akan tumbuh kuat. Jadi maksudnya bagaimana kita aktif berolahraga menjadi bugar, menjadi produktif, jadi seperti itu.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
4: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
8: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
9: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
10: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para pamirsa. Pepanggian kalian telu mitwan permadi sama niko ngrencang panjenengan kalian sekar-sekar campur sari. Wonten giaran ronda malam dinten menika dinten Jumat 18 September tahun 2016. Jumat pamirsa, dalu menika mitwan permadi ngrencangi saking mergi wetara nomor 21 Seragen tengah Seragen. Frekuensi 95.7 MHz Radio Buana Asri FM kalian live streaming www.lppl.buanasri.seragen.com. Kibaro pamirsa, dalu menika sampun Irfan Permadi bikak kalian sekar kembang kacang saking Mbak Waljina sampun dato sekar pambuka wonten giaran ronda malam dalu menika. Kibaro pamirsa, dalu menika terus pundi pawartosipun panjenengan. Mugi kita sedaya pinaringan sehat sedayanipun, pinaringan perlindungan wonten pundi kemawon. Amin ya rabbal alamin. Gimana pamirsa, dalu menika sampun wonten WhatsApp lebet jih saking sakmenika saking Bapak Jasmino, lelanganipun Trisno Sudro. Kinten kagem Mbak WR, Mbak Ros Mas Diar, yang pono Bu Sri Wahyuning sing bener sari matur nuwun yuk greng. Nggih matur nuwun kagem Popo Jasmine nggih sakaripun mangke Trisno Sudro saking Narvi Asa kedipun serantos. Matur nuwun mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih salajengipun sak menika wonten Mbak Lastri ngersakake sekar anteping sih. Sama dengan saya Mbak Puji Hatun je. Matur nuwun kagem Mbak Lastri, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Ingkang nomor 3, Mas Irfan sugeng dalu dening saya je. Alhamdulillah, sampun sekedhik. Mas Irfan badhe nyuwun sekar adem iku to Malang diplay je. Matur nuwun sugeng tugas mangke kondure ngatos-ngatos yuk gren. Amin, matur nuwun kagem Mas Ferry je. Sekaripun mangke ademing kutha Malang saking masih dikempot saged dipun serantos. Matur nuwun mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa,

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuyu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896 980 50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.

Ini para pemirsa, dalam mereka Irfan Permadi bari pamit sih, wonten giaran ronda malam. Sekaripun campur sari campuran sih, matur nuwun kang sampun mios. Mugi-mugi sekar-sekar kang sampun Irfan Permadi kaputaraken saged ngrencangi kita sedaya. Irfan Permadi pamit, matur nuwun. Sugeng dalu, sugeng pepisahan, rahayu kang sami pinanggih. Lan nuwun. Yuk, gerak.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani Indra dengar Anda. Tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen undur diri dari Indra dengar Anda dan akan menjumpai Anda kembali sopagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, kami mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Terima kasih masih terus setia di 94,7 Buana Sri FM di Publik Kabupaten Sragen, Mitra Buana dan Pendengar. Kita sudah senam pagi ya, tadi ada senam kreasi yang Rara hadirkan untuk Anda. Indonesia Merdeka, luar biasa untuk pagi hari ini, sudah mulai berkeringat. Nanti ada tips-tips juga nih seputar dunia kesehatan yang akan Rara hadirkan untuk Anda, pengisi Sragen Sehat untuk pagi hari ini, edisi hari Sabtu 19 September 2026. Goyang menyala untuk Anda. Dan selanjutnya sudah siap menemani di sini ada Jangan Tunggu Lama-Lama untuk Anda.

Olga Darmawan, Cey, sudahlah. Untuk Anda mitra Bunda dan pendengar, pagi ini kita akan bahas mengenai manfaat bersepeda pagi gitu ya. Manfaat bersepeda pagi dari halodoc.com. Yang hobi bersepeda atau yang baru mau mulai masuk ya, mau mulai menikmati atau bergabung dengan olahraga bersepeda ini adalah ada beberapa informasi untuk Anda mengenai manfaat bersepeda pagi gitu. Mitra Buana dan pendengar, memulai hari dengan aktivitas fisik adalah salah satu kebiasaan paling positif yang bisa kita bangun untuk menjaga kesehatan jangka panjang. Dari berbagai macam pilihan olahraga, bersepeda pagi menjadi salah satu opsi yang paling populer dan juga digemari oleh masyarakat Indonesia. Selain menyenangkan dan bisa dilakukan bersantai gitu ya, olahraga ini tergolong ke dalam latihan kardiovaskular atau low impact, rendah benturan gitu ya, yang artinya ramah bagi persendian namun tetap efektif untuk membakar kalori. Nah, berolahraga di pagi hari khususnya saat udara masih segar dan belum banyak polusi, ini bisa memberikan suplai oksigen yang lebih bersih ke dalam paru-paru. Terlebih lagi paparan sinar matahari pagi sebelum jam 9 ini sangat baik ya untuk merangsang produksi vitamin D alami dalam tubuh yang penting untuk kepadatan tulang dan juga sistem imun. Secara fisiologis, tubuh yang aktif bergerak di awal hari akan mengalami peningkatan metabolisme basal sehingga pembakaran energi akan terus berlangsung bahkan ketika kita sudah selesai berolahraga dan kembali bekerja. Sayangnya gitu ya, masih banyak orang tuh yang ragu atau merasa malas bangun pagi untuk mengayuh pedal sepedanya. Padahal jika kita mengetahui apa saja dampak positif dari organ vital seperti jantung, paru-paru, otot hingga kesehatan mental, kita pasti tidak ingin melewatkan olahraga yang satu ini gitu ya. Olahraga rutin ini juga bisa menjadi langkah preventif yang luar biasa untuk mencegah berbagai penyakit kronis di masa depan. Manfaatnya apa sih untuk bersepeda di pagi hari ini? Ternyata ya, bersepeda bukan sekedar sarana rekreasi atau transportasi, melainkan terapi fisik menyeluruh bagi tubuh kita. Beberapa manfaat yang luar biasa yang bisa kita dapatkan dengan rutin bersepeda di pagi hari. Jadi enggak bolong-bolong gitu ya, rutin tiap pagi bersepeda pagi itu manfaatnya adalah bisa meningkatkan kesehatan jantung dan pembuluh darah atau kardiovaskular. Kemudian bisa mendukung manajemen berat badan dan juga pembakaran lemak. Bisa juga untuk menguatkan otot terutama bagian bawah tubuh kita. Serta menjaga kesehatan sendi atau low impact exercise. Yang selanjutnya adalah meningkatkan kapasitas dan fungsi dari paru-paru kita. Mengurangi stres dan menjaga kesehatan mental, memperbaiki kualitas tidur malam juga bisa kita dapatkan dari bersepeda ini. Jadi ada total 7 manfaat bersepeda pagi ya. Di antaranya tadi yang pertama itu meningkatkan kesehatan jantung dan pembuluh darah kardiovaskular. Kemudian yang kedua mendukung manajemen berat badan dan pembakaran lemak. Yang ketiga menguatkan otot terutama bagian bawah tubuh. Sementara yang keempat adalah menjaga kesehatan sendi, low impact exercise. Yang kelima meningkatkan kapasitas dan fungsi paru-paru. Yang kelima mengurangi stres dan menjaga kesehatan mental. Sementara yang ketujuh memperbaiki kualitas tidur malam kita. Dan yang tadi manfaatnya untuk bersepeda pagi, yang mau bersepeda silakan, yang sekarang baru banget gitu ya mau ikut olahraga pagi ini barengan sama teman-teman ataupun keluarga, boleh, manfaatnya banyak banget. Lanjut lagi di Sragen Sehat Tembang selanjutnya, menyusul Chase sudahlah dari Angga Darmawan. Kita ketemu dengan Haikal ya, ada garam dan madu untuk Anda.

0: Arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo kanca-kanca.
0: Nah, iki ana wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki apa?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

Ya mitra Bunda dan pendengar, sampai di sini Rara kita bisa menemani Anda untuk Sragen Sehat ya, edisi hari Sabtu 19 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selanjutnya kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan warta berita. Nanti selepas warta berita, Rara akan kembali untuk menemani Anda di acara selanjutnya. Jadi jangan sampai bergeser, tetap bersama Rara di 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen untuk menemani aktivitas pagi sampai dengan siang hari nanti. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sehat selalu, semangat juga. And you.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Selamat pagi mitra Bunda dan saudara pendengar, kini saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan warta berita. Saya Rara Anggita yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
3: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya pengembangan energi nuklir menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung transisi energi. BPBD Palangkaraya dan Polda Kalimantan Tengah berupaya mempercepat proses pemadaman karhutlah. Organisasi Meteorologi Dunia menyebutkan aliran sungai di seluruh dunia mengalami satu tahun terkering. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 19 September 2026, saya Rudi Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwar Arsirait menyebutkan, pemerintah akan menyiapkan bantuan bedah rumah bagi warga di Kelurahan Petamburan, Jakarta. Bantuan tersebut akan menargetkan rumah warga yang kondisinya dinilai sangat tidak layak huni. Informasi mancanegara, Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO menyebutkan aliran sungai di seluruh dunia mengalami satu tahun terkering dalam beberapa dekade. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap ketersediaan air di masa depan. Informasi dari dunia olahraga, tim bulu tangkis Indonesia mematangkan adaptasi menjelang laga pembuka Asian Games Aichi Nagoya 2026. Muhammad Soibul Fikri dan kawan-kawan menjalani latihan selama 60 menit di Ichinomiya City Municipal Gymnasium. Pengembangan energi nuklir menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung transisi energi Indonesia menuju sumber energi yang lebih bersih. Oni Arianto melaporkan.
4: Pengembangan energi nuklir dinilai menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung transisi energi Indonesia menuju sumber energi yang lebih bersih. Hal tersebut disampaikan Wakil Rektor Institut Teknologi PLN, Ahsin Sidki, Jumat siang. Ahsin Sidki mengatakan transisi energi akan menghadapi tantangan apabila hanya mengandalkan sumber energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Menurutnya, pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN dapat menjadi salah satu alternatif untuk menggantikan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU berbahan bakar batu bara.
5: Transisi energi bicara tanpa nuklir agak susah karena PLTS kan intermittent. Makanya PLTN nanti membangun keamanan yang baseload, istilahnya menggantikan PLTU batu bara. Udah andal, bersih, dan harapan kita murah karena sumber daya bahan bakarnya ada di dalam negeri. Ya. Dan tidak usah khawatir karena nuklir itu sebenarnya kan ada di sekitar kita, mau rongsen di rumah sakit, mau pertanian, mau dredger di pertambangan gitu ya.
4: Wakil Rektor Institut Teknologi 10 November ITS Agus Muhammad Hatta menambahkan kebutuhan tenaga ahli juga menjadi bagian penting dalam pengembangan teknologi nuklir. Menurutnya perkembangan teknologi otomasi akan semakin relevan karena dapat mendukung aspek keselamatan operasional pembangkit listrik tenaga nuklir.
6: Masih ke depan ya, bagaimana nanti menjamin safety modern, nah ini prodi-prodi yang sebagai bagian humano otomasi ini juga menjadi prodi yang relevan. Nah tentu ke depan core ya teknik nuklir ini juga perlu ya terus risetnya ya agar bagaimana riset nuklir ini yang sudah ada bisa dikembangkan, bisa diadaptasi, bahkan dimungkinkan ada temuan-temuan pembangkit nuklir ya yang inovatif.
4: Agus Muhammad Hatta berharap ke depan semakin banyak peneliti dan akademisi yang mengembangkan teknologi nuklir dengan pendekatan dan inovasi dari Indonesia. Uni Arianto melaporkan.
3: Untuk mempercepat proses pemadaman karhutla di lahan gambut, Polda Kalimantan Tengah dibantu tim reaksi cepat BPBD Palangkaraya menggunakan cairan dicampur dengan tepung tapioka agar lahan yang terbakar tidak semakin meluas. Edi Suroso melaporkan.
7: Kerjasama dengan Slok Polri dalam rangka menerapkan cairan expire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla.
8: Polda Kalimantan Tengah bersama TNI, BPBD, dan Masyarakat Peduli Api, MPA, terus mengintensifkan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Palangkaraya. Kabit Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Budi Rahmat, mengatakan, dalam pemadaman di kawasan Jalan Manduhara Ujung yang berada dekat kawasan strategis Taman Nasional Sebangau, permukiman warga, dan Bandara Cilikriwut, tim gabungan menerapkan cairan ash fire. Penggunaan cairan tersebut diharapkan mempercepat pemadaman sekaligus menghemat penggunaan air di lapangan.
7: Kami bekerja sama dengan Slok Polri dalam rangka menerapkan cairan expire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
8: Menurutnya, penggunaan cairan ash fire membuat proses pemadaman lebih optimal dan efisien, terutama di musim kemarau, ketika ketersediaan air menjadi kendala utama. Seperti diketahui, cairan ash fire yang digunakan oleh Polda Kalteng untuk memadamkan kebakaran lahan gambut terbuat dari dua bahan utama, yaitu surfaktan dan tapioka tepung singkong yang telah dipolimerisasi. Di tempat lainnya, upaya mitigasi dampak buruk dari bencana karhutla terus dilakukan, salah satunya oleh pegawai yang tergabung dalam kelompok kerja penyuluh agama Islam POK Jaluh yang didampingi oleh Kasih Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Palangkaraya, menunjukkan kepedulian melalui kegiatan pembagian masker gratis kepada pengguna kendaraan bermotor di sejumlah ruas jalan di seputaran bundaran kecil Palangkaraya. Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Palangkaraya, Napiko Darmawan, menyampaikan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi aksi sosial, tetapi juga bagian dari upaya para penyuluh untuk hadir di tengah masyarakat dalam situasi yang membutuhkan perhatian bersama.
9: Kami dari Kelompok Kerja Penyuluh Agama Kementerian Agama Kota Palangkaraya pada hari ini ingin membagi masker kepada masyarakat bentuk kepedulian dalam kabut asap ini.
8: Selain itu, masyarakat diajak untuk turut menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, serta mengurangi aktivitas di luar rumah apabila kondisi udara kurang baik. Edi Suroso melaporkan.
3: Menghadapi krisis air bersih akibat kemarau panjang, sebanyak 20 ribu liter air disalurkan ke warga Ngluyung Anjuk. Anak Kusuma melaporkan.
10: Krisis air bersih melanda Dusun Kurit, Desa Lengkong Lor, Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk akibat kemarau panjang yang membuat sejumlah sumur warga mengering. Kondisi ini membuat sekitar 20 kepala keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan air untuk aktivitas sehari-hari. Dalam hal ini, komunitas Nganjuk Peduli Sesama kemudian menyalurkan bantuan air bersih dengan total 20 ribu liter air menggunakan 4 armada truk tangki untuk membantu memenuhi kebutuhan mendesak warga yang terdampak kekeringan. Ketua Komunitas Nganjuk Peduli Sesama, Supadi, menjelaskan penyaluran air bersih dilakukan secara bertahap. Sebelum bantuan disalurkan, warga masih mengandalkan satu-satunya sumur bor milik warga lain dengan sistem iuran. Namun, debit air yang terus menurun dalam 2 bulan terakhir akhirnya tidak lagi mampu untuk mencukupi kebutuhan warga.
11: Hari ini maju berdiri, kita diberikan air bersih di wilayah Desa Lengkonglor, Kecamatan Lulu. Kita ada 20 liter air. Soalnya, kita akan bersinergi dengan juga, dan alhamdulillah hari ini ada kekeringan sekitar 25 kakak.
10: Sementara itu, salah satu warga setempat, Karib, menyampaikan bantuan air bersih sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah kemarau panjang. Warga berharap penyaluran air bersih ini dapat terus dilakukan selama musim kemarau, mengingat sumber air yang selama ini diandalkan semakin terbatas.
12: Jadi kekeringan air itu selama 2 bulan, sudah 2 bulan. Ya, dari PAM karena banyak pengeburan dari luar rumah, terjadi di desa-desa itu banyak kekeringan.
10: Penyaluran bantuan ini juga diharapkan dapat mendorong kepedulian berbagai pihak untuk turut membantu masyarakat yang terdampak kekeringan. Pemenuhan kebutuhan air bersih secara berkelanjutan dinilai penting agar warga di wilayah yang rentan kekeringan tidak kembali mengalami kesulitan air pada musim kemarau berikutnya. Aru Kusuma melaporkan.
3: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketidakpastian harga dan pasokan gas yang dinilai menghambat produksi serta mengancam keberlangsungan industri keramik nasional. Hana Syarif melaporkan.
13: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketidakstabilan harga gas yang berpotensi mengganggu investasi dan keberlangsungan industri keramik nasional. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Pertawanan Daulay mengatakan, perubahan harga yang terjadi hampir setiap bulan menyulitkan perusahaan menyusun perencanaan produksi dan menjaga stabilitas operasional.
14: Nah, karena itu ya tentu kita mendorong melalui perhatian dari Presiden lah. Presiden melalui Menteri mungkin SDM untuk memerintahkan kepada Pertamina agar PGN bisa membuat aturan yang stabil. Saya khawatir nanti pada pindah ini orang. Para investornya yang tadinya dia investasi di Indonesia, cuman karena ada kendala seperti ini malah justru pindah ke negara lain. Jadi kita harapkan saya kira seperti itu.
13: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 7 DPR RI Banyu Biru Jarot mengatakan kapasitas produksi industri keramik saat ini hanya sekitar 80% dari utilitas terpasang. Hal ini akibat keterbatasan pasokan gas.
15: Ya, ada beberapa waktu tertentu ternyata produksi mereka juga sangat-sangat mengalami penurunan ya, yang sangat tajam. Karena apa? Karena pasokan bahan baku dalam hal ini gas sebagai bahan baku penolong utama sangat-sangat berkurang.
13: Adapun terkait hal ini, Komisi 7 DPR RI akan berdiskusi dengan pihak perusahaan gas negara atau PGN untuk mengetahui kendala pasokan dan mencari solusi bersama pemerintah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Undang-undang baru terkait perlindungan saksi dan korban tidak hanya melindungi saksi dan korban tetapi juga memulihkan, termasuk adanya mekanisme dana abadi korban untuk kondisi tertentu ketika restitusi dari pelaku tidak terpenuhi. Delvin Wandi menyampaikan informasi selengkapnya.
16: Perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana memasuki babak baru setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2026 tentang perlindungan saksi dan korban. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Dr. Andreas Hugo Parera, mengatakan perubahan undang-undang ini membawa paradigma baru dari yang sebelumnya lebih berorientasi pada pelaku menjadi lebih memperhatikan hak dan pemulihan korban. Menurutnya, keadilan tidak cukup hanya dengan menghukum pelaku. Hak korban juga harus dipastikan terpenuhi, diantaranya mendapatkan akses terhadap pemulihan medis, psikologi, psikososial, hingga pemulihan ekonomi sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Andreas menyebut, aturan baru memperkuat mekanisme restitusi, mulai dari penelusuran dan penyitaan aset pelaku, hingga mekanisme pembiayaan korban melalui dana abadi korban dalam kondisi yang telah diatur undang-undang.
17: Putusan pengadilan ada restitusi, tapi kalau pelakunya tidak punya apa-apa, kamu dapat apa dari dia gitu kan? Nah, dengan berbagai peristiwa ini, kita pikir ini kita harus lakukan perubahan terhadap undang-undang ini sehingga memberikan kemungkinan dengan berbagai instrumen termasuk dana abadi.
16: Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Sri Supariyani, menegaskan bahwa keberadaan skema pembiayaan dari negara tidak berarti menghilangkan tanggung jawab pelaku. Menurut dia, aparat penegak hukum sejak awal perlu memastikan adanya penelusuran aset dan penyitaan jaminan restitusi. Ia menjelaskan, mekanisme tersebut perlu dilakukan sejak awal melalui koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan. Penelusuran aset, profiling pelaku dan penyitaan jaminan restitusi penting dilakukan agar ketika putusan telah berkekuatan hukum tetap, posisi keamanan pelaku untuk membayar dapat diketahui.
18: Saat ini untuk Undang-Undang TPKS sudah ada dana bantuan korban, tetapi dana bantuan korban itu kan menjadi tanggung jawabnya negara gitu. Maka kemudian tanggung jawab pelaku juga tetap harus dikedepankan terlebih dahulu. Nah, yang kedua adalah dana abadi korban yang saat ini memang masih disusun RPP-nya ya, dan itu berkaitan dengan tindak pidana di luar dari TPKS. Jadi bisa saja kemudian ada tindak pidana lainnya gitu ya, yang memang masuk dalam tingkat kehususannya LPSK gitu, tindak pidananya, yang ketika kemudian pelakunya kurang bayar maka dialihkan menjadi tanggung jawab negara gitu.
16: Dengan demikian, pemulihan korban ditempatkan sebagai bagian yang berjalan bersama proses perlindungan dan pemenuhan hak, bukan semata-mata menunggu korban memperoleh pembayaran dari pelaku. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polresta Yogyakarta menegaskan telah membentuk tim khusus untuk menangani kasus dugaan pungli yang menimpa pelaku usaha kuliner dengan menggunakan food truck di alun-alun Kidul Yogyakarta. Rosian Anwar melaporkan.
19: Selamat siang rekan-rekan media, terkait yang beredar di media sosial yang terjadi di alun-alun selatan kota Yogyakarta.
20: Viralnya kasus penggunaan liar atau pungli yang menimpa pelaku usaha kuliner Bolosego yang berjualan menggunakan food truck di kawasan alun-alun selatan Yogyakarta membuat Polresta Yogyakarta turun tangan untuk menangani kasus tersebut. Kasih Humas Polresta, Ibtu Dani Hasan, kepada awak media Jumat siang menuturkan, Kapolresta Yogyakarta Komisaris Besar Polisi Ari Setiawan Wibowo telah menginstruksikan untuk membentuk dua tim khusus dari Satreskrim dan juga Propam untuk menangani kasus itu. Hal ini karena dugaan pungli tidak hanya dilakukan oleh juru parkir dan juga preman, tetapi juga oleh oknum aparat kepolisian.
19: Menginstruksikan dan memerintahkan Satreskrim dan Kasih Propam untuk melakukan penyelidikan. Jadi itu timnya dibentuk oleh Bapak Kapolresta sedang berada di lapangan dan sedang melakukan pengumpulan data-data. Jadi mohon diberi waktu untuk tim bekerja di lapangan.
20: Sementara itu, pemilik usaha kuliner food truck Bolosego, yaitu Diah Laili Fardisa alias Mbak Diyi, menyatakan dirinya sudah memperoleh surat izin resmi dari pihak Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat untuk berjualan di kawasan alun-alun Kidul. Namun beragam pungutan liar yang datang membuat dirinya merasa tidak nyaman berjualan di kawasan milik keraton tersebut.
21: Nah, begitu Hamin 1 malam harinya aku dapat telepon dari timku yang mencarikan tempat ini. Dibilang, "Mbak, ini ternyata kita ada tarian dari tukang parkir sebesar 12.500, Mbak." Aku kaget, "Kok akeh banget, Mas? Iki opo?" "Gini, Mbak, penjelasannya, karena kan yang dipakai truk kita itu biasanya kan dipakai area parkir. Jadi karena dipakai truk kita dari jam 2 sampai jam 10 malam, paguyuban parkirnya itu butuh kompensasi. Dan biasanya sehari itu 2 juta sampai 2,5 juta. Jadinya kita dapat angka segitu." Terus saya bilang, "Mas, kita omsetnya dapat segitu aja belum pasti. Aku mau dinego." "Iya, Mbak, ini coba tak nego 1 juta per hari. Kuwi wae rasane ning nggone atiku ki, ya Allah, parkir tok 1 juta gitu. Tapi piye kondisinya? Publikasi sudah kemana-mana bahwa besok kita jualan di alun-alun Kidul."
20: Food truck Bolosego mendapat izin berjualan mulai 16 hingga 20 September 2026. Namun sebelum mulai berjualan, karyawan Bolosego beberapa kali diminta membayar berbagai bentuk iuran dan kompensasi. Salah satunya kompensasi kepada juru parkir yang merasa dirugikan akibat penggunaan lahan untuk food truck Bolosego. Pihak keraton sendiri, lewat Penghageng Kawedanan Hageng Panito Putro, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Gusti Kanjeng Ratu Condro Kirono menegaskan tidak terlibat dalam pungutan liar yang dialami oleh kru Bolosego.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Urusan Logistik atau Bulog menjamin ketahanan pangan di Kepulauan Nias tetap aman dan terjaga hingga akhir tahun. Ida Rahmi Telaum Banua melaporkan.
22: Perum Bulog menjamin ketahanan pangan di Kepulauan Nias tetap aman dan terjaga dengan memiliki stok yang cukup untuk alokasi selama 2 bulan ke depan. Jerry Dharma Putra Zega, pimpinan Perum Bulog KCN Nias mengatakan, sebagai langkah nyata untuk membantu masyarakat, Bulog menyalurkan bantuan pangan berupa komoditas beras dengan rincian setiap keluarga penerima manfaat akan menerima total 30 kg beras dan jumlah keseluruhan beras yang akan digelontorkan untuk wilayah Kepulauan Nias adalah sebanyak 3.600 kg beras.
23: Kepada masyarakat disampaikan bahwa jangan khawatir bahwa saat ini Bulog memiliki ketahanan stok yang cukup. Jumlah yang akan digelontorkan untuk Kepulauan Nias itu sebanyak 3.600 kg.
22: Di sisi lain, mitra kios pangan Bulog apresiasi stok beras dan berharap kuota penjualan juga bertambah.
0: akhir-akhir ini kadang-kadang kesulitan, tapi masih ada sih. Kemarin saya masih dapat pada hari Senin ya, tapi sekarang masih ada sisanya sekitar 100 ton nih.
21: Satu ton ya, Bang?
0: Kemarin satu ton, iya. Ya, pertama sih dari kantor tidak kesulitan. Yang kesulitan kita itu dari gudang. Kita mau ngambil, sepertinya susah sekali. Orang itu sibuk. Contohnya kita sebus hari ini, bisa saja besok atau dua hari baru bisa kita ambil. Alasan di sana, urus-urus pangan, urus bantuan. Iya, harapan kami sih, ya ditambahlah kuotanya. Lebih-lebih contohnya hari ini kan, kita besok kan libur. Biasanya kan pembeli-pembeli di hari Sabtu itu, ditambah lagi di daerah pasar kami, biarlah ditambah kuota kita itulah. Harga jualnya normal lah kan, kita jualnya di angka 64, 63.
21: Hal itu disampaikan Ayah Van Hura, salah seorang mitra kios pangan Bulog Nias, pemilik UD Rolif di Kelurahan Pasar, yang mengapresiasi jumlah stok beras yang di gudang Bulog saat ini. Hanya saja sebagai mitra kios pangan Bulog Nias berharap kuota penjualan juga di tingkat mitra dapat ditambah untuk memenuhi permintaan konsumen. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.
3: Harga cabai yang terus naik mulai mengubah pola belanja masyarakat di Pasar Mawar, Pontianak, di mana para pedagang menyebut kemarau membuat pasokan berkurang. Sementara pembeli memilih mengurangi jumlah belanja agar kebutuhan tetap terpenuhi. Viko Alhadi melaporkan selengkapnya.
1: Harga cabai menembus Rp130.000 per kilogram di Pasar Mawar Pontianak membuat pembeli mengurangi belanja meski kebutuhan dipenuhi. Pedagang cabai Pasar Mawar Pontianak Eko mengatakan harga berkisar Rp100.000 hingga Rp130.000 per kilogram tergantung pada kualitasnya. Kemarau menyebabkan banyak tanaman cabai mati sehingga pasokan berkurang dan sulit diperoleh.
2: Tapi lagi, tapi tak mungkin lah karena 3 bulan, Bang.
5: Oh iya.
2: Ya, tanam sekarang mau 3 bulan baru petik.
5: Iya.
2: Kita udah tahu dah karena kita punya petani.
5: Iya.
2: Nah gitu, harapan kita itu tidak perlu besok harus murah.
1: Sementara itu, seorang pembeli, Nur, mengatakan kenaikan harga tidak membuat masyarakat berhenti membeli kebutuhan pokok.
24: Sudah mahal kan?
5: Gimana? Tapi tetap beli ya, Bu?
24: Iya, tetap beli lah. Ya.
1: Tak hanya itu, ibu rumah tangga, Puput, juga mengaku kenaikan dirasakan pada sayuran. Harga kangkung mencapai Rp40.000, sedangkan daun sop dan buncis sekitar Rp70.000. Menurutnya, cuaca panas dan kabut asap diduga mempengaruhi hasil panen.
24: Mahal sekali, beli Rp5.000 sikit, iya. Cabai, sayur mahal, ya pengaruh juga karena asap ini. Wah, iya. Mungkin petaninya panen, gagal panen kan karena asap panas. Lumayan mahal, 120-an.
1: Puput memilih tidak menimbun bahan makanan dan menyesuaikan belanja dengan kemampuan keuangan. Hermanta Fiko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG.
25: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 19 September 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Laut Andaman. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Andaman, perairan utara Aceh, Laut Cina Selatan, Aceh, Sumatera Utara, dan di sekitar sirkulasi tersebut. Peningkatan kecepatan angin permukaan hingga mencapai lebih dari 25 knots terpantau di Laut Andaman, perairan utara Aceh, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Arafuru, Teluk Carpentaria, dan Laut Timor, yang mampu meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah perairan tersebut. Sobat BMKG, perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian berpotensi hujan ringan di Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Palangkaraya. Kemudian berpotensi berawan tebal di Banda Aceh, Tanjung Pinang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, Pangkal Pinang, Banjarmasin, dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Nabire, kemudian hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian berpotensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Merauke. Kemudian berpotensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 3GHz, saluran informasi
1: Nilele of Javamen.
2: Demikian Mitra Buana dan pendengar, sudah kita ikuti bersama Warta Berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Terima kasih kebersamaan Anda, dan kini saatnya Rara Anggita mengajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih, selamat pagi.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilele of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Rara Anggita menemani Anda. Dari saat sekarang sampai di jam 7 kita bersama di Sragen hari ini. Informasi-informasi seputar Kabupaten Sragen serta informasi-informasi ringan lainnya akan Rara hadirkan untuk menemani aktivitas pagi Anda. Edisi hari Sabtu 19 September 2026. Mengawali jumpa kita untuk pagi ini, sudah Rara siapkan ada Pink, Just Give Me A Reason, kolaborasi bersama dengan Ned Ross. Mengawali jumpa kita untuk hari ini. Jangan saya bergeser Mitra, Bunda dan pendengar, tetap bersama Rara. Informasi yang pertama akan Rara hadirkan untuk Anda sesaat lagi, jadi pastikan terus bersama Rara pagi ini di Sragen hari ini.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng gunakan aplikasi IPLO dan dapatkan bunga spesial. Sragen hari ini. Sragen hari ini.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen. Nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bu, Bu ne, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
3: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Informasi untuk Anda Mitra Buana dan pendengar untuk Sragen hari ini. Mengenai rekayasa arus lalu lintas perbaikan jalan di Simpang 4 Terminal Lama, Jalan Raya Sukawati, Kabupaten Sragen. Jadi diberitahukan mulai Jumat 18 September 2026 sampai dengan Sabtu 26 September 2026. Jadi sekali lagi diberitahukan mulai Jumat 18 September 2026 sampai dengan Sabtu 26 September 2026 akan dilaksanakan penerapan one way atau satu arah dari timur ke barat di Simpang 4 Terminal Lama Jalan Raya Sukawati mulai dari Simpang 3 Salero sampai dengan Simpang 3 Luwes. Penerapan one way atau satu arah dari timur ke barat mulai dari Simpang 4 Terminal Lama Jalan Raya Sukawati mulai Simpang 3 Salero sampai dengan Simpang 3 Luwes. Kendaraan dari arah Solo ke barat menuju Ngawi Timur di Simpang 3 Luwes dialihkan ke kiri Jalan Jawa sampai dengan Simpang 4 Rumah Sakit Permata Hati. Kemudian ke kiri ke Jalan Lejen Sutoyo menuju Ring Road Utara, ke timur ke Jalan Bangka, kembali ke Jalan Raya Sukawati. Jadi untuk kendaraan dari arah Solo atau barat menuju Ngawi atau ke timur, dari Simpang 3 Luwes dialihkan ke kiri ke Jalan Jawa sampai dengan Simpang 4 Rumah Sakit Permata Hati, kemudian ke kiri ke Jalan Lejen Sutoyo menuju Ring Road Utara, kemudian ke timur ke Jalan Bangka, kembali ke Jalan Raya Sukawati. Kendaraan dari arah Ngawi atau timur menuju ke arah barat atau Solo, dari Simpang 4 Terminal Lama tetap lurus, terus melewati dalam kota. Untuk kendaraan dari arah Ngawi atau timur menuju ke arah barat atau ke Solo dari Simpang 4 Terminal Lama tetap lurus, terus melewati dalam kota. Demikian informasi untuk Anda Mitra Buana dan pendengar. Rekayasa lalu lintas mulai Jumat 18 September 2026 sampai dengan Sabtu 26 September 2026. Ini merupakan perbaikan jalan dari Simpang 4 Terminal Lama di Jalan Raya Sukawati, Kabupaten Sragen. Demikian informasi untuk Anda dan informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita untuk Sragen hari ini, edisi hari Sabtu 19 September 2026. Selanjutnya Rara masih akan terus menemani Anda ya, kita ketemu di Info Pagi. Tapi sebelumnya Anda bisa menyimak dulu Sragen Dalam Berita, produksi dari 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih kebersamaannya, jangan saya bergeser, akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Semangat pagi, enyo, gereng.